0: yang dijawab secara langsung. Yang saya tangkap dari replik itu bukanlah argumentasi atau fakta, melainkan sebuah kesimpulan yang seolah-olah ditetapkan sejak awal. Nadiem harus salah. Nadiem tidak boleh bebas.
1: Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan jahat terdakwa telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.
2: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa buat color crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
1: Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 tahun, denda 1 miliar rupiah, dan uang pengganti sebesar 5,6 triliun. Jika uang pengganti tidak dibayar, diganti hukuman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali perkembangan terkini informasi haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
3: PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu kedatangan dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah Kabupaten Karawang dan kloter 21 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Berikut informasi selengkapnya Dani Sumena. Dani.
5: Ya, proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui debarkasi Jakarta Bekasi saat ini terus berlangsung sesuai jadwal per kloter tiba di tanah air. Hingga hari ini tercatat 8.356 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam 19 kloter telah tiba di tanah air, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah sekitar 3.674 jemaah dan petugas yang ditunggu kepulangannya hingga akhir kepulangan jemaah haji pada tanggal 30 Juni mendatang. Kepala Biro Kesra Andri Kustian Wardana atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak jemaah haji yang telah tiba di tanah air untuk menjaga nilai-nilai kemakmuran hajinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
6: Tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu hal yang penting. Bagaimana bertemu Handai Tolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan dan tentunya menjadi agen perubahan. Hal yang baik setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing.
5: Sementara itu pendengar, hari ini dua kloter lagi akan tiba di tanah air melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Masing-masing kloter 20 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang dijadwalkan tiba pukul 11 siang nanti, dan kloter 21 asal jemaah gabungan dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.50 malam nanti. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, PPIH Debarkasi Batam mencatat jumlah jemaah yang meninggal sebanyak 6 orang di Tanah Suci didominasi oleh jemaah asal Riau. Berikut laporan selengkapnya Sarah Melina. Sarah.
7: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Batam mencatat 16 jemaah asal 4 provinsi yang dilayani embarkasi meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Data hingga pertengahan Juni 2026 menunjukkan para jemaah yang wafat berasal dari Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan jemaah lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik selama menjalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan, jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau 7 orang, disusul Jambi 6 orang, Kalimantan Barat 2 orang, dan Kepulauan Riau 1 orang.
8: Jadi 5 itu ada wafat 1, tapi kita dengarkan ini insya Allah khusus nakatimah, karena wafatnya di Masjid Nabawi, yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia syarat sunat dan wafat dalam keadaan sholat. Insya Allah Usnul Khatimah, dari Halimah, dari Kampar.
7: Meski demikian, Syafie menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan jantung termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui Debarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kloter 18 tiba di Indonesia sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke daerah masing-masing. PPH Embarkasi Batam memberangkatkan 10.845 jemaah yang tergabung dalam 25 kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah haji dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
3: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
2: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalti sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30% dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
3: Airlangga menjelaskan pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
2: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
3: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
2: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
3: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
4: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini. Terkait dengan yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
3: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
1: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu ke depannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
5: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
6: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai Rp26,34 triliun. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum. Namun, keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston Amerika Serikat ini hari tadi waktu Indonesia. Selecao tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Hilhamsyah.
8: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Kirimkan umpan crossing, gol! Cristiano Ronaldo! Ronaldo dalam kotak penalti, masuk! Sudah dilakukan oleh Lionel Messi!
10: Tim nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joaquin Cancelo, sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbek.

0: Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini. Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut. Sementara itu, kemenangan besar ini menjadi jawaban Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Sambil Hamzah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mamuju pagi ini. Mamuju.

0: Pendengar, terima kasih masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Setelah kami hadirkan warta berita sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI, kami akan segera ajak Anda untuk mengikuti informasi perakiran cuaca Sulawesi Barat yang akan dilaporkan langsung dari BMKG Tampa Padang Mamuju.
1: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.

0: Baik pendengar, pagi hari ini sudah tersambung dengan rekan Abid yang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca hari ini Rabu 24 Juni 2026. Silakan rekan Abid.
1: Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca hari ini untuk wilayah Sulawesi Barat, Rabu 24 Juni 2026. Pertama-tama untuk kondisi cuaca pada pagi hari, secara umum diperkirakan memiliki kondisi yang cerah berawan hingga kondisi berawan untuk seluruh wilayah di Sulawesi Barat. Selanjutnya untuk kondisi cuaca pada siang hingga sore hari, secara umum diperkirakan memiliki kondisi yang cerah hingga kondisi cerah berawan dengan potensi hujan ringan untuk wilayah Kabupaten Polewali Mandar, di Kabupaten Majene, di Kabupaten Mamasa, di Kecamatan Mambi, Arale, Sumerorong, Mesawa, Bambang, Rantai Bulahan Timur, dan Butuh Malangka, serta di Kabupaten Mamuju, di Kecamatan Mamuju, Tepalang, Kaluku, dan Simboro. Kemudian untuk kondisi cuaca pada malam hari, secara umum diperkirakan memiliki kondisi yang berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan untuk di sebagian besar wilayah di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, serta di Kabupaten Pasangkayu, khususnya di Kecamatan Dapuram, Pikir Raya, dan Pedongga. Dan untuk kondisi cuaca pada dini hari, secara umum diperkirakan memiliki kondisi yang cerah berawan hingga kondisi berawan untuk seluruh wilayah di Sulawesi Barat. Selanjutnya untuk kondisi suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 90%, serta angin bertiup dari arah tenggara hingga arah barat dengan kecepatan 2 hingga mencapai 40 km per jam. Selanjutnya terkait dengan informasi tinggi gelombang untuk perairan di sekitar wilayah Sulawesi Barat, di mana secara umum diperkirakan kondisi gelombang memiliki kondisi yang tenang hingga ketinggian gelombang yang rendah, dengan tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Namun terkhusus untuk wilayah perairan di sekitar Kabupaten Majene diperkirakan mencapai ketinggian yang sedang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian untuk informasi peringatan dini, di mana perlu diwaspadai terkait dengan adanya potensi angin kencang yang berpotensi terjadi di malam hingga dini hari, khususnya di wilayah pesisir Kabupaten Majene seperti di Kecamatan Banggai, Banggai Timur, dan Pamboang, serta di Kabupaten Polewali Mandar, di Kecamatan Tinambung, Balanipa, dan Cempalagian. Demikian terkait dengan informasi perakiran cuaca hari ini serta informasi perakiran tinggi gelombang. Semoga dapat bermanfaat dan dapat membantu dalam menjalankan aktivitas hari ini. Selanjutnya, saya kembalikan ke rekan RRI di studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali untuk informasi perakiran cuaca hari ini.
2: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sudah berada di segmen akhir perjumpaan kita di Mamuju pagi ini. Pendengar, kami hadirkan informasi dari dunia ekonomi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan akan menerapkan sanksi yang lebih berat pada pelaku yang terlibat impor pakaian bekas ilegal. Hal itu disampaikannya dalam penindakan peti kemas berisi pakaian bekas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa kemarin. Purbaya mencontohkan penindakan kasus rokok ilegal. Ya, sekarang menurutnya bukan hanya rokok ilegalnya saja yang disita, tapi mobil dan sopir yang mengangkut juga ditahan. Ia menyatakan ingin melakukan hal yang sama dalam penindakan masuknya pakaian bekas ilegal. Dan pada Selasa kemarin, pendengar, Menteri Keuangan menyampaikan penindakan terhadap dua kasus dengan peredaran pakaian bekas impor ilegal hasil pengungkapan bea cukai. Penindakan pertama di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, terhadap 43 peti kemas yang diduga mengangkut pakaian bekas impor. Sedangkan penindakan kedua dilakukan di dua lokasi pergudangan di Kalimantan Barat, yaitu di Kuburaya dan Mempawah. Dua tempat tersebut diduga menjadi lokasi penimbunan balpres dalam jumlah besar. Dalam penindakan di Jakarta, total nilai pakaian bekas impor ini diperkirakan mencapai 37,46 miliar rupiah. Sementara itu, dari dua penindakan di Kalbar, total nilai ilegal diperkirakan mencapai 16,48 miliar rupiah. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Nilai tukar rupiah masih melemah terhadap dolar Amerika Serikat dalam penutupan perdagangan Selasa kemarin. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup turun tipis 0,09% atau 16 poin ke angka 17.859 rupiah per dolar Amerika Serikat. Rupiah masih melemah terhadap dolar meski sentimen pasar membaik menyusul pelonggaran sanksi oleh Amerika Serikat terhadap Iran. Dan untuk sementara, ketegangan AS Iran yang masih melangsungkan negosiasi damai sedikit mereda. Presiden Trump optimis kesepakatan damai dengan Iran akan tercapai. Di sisi lain, Trump dalam unggahannya di thread sosial masih melontarkan pernyataan bernada ancaman. Iya. Pasar berekspektasi minyak Iran akan kembali ke pasar seiring pelonggaran sanksi terhadap Iran. Ekspektasi itu muncul di tengah masih berisikonya konflik di Timur Tengah. Ya, pendengar, hal yang sama juga terjadi pada IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah pada Selasa kemarin. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak melemah setelah dibuka pada level 6.096. Indeks juga sampai menyentuh posisi tertinggi di level 6.121 sebelum akhirnya ditutup melemah. Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak fluktuatif dan cenderung di area negatif. Sebanyak 282 saham menguat, 373 saham melemah, dan 160 saham stagnan. Nilai transaksi tercatat mencapai 32,39 triliun rupiah, sementara volume perdagangan mencapai 40,81 miliar lembar saham dengan frekuensi lebih dari 1,7 juta kali transaksi.

Ya, dan baik pendengar, informasi tadi menjadi informasi yang terakhir di kebersamaan kita di Mamuju pagi ini. Dan kami update dulu untuk Pesta Bola Dunia hari ini yang berlangsung antara Panama dan Kroasia. Pendengar, sudah memasuki menit ke-87 dengan kedudukan Kroasia unggul atas Panama 1-0. Kita cukupkan untuk jumpa kita di Mamuju pagi ini. Pendengar, saya Randi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara.

Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, terima kasih masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Dan siaran kami dapat pula Anda dengarkan pendengar selain di siaran terestrial 97,6, 96 FM, juga di 100,2. Dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital dan streaming kami di rri.co.id. Saat lagi pendengar, kami akan ajak Anda mengikuti dialog interaktif Halo Sulawesi Barat. Tetap bersama kami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sesaat lagi kita ikuti Talk Show Halo Sulawesi Barat. Sampaikan respon Anda di layanan interaktif 0426-23-22443, SMS atau WhatsApp di 0822 9609 099.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Mamuju di mana saja berada. Kembali lagi menemani Anda di pagi hari ini, di hari Rabu 24 Juni 2026 di Halo Sulawesi Barat. Kita akan membahas topik yang krusial terkait upaya pencegahan stunting di daerah kita di Sulawesi Barat. Dan pendengar, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional kini tengah mengejarkan program makan bergizi gratis atau MBG yang saat ini juga ditujukan khusus bagi ibu hamil, menyusui dan balita. Dan program ini kita akan bukan sekedar bantuan melainkan bagian dari intervensi 1000 hari pertama kehidupan atau HPK untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Dan pendengar, hari ini di studio sudah bersama kita ada Ibu Wahida Paheng Esos MSI, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat. Selamat pagi, assalamualaikum Ibu Wahida.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Randi, dan tentu saya izinkan juga untuk menyapa pendengar Pro RRI 1 menyapa Sulawesi Barat ya. Baik. Saya Wahida Pahen, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan. Sangat senang sekali Mas, hari ini kami diundang untuk menyapa seluruh warga Sulawesi Barat, dan kesempatan baik di media RRI Pro 1 ini kami akan menyapa mereka.
0: Sehat Bu ya?
1: Alhamdulillah sehat, baik, bahagia.
0: Terima kasih sudah ke RRI Mamuju pagi ini ya. Pertama kali kayaknya kesini.
1: Pertama kali.
0: Oke,
1: pertama
0: baik kali. Tugas di Sulbar sudah berapa lama Bu?
1: Kalau tugasnya 1 bulan 2 hari.
0: 1 bulan 2 hari, wah detail sekali Bu ya.
1: Detail sekali.
0: Baik, terima kasih juga untuk pendengar yang saat ini masih bersama kami. Jadi nanti Anda bisa sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon, SMS, juga WhatsApp ya, di 0822-9609-0996, atau juga boleh telepon di 0426-2322-443. Streaming kami juga Anda bisa menyampaikan komentar, opini ataupun pertanyaan lewat kolom komentar ya di YouTube dan di Facebook RRI Mamuju. Baik, kita mulai Bu ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu yang pertama itu apa yang menjadi latar belakang utamanya pemerintah melalui Badan Gizi Nasional meluncurkan MBG kepada ibu hamil dan juga balita.
1: Baik, terima kasih Mas Randi. Saya coba melihat dulu ya bahwa kalau kita bicara tentang stunting dulu ya, karena memang stunting itu adalah salah satu hal yang perlu kita bersama-sama berkolaborasi, terutama mencegah ya, mencegah. Nah, kalau kita lihat bahwa memang kebutuhan dalam mencegah atau menurunkan angka stunting ini ada dua faktor ya, faktor spesifik dan sensitif ya. Nah, kalau kita bicara tentang MBG atau makanan gizi gratis ini, dia adalah faktor spesifik ya. Nah, tentu sangat pas sekali bahwa dalam rangka kita menurunkan, mencegah angka stunting, yang paling utama juga yang harus diintervensi adalah pemenuhan gizinya seperti itu. Sehingga program MBG, apalagi program ini juga salah satu prioritasnya adalah menyasar 3B ya, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD seperti itu. Ini adalah kesempatan baik.
0: Baik. Jadi itu yang menjadi latar belakang bahwa MBG juga diprioritaskan kepada ibu hamil dan menyusui, melihat angka stunting yang masih tinggi Bu ya. Masih kalau tinggi di Sulawesi Barat semana yang bisa kita ketahui?
1: Baik, kalau kita lihat angka nasional ya, sebenarnya Sulawesi Barat itu masih masuk dalam 3 besar angka tertinggi stunting.
0: Wow.
1: Iya, masih tinggi. Dan untuk tahun ini naik ya, dari 33 koma sekian menjadi 34 koma sekian.
0: Baik, baik. Ini secara nasional tinggi, apalagi ini juga di Sulawesi Barat ya. Ya, kenapa fokus intervensi ini harus menyasar ibu hamil, menyusui, dan balita secara spesifik, Bu?
1: Ya, karena begini Mas, kalau kita bicara tentang generasi ya, tentu bicara tentang ibu hamil, ibu menyusui, dan balita itu sendiri. Nah, kita kan lihat bahwa program Bapak Presiden salah satunya adalah bagaimana peningkatan sumber daya manusia. Ini adalah generasi yang harus kita cegah supaya tidak lahir stunting. Karena kenapa? Manakala dia lahir stunting, kita sudah tahu bahwa tidak akan kita capai bonus demografi ya. Ya, seperti itu, bahkan bisa nanti ke depannya akan jadi bencana demografi. Karena mungkin dari sisi sumber daya manusianya tidak layak karena dia lahir stunting. Nah, tentu sangat bagus sekali bahwa salah satu program prioritas pemerintah melalui peningkatan sumber daya manusia adalah bagaimana mencegah lahirnya anak-anak stunting.
0: Baik. Kalau keterkaitan program MBG dengan target 1000 hari pertama kehidupan ini di mana kaitannya Bu, bisa disampaikan kepada pendengar.
1: Iya baik, saya menambahkan dulu ya, sebenarnya orang tahu bahwa kita bicara tentang pencegahan penurunan angka stunting itu adalah sasaran 1000 hari pertama kehidupan ya tadi ya. Tetapi sebenarnya sebelum ke situ, kami BKKBN, saya menambahkan karena ini juga masyarakat perlu tahu bahwa sebelum dia hamil, sebelum dia menyusui, sebelum anak itu lahir juga dia harus tahu, karena untuk salah satu faktor terbesar juga anak yang lahir stunting adalah dilahirkan oleh ibu yang kekurangan gizi, anemia dan sebagainya. Sehingga itu salah satu program kami di BKKBN atau Kemendikbangga adalah bagaimana intervensi calon-calon pengantin ya. Tadi kalau 1000 hari pertama kehidupan kan hanya di pada saat dia hamil, dan pada saat dia menyusui dan pada saat balita sebelum 1000 hari pertama kehidupan. Tetapi program kita juga adalah bagaimana mengedukasi, bagaimana mengintervensi terkait dengan calon-calon pengantin tadi.
0: Jauh sebelum itu ya.
1: Iya, sudah jadi dari hilir. Iya, seperti itu.
0: Baik. Itu tadi Bu, terkait program MBG, apakah BKKBN keterlibatannya sejauh apa yang bisa kita lihat dan kita juga bisa kasih tahu pendengar kita.
1: Iya betul, bagus. Karena kan kita bicara tentang program MBG ini kan banyak kementerian ya. Mungkin kalau daerah banyak dinas-dinas terkait. Tentu kami BKKBN berdasarkan regulasi yang ada, bahkan juga kesepakatan MOU antara pada saat itu antara Pak Menteri dan Kepala BGN. Kita ada tiga hal menjadi ruang lingkup besaran, yaitu bagaimana pendayagunaan sumber daya lapangan ya. Karena di lapangan kita punya penyuluh KB, kita punya tim pendamping keluarga, bahkan kita punya kader-kader yang tentu saja merupakan potensi nanti menjadi pemanfaatan sumber daya lapangan kami, SDM-nya di lapangan. Dan juga yang paling penting adalah pertukaran data dan informasi. Kenapa data dan informasi? Nah, kebetulan kita punya sumber data namanya pendataan keluarga, dan itu memang untuk pendataan keluarga tidak tiap tahun, tetapi ada pemutahiran data keluarga tiap tahun. Dan pendataan kami itu adalah namanya KRS, keluarga berisiko stunting. Jadi disitulah. Nah, dan yang ketiga adalah tentu dalam pelaksanaan tadi program ini, bagaimana pendayagunaan sumber daya SDM lapangan kita, bagaimana data itu dimanfaatkan, kita juga perlu evaluasi. Jadi ada tiga ruang lingkup besaran yang menjadi tanggung jawab Kemendikbangga atau BKKBN seperti itu, terkait dengan pelaksanaan MBG terutama sasaran 3B.
0: Jadi bisa dibilang ini nantinya akan ada tenaga atau SDM dari BKKBN yang mengawal penyaluran MBG Bu, gitu ya.
1: Betul-betul Mas. Artinya gini, kalau bicara kita kan Kemendikbangga BKKBN itu memang tugas utama adalah bagaimana menggerakkan sumber daya yang ada, terutama sumber daya lapangan, bagaimana sumber data juga seperti itu. Sehingga kalau bicara tentang kewenangan masing-masing kementerian lembaga, mungkin di daerah dinas-dinas itu, bahwa tugas kami tadi itu ada tiga, terkait dengan pendayagunaan lapangan. Kalau bicara MBG, kami punya tim pendamping keluarga ya. Kalau secara nasional itu kan ada 300 ribu sekian tim. Kalau di lokus itu atau desa lah ya, desa itu dalam satu tim pendamping keluarga kan kita sudah tahu sih, sebenarnya ini tidak perlu saya ngulang ya, tetapi biar segar saya mengulang kembali bahwa tim pendamping keluarga itu ada tiga, yaitu tenaga medis itu sendiri, bidan, ada penyuluh KB, dan juga terkait dengan ada tiga tim yang PKK, tim PKK. Karena di lapangan itu juga sangat sangat kita butuhkan ya keterlibatan ibu PKK yang menjadi mungkin pendorong di lingkup itu sendiri seperti itu.
0: Iya. Kalau begitu Bu, sudah sampai mana kerja-kerja BKKBN saat ini dalam program MBG ini akan menyasar ibu hamil dan balita?
1: Iya, baik. Kalau kita lihat, mungkin kita lihat data dulu ya.
0: Boleh,
1: kalau kita bicara tentang sasaran, karena sasaran yang akan kita intervensi terkait dengan 3B ya adalah, ada tiga ya tadi ya, ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita non-PAUD. Kalau kita lihat di data bahwa untuk PUS atau pasangan usia subur, ibu hamil itu di Sulawesi Barat itu ada 4.873 ya.
0: Target itu Bu,
1: target itu. Terus untuk keluarga yang punya anak non-PAUD ya, 0 sampai 23 bulan sih sebenarnya ini ya, dari 1000 hari pertama kehidupan itu ada 22.000, banyak ya, 22.265. Dan untuk sasaran yang mempunyai anak 24 bulan sampai 59 bulan karena kita bicara tadi balita non PAUD itu banyak juga. Ada 55.255. Seperti itu. Nah, untuk karena ditanyakan tadi sejauh mana keterlibatan BKKBN, kembali lagi bahwa dalam penerima sasaran MBG ini, kalau kita lihat data secara total sudah ada 55.620. Terdiri dari balita, bumil dan busui ya, tadi 3B. Nah, karena ini terkait dengan sumber daya lapangan kami, kalau kita lihat bahwa kader yang mendistribusi atau yang ada di kami itu untuk tim pendamping keluarga itu sebanyak 1050.
0: Itu di Sulawesi Barat?
1: Di Sulawesi Barat. Dan untuk non TPK kan ada juga ya, tim pendamping keluarga itu juga di dalamnya mungkin kader ya dan sebagainya. Itu ada 1632 orang seperti itu. Jadi ini yang sekarang yang terjadi di lapangan, bentuk kontribusi kami ya untuk BKKBN. Nah, bicara nggak apa-apa nih, saya langsung ya.
0: Boleh, Bu, lanjut, Bu.
1: Karena kita bicara tadi ada tiga fungsi utama kami Kemenduk Bangga BKKBN dalam program MBG, bicara tentang pendayagunaan SDM lapangan, data dan evaluasi. Nah, terkhusus data ini karena kan untuk mensasar 3B tadi tentu tahu pasti pertanyaannya seperti ini, datanya dari mana, ya kan? Nah, kami tadi punya sumber data terkait dengan pendataan keluarga, tetapi tidak langsung kita menyampaikan sasaran itu berdasarkan data, tapi kita ada namanya cross check lapangan.
0: Baik.
1: Ya, jadi data yang ada di pendataan di cross check lapangan.
0: Cross check kembali.
1: Cross check kembali yang cross check siapa? Yaitu penyuluh KB kami. Penyuluh KB tentu saja diperkuat dengan tim pendamping keluarga tadi. Ya, seperti itu, Mas Randy.
0: Baik, baik. Dari sekian ribu data tadi yang ada, ini yang sudah berjalan atau sudah dilaksanakan oleh BKKBN sudah berapa, Bu?
1: Baik, nah saya kembali lagi bahwa ini terkait dengan data, karena kita kan akan menyerahkan data tadi yang sudah diskrosnya kepada SPPG ya, MBG-nya kan programnya, tetapi SPPG-nya. Nah, untuk di Sulawesi Barat itu sebenarnya secara total SPPG itu ada 176, akan tetapi yang sudah, karena kami melakukan berita acara serah terima data ya, antara
0: SPPG
1: SPPG
0: dan BKKBN
1: dan itu BASD-nya ditandatangani oleh saya selaku kepala perwakilan dan juga kepala SPPG masing-masing.
0: Apa yang bisa disampaikan dari sana, Bu?
1: Data-data yang harus mereka intervensi sebagaimana regulasi surat edaran deputi MBG bahwa dalam mendistribusi minimal terkait dengan sasaran itu kan satu SPPG itu sebenarnya wajib minimal 300 sasaran.
0: 300 sasaran
1: 3B.
0: Misalnya ada 300 balita gitu maksudnya.
1: 3B. Ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Jadi saya rasa untuk kondisi yang ada di Sulawesi Barat itu untuk mencari 303B itu tidak susah.
0: Tidak susah.
1: Tidak susah karena memang sangat tinggi angka kebutuhan dari sasaran 3B itu tadi.
0: Balita saja ada 4.000 lebih, Bu.
1: Iya, apalagi yang lainnya ya, ibu hamil dan menyusui. Nah, saya lanjutkan bahwa dari 176 tadi yang sudah BASD dengan kami ada 109. Nah, yang belum itu ada 67 ya.
0: SPPG. Sedang
1: SPPG yang proses mungkin nanti akan juga mudah-mudahan bisa nanti selanjutnya akan berkontribusi juga.
0: Baik, baik.
1: Jadi secara persen baru 61%.
0: 61%.
1: 61,9% yang sudah mensasar 3B yang ada di Sulawesi Barat ini.
0: Oh, gitu. Ya. Itu sudah cukup tinggi, Bu ya. Apalagi memang MBG ini adalah bisa dibilang program baru.
1: Baru ya.
0: Baru ya. Kalau melihat kelanjutannya, Bu, program ini ataupun yang sudah berjalan juga ini apakah berlaku untuk seluruh balita atau ada kriteria-kriteria tertentu?
1: Sebenarnya kalau bicara tentang sasaran 3B ini kita tuh harapannya tidak 61% ya. Harusnya 100%.
0: Harusnya, Bu.
1: Harusnya ya.
0: Saya juga
1: harusnya
0: gitu, Bu.
1: Harusnya 100%. Dan mungkin juga sambil berjalan ya, karena yang betul tadi Mas Randy katakan bahwa ini program baru dan tentu ada beberapa mungkin tahapan-tahapan yang harus kita ikuti, kita evaluasi. Kan tadi ada salah satunya tugas kami itu bagaimana kita mengevaluasi, seperti misalnya apakah dia tepat sasaran, apakah memang sasarannya itu benar-benar 3B tadi. Kan ada pertanyaan biasa masyarakat ya, apa ya udah dijamin bahwa MBG ini dimakan oleh 3B tadi ya? Ya misalnya ibu hamilnya, ibu menyusui atau balita, jangan-jangan nanti keluarga yang lain gitu. Jadi itu juga salah satu tugas kami melalui tenaga lini lapangan tadi, selain tadi kader pendamping, karena memang kami kan ada penyuluh KB dan setiap penyuluh KB ini punya wilayah binaan masing-masing. Jadi mereka saling berkolaborasi antara tim pendamping keluarga, kader, dan juga lini lapangan tadi atau PKB tadi.
0: Baik, kalau sifat dari program ini apakah ditargetkan jangka panjang atau hanya sementara untuk daerah tertentu, Bu Wahida?
1: Kalau begini, kalau sebenarnya kan program ini kan program prioritas presiden ya.
0: Iya betul.
1: Pastinya sesuai dengan periode minimal itu program sesuai dengan periodenya Pak Presiden saat gitu. Ini. Dan harapannya, karena ini kan sebenarnya kita lihat dari sisi positifnya ya, bahwa kalau ini berjalan ya sesuai dengan masa Presiden itu lebih bagus. Karena kan memang dirasakan dampaknya, walaupun memang mungkin ada tahapan-tahapan perbaikan ya di dalam pelaksanaan program MBG, terutama sasaran 3P tadi.
0: Baik, maksud saya gini Bu, mungkin ada usia yang sudah tidak tersasar lagi di program ini ya. Apakah itu sudah bisa dihentikan atau pindah ke wilayah lain mungkin gitu.
1: Kalau kalau usia sih sebenarnya sangat jelas ya bahwa kalau balitanya itu kan non-paut. Artinya kan kalau udah ada sekolah udah enggak ya. Itu satu. Terus juga ibu hamil ya pada saat hamil, terus ibu menyusui pada saat menyusui. Ideal kalau menyusui itu kan misalnya 2 tahun. Karena kenapa? Karena kita juga kan selain memberikan juga kita ada pemantauan before after gitu. Nah, salah satu juga tugasnya ya tentu saja berkolaborasi juga dengan tenaga kesehatan ya, dalam ini mungkin bidan, mungkin juga di faskes-faskes yang ada, bahwa misalnya nih, karena ini kan banyak membutuhkan ya. Contoh misalnya tadi baru 60% sasaran, misalnya nanti kita mau 100. Kalau misalnya sasaran itu tadinya idealnya kita kasih misalnya ibu menyusui itu 2 tahun, tetapi ternyata 1 tahun lebih anaknya juga dari sisi evaluasi itu sudah memenuhi syarat. Jadi gimana? Kan enggak ada salahnya kita pindahkan ke sasaran lain.
0: Dihentikan
1: boleh. Dengan catatan kita kan memantau seperti itu. Jadi jangan kan kecuali misalnya sudah 100% terpenuhi sementara masih ada, tetapi karena ini di kondisi Sulawesi Barat sendiri tentu kan kita juga membutuhkan untuk mensasar semua. Jadi bisa dihentikan pada saat sudah memenuhi dan juga dibutuhkan oleh orang lain gitu.
0: Baik. Tentu dengan adanya MBG ini Bu, ada hal yang berbeda tentunya ya. Ada hal yang berbeda yang dilakukan sama BKKBN. Tentu ada program-program lainnya juga dari BKKBN sendiri. Apa bedanya sebelum MBG ini ada dan setelah MBG ada Bu?
1: Iya, baik. Sebenarnya kalau BKKBN itu sebelum menjadi kementerian kan salah satu tugas utama kami terkait dengan percepatan penurunan stunting itu sangat jelas di regulasi Perpres 72 tahun 2021 sebagai koordinator. Kalau sebelum ada MBG, karena 2024 ya, awal ya, akhir itu baru ada MBG, bahkan 2025. Nah, karena bicara tentang stunting, kebutuhannya tadi itu spesifik sensitif itu, kami ditunjuk sebagai koordinator. Tentu beberapa langkah-langkah yang harus kami lakukan terkait dengan kebutuhan keluarga berisiko stunting ya. Sekali lagi kalau kami BKKBN itu selalu menyatakan keluarga berisiko stunting. Karena begini, di dalam kebutuhan tadi sangat jelas kalau misalnya kebutuhan sensitifnya apa spesifiknya kan ya edukasi, termasuk itu yang kami lakukan menggerakkan untuk mereka memahami penyuluhan dan juga memberikan bantuan gizi. Sebelum ada BNG kita punya program namanya

0: sensitifnya. Sensitif itu apa? Seperti kebutuhan rumah layak huni, sanitasi, jambang yang layak. Karena bicara tentang stunting itu tidak hanya bicara tentang kekurangan gizi atau tidak keterpahaman pola asuh, tapi bicara tentang bagaimana tadi kebutuhan air bersih, kebutuhan rumah layak huni, karena itu sangat mempengaruhi kesehatan juga ya. Jadi begitu-begitulah bicara tentang bagaimana setelah ada dan tidak ada. Nah, saat ini tentu sangat lebih bagus lagi karena kita selain memang berusaha mencari inovasi terkait dengan program Kentin tadi, gerakan orang tua asuh, ini sudah ada dari pemerintah, tinggal kita maksimalkan. Okay. Jadi saya pribadi itu sangat bersyukur dengan adanya MBG ini, terutama sekarang lagi, apalagi sekarang ini punya regulasi bahwa minimal satu SPPG itu 300 sasaran ya. Kalau dulu kami mencari mitra bagaimana 300 ini susah. Nah sekarang ini ada, tinggal kita maksimalkan. Kita bagaimana berkoordinasi terus dengan pihak SPPG, pihak BGN untuk semakin hari tentu kualitas juga ya. Kualitas juga tidak hanya bicara tentang kuantitas tetapi juga kualitas. Begitu Mas Rendy.
1: Baik, baik. Ya, banyak program yang sudah berjalan baik itu dari BKKBN Bu ya, kemudian juga ditambah dari Badan Gizi Nasional melalui program MBG yang menjadi prioritas Presiden, dan ini diharapkan adanya MBG bisa memaksimalkan segala hal yang dilakukan dari BKKBN. Kalau melihat dampak dari program MBG ini Bu, bagaimana kita lihat secara langsung bisa mencegah yang namanya stunting. Yeah. Sebelum dijawab kita mau jeda dulu. Baik. Pendengar tetap bersama kami di Halo Sulawesi Barat.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Baik pendengar, terima kasih masih bersama di Halo Sulawesi Barat. Dan di studio kita masih dengan Ibu Wahida Paheng, SOSMSI, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat. Dan pendengar, untuk yang ingin menyampaikan pertanyaan Anda boleh lewat telepon dan WhatsApp 0822-9609-0996, juga di 0426-2322-443. Baik, kita teruskan Bu Wahida, bagaimana program ini dapat membantu mencegah stunting secara langsung? Bisa gak ditarik maju mic-nya Bu? Sedikit, ya oke deh, baik silakan. Ya, bagaimana program MBG ini yang menyasar ibu hamil dan balita bisa mencegah, membantu mencegah stunting secara langsung, Bu? Bisa digambarkan?
1: Iya, betul. Bahwa ini tadi kita menjelaskan ya, bahwa salah satu kebutuhannya adalah terkait pemenuhan gizi ya. Nah, dengan adanya program MBG tentu pertama bahwa mungkin sebelumnya kami masih mencari-cari ya, bagaimana punya orang tua asuh yang bisa memberikan penambahan gizi bagi masyarakat atau keluarga yang berisiko stunting, terutama mungkin balita yang sudah stunting. Akan tetapi dengan adanya program MBG ini tentu sudah ada kata pasti ya, pasti dalam artian untuk memberikannya. Apalagi juga regulasi MBG itu, BGN, bahwa setiap SPPG itu wajib minimal 300. Artinya untuk mencari 300 itu dalam satu SPPG sudah pasti. Nah itu tentu meringankan juga ya, meringankan kami juga untuk melaksanakan memang tugas yang diberikan kewenangan kami. Seperti misalnya kita sudah tidak memikirkan nanti kita di mana memberikan gizi, tetapi kita bicara bagaimana pendampingan, bagaimana membantu mendistribusi, bagaimana memberikan mengevaluasi terkait dengan makanan gizi ini yang sudah diberikan kepada keluarga yang membutuhkan seperti itu, sehingga kebutuhan atau manfaat langsung daripada program MBG terhadap sasaran 3B ini tentu bisa kita katakan kita merasakan ya, paling tidak minimal bahwa kami sebagai BKKBN yang punya tenaga lapangan kan punya catatan before after. Itu di situ yang bisa. Kita tidak bisa hanya mengatakan oh sudah diberikan lantas berhasil. Tapi kita sudah punya catatan dengan prosedur-prosedur yang ada seperti itu. Dan yang paling penting juga manakala ditemui, tadi sudah kita sampaikan bahwa kan kita mencatat before afternya. Manakala misalnya dia afternya itu bagus, oh before-nya itu bagus, berarti ya udah, alhamdulillah kan. Tetapi manakala kita temui, misalnya ini sudah diberikan gizi sebagaimana yang dibutuhkan, tapi kok enggak naik-naik ya, syarat-syaratnya untuk bebas stunting gitu. Tetapi kan kita melihat bahwa apakah karena makanannya, apakah karena mungkin penyerta-penyerta yang lain, seperti tadi saya sampaikan bahwa bicara tentang stunting tidak hanya bicara gizi, tapi mungkin tadi air minumnya, pola asuhnya dan sebagainya. Jadi kalau program BG dikatakan bahwa before after-nya dengan ada dan tidaknya itu, kami menurut kami kita rasakan bahwa positif sekali sasaran 3B ini ada ditanggungjawabi oleh BGN seperti itu.
0: Baik. Ya memang program MBG ini bisa dibilang masih satu tahun lebih ya, mulai Januari 2025. Dan kalau program terkait penyaluran kepada ibu hamil dan balita itu mulai sudah berapa lama Bu kalau di Sulawesi Barat? Mulai kapan itu?
1: Tadi disampaikan

0: tim kerja kami ya, saya baru sebulan kata, tapi saya juga mencari tahu bahwa ternyata di awal tahun ya sudah beberapa, tapi itu belum keluar regulasi bahwa minimal 300, tapi sekarang sudah ada, jadi sudah berjalan ya Bu terkait dengan itu. Jadi dia berjalan 3B itu di awal tahun 2026.
1: Oke, sudah hampir setengah tahun gitu Bu ya. Oke, baik. Ada juga sistem distribusi jemput bola ini seperti apa ini Bu?
0: Baik, sebenarnya kan sistem jemput bola itu karena kan tadi ya, itulah kenapa ada tim pendamping keluarga. Memang salah satu dalam regulasi itu bahwa kami itu adalah bagaimana mendistribusikannya. Jemput bola itu bisa jadi mungkin tergantung kesepakatan dengan SPPG ya. Bisa kami itu door to door, tetapi bisa juga misalnya kumpul di posyandu.
1: Oh
0: ya,
1: gitu.
0: Posyandu, karena kan kita juga lihat bahwa keberagaman rentang kendali jaraknya antara SPPG dengan mungkin lokus itu juga berbeda-beda. Jadi makanya dilihat seperti apa kebutuhannya, misalnya bisa door to door, karena door to door itu juga kan salah satunya yang kita lakukan tidak hanya mengantar tetapi melakukan edukasi. Bahkan ada loh, tergantung pendamping keluarga, ada loh nongkrongin sampai makan selesai.
1: Oh gitu.
0: Ada sampai makan selesai. Seperti sudah bikin seperti anaknya sendiri, disuapin, tergantung ya. Itu satu hal yang bagus juga. Baik. Mas Randy.
1: Baik. Kalau peran BKKBN terkait memastikan bahwa makanan yang didistribusikan itu tetap dalam kondisi baik, sejauh mana Bu Wahida?
0: Iya, sebenarnya kalau bicara tentang kondisi makanan ya mungkin bukan kewenangan kami. Tetapi tadi saya katakan bahwa kita kan tim ya. Tentu juga prosedur-prosedur kita minimal harus terinformasi, harus pahami, kan kasat mata aja melihat, mungkin mencium juga misalnya ya. Bahwa oh ini sudah tidak layak. Pasti setelah itu kan kita akan komunikasi dengan tim SPPG dan juga mungkin di suatu lokasi itu pasti ada tim gizi juga.
1: Baik, kita coba dulu untuk menjawab. Ya. Ataupun menerima telepon dari pendengar kita yang coba masuk. Selamat pagi. Halo.
2: Selamat pagi.
1: Baik. Dengan Pak siapa Pak, di mana?
2: Dari Pak Amin di Mamuju.
1: Pak Amin di Mamuju. Baik, Pak Amin, apa yang mau ditanyakan terkait program MBG kepada ibu hamil dan balita?
2: Iya.
1: Silakan.
2: Dengan kesempatannya. Assalamualaikum Ibu Wahida.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Amin. Sehat?
2: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Iya, menarik sekali topik hari ini. Apalagi bukan dari BKKBN.
0: Siapa?
2: Iya, untuk menyingkat di masalah program BMG.
0: MBG Pak?
1: MBG. Iya, menyasar ibu hamil dan balita Pak.
0: Dan ibu menyusui, ada tiga Pak menyusui sasarannya.
2: Jadi kita tetap dukung itu program Presiden Prabowo Subianto.
0: Terima kasih Bapak.
2: Ya, sementara program makanan bergizi saat ini sedang digulirkan.
0: Iya, betul.
2: Pemberian asupan makanan bergizi itu Ibu, bukan cuma itu, tapi tak kalah pentingnya adalah bagaimana untuk pencegahan pernikahan dini juga itu.
0: Iya, betul Pak.
2: Ceritanya begini, ini kan biasa itu kan anak-anak dinikahkan belum usianya sampai ini akhirnya tentunya pada saat dia melahirkan, akhirnya lahir itu anak yang namanya stunting.
0: Iya Pak.
2: Iya Pak, sekiranya BKKBN tahu ini reproduksi anak-anak itu kan belum maksimal juga untuk melahirkan ibu. Jadi bukan cuma itu, karena di saat begitu anaknya lahir itu kan bisa saya terindikasi atau rentan dengan penyakit-penyakit lain seperti itu, degeneratif atau leukemia, tumor, kanker dan semacamnya. Hanya anak-anak yang bersangkutan apa tersebut juga itu akan mengalami ya berbagai macam penyakit juga karena stunting.
1: Baik Pak Amin, terima kasih.
2: Ya, kalau stunting ini terjadi, generasi ke depan menyambut satu abad Indonesia merdeka ke depan seperti apa?
1: Baik.
2: Iya.
1: Terima kasih ya.
2: Iya. Pertanyaannya, atau peran BKKBN?
0: Baik.
1: Baik Pak Amin, terima kasih.
2: Yang kedua.
0: Oh, ada dua ya Pak ya. Silakan Pak.
2: Untuk mendukung program ini makanan bergizi yang sedang bergulir saat ini, Ibu Wahidah.
0: Iya.
2: Yeah. Ya, yeah, saya rasa demikian, Ibu.
0: Iya, tapi. Iya, iya.
2: Iya, makasih. Salam sehat semuanya.
0: Iya, yeah, salam yeah. sehat.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Amin yang ada di Mamuju. Sedikit melenceng dari topik ya, kita, tapi apa-apa. Tapi tetap berkaitan dengan mencegah stunting ya. Itu terjadi. Peran BKKBN mencegah pernikahan dini, utamanya di Sulawesi Barat, memang ini cukup banyak, Bu Wahidah. Ya, silakan.
0: Betul. Ya, betul. Terima kasih Pak Amin. Saya sebenarnya bangga Pak. Alhamdulillah ternyata warga Sulawesi Barat itu salah satunya ada Pak Amin sudah paham ya terkait dengan bagaimana stunting, terutama juga pernikahan dini ya. Memang betul bahwa salah satu yang perlu kita sama-sama ya kolaborasikan untuk bagaimana mencegah ini adalah pernikahan dini, karena secara nasional tadi kalau stunting tiga terbesar seluruh Indonesia, kalau pernikahan dini kita terbesar keempat.
1: Keempat?
0: Iya, wow. keempat.
1: Nah, papan atas semua Bu ya?
0: Iya, iya.
1: Jadi BKKBN punya kerja yang cukup berat ini, ya, Sulawesi Barat.
0: Iya, lumayan. Ya, lumayan. Tetapi kita harus yakin ya Pak Randi, Pak Yamin, bahwa Pak Amin ya, bahwa ini semua bisa kita tindak lanjuti untuk bagaimana mencegah yang harus dicegah tadi ya, pernikahan dini, stunting dan sebagainya. Nah, memang salah satu program di kami Pak Amin, BKKBN, karena tanya terkait dengan BKKBN, kita punya program yang namanya Generasi Berencana. Kita punya forum generasi berencana juga, dan punya program juga pendidikan kependudukan, salah satunya juga bisa kita menjadikan satu naras apa materi di situ adalah bagaimana mengajarkan terkait dengan tidak bagus ya bahasanya pernikahan dini itu, karena memang begini, salah satu faktor terjadinya atau lahirnya anak stunting itu di beberapa faktor, salah satunya adalah dilahirkan oleh ibu yang terlalu muda, karena kita punya istilah mungkin sering dengar ya Pak Amin ya, namanya jangan empat terlalu kalau mau melahirkan anak yang berkualitas, apalagi tidak lahir anak stunting, yaitu tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, tidak terlalu rapat, dan tidak terlalu sering. Artinya untuk seorang ibu terutama untuk siap melahirkan itu, kita punya regulasi Pak Amin yang namanya untuk usia ideal menikah untuk perempuan itu 21 tahun. Karena kenapa 21 tahun? Ada alasannya bahwa secara kesehatan reproduksi untuk seorang perempuan itu, kesiapan dia secara reproduksi itu siap itu di umur-umur seperti itu ya, 21 tahun. Dan untuk laki-laki 25 tahun. Karena laki-laki kan juga sebagai mungkin kepala rumah tangga, kita tidak bicara hanya bicara tentang kesehatan, tapi secara mental juga ya, seperti itu. Nah, cara kita seperti apa untuk mencegah itu? Pak Amin, saya satu bulan di Sulawesi Barat, setiap kami ketemu mitra-mitra, baik itu pemerintah dan yang lainnya, itu selalu kami menyampaikan bahwa data di Sulawesi Barat itu tidak hanya stunting tinggi, tapi pernikahan dini, sehingga kita semua perlu berkolaborasi untuk mencegah ini. Nah, kebetulan kami punya program Pak untuk mencegah stunting, ada kaitan dengan pernikahan dini juga, yaitu kita punya program namanya elektronik, walaupun elektronik ya Mas Randi, elektronik siap nikah, siap hamil. Kenapa siap nikah? Tadi ya sudah saya sampaikan tadi, siap nikah, siap hamil itu kenapa? Tadi bicara tentang kesehatan reproduksinya. Di situ kita bekerja sama dengan Kementerian Agama pada saat mestinya idealnya ya Mas Randi ya. Kalau mau ditanya kondisi Sulawesi Barat ya mungkin belum terlalu jauh melihat itu. Kalau kenapa dengan Kementerian Agama, kan orang mau menikah kan pasti ke Kementerian Agama
1: iya,
0: ya. Menak, kita ada semacam formulir diisi di situ untuk di dulu program ini awal kita meluncurkan itu. Karena siap nikah, siap hamil, banyak sekali yang protes seperti ini, kok BKKBN melarang orang menikah? Sebenarnya bukan melarang orang menikah, silahkan menikah, silahkan tetap menikah, tetapi ada prosedur-prosedur tadi yang perlu, misalnya karena dalam selama dalam penelitian ini anak lahir stunting itu ternyata dilahirkan oleh ibu 30% oleh ibu yang anemia, misalnya dia kekurangan gizi kronis. Nah, misalnya habis nikah boleh nikah, tapi setelah itu mungkin minimal kita edukasi dulu, ber-KB dulu lah sambil memenuhi tadi misalnya kekurangan gizi, gimana caranya dia memenuhi gizi itu, bagaimana dia misalnya tadinya anemia, dia tidak anemia, itulah dikatakan dia siap hamil pada saat prosedur-prosedur kesehatan itu yang dia penuhi seperti itu. Nah, langkah selanjutnya bahwa mencegah pernikahan dini di Sulawesi Barat ini seperti tadi sudah sampaikan ada beberapa hal. Kami juga memprogramkan di tim-tim kerja kami ada namanya tim kerja ketahanan keluarga, ada juga tim kerja peran serta masyarakat. Jadi dan lain-lainnya. Jadi setiap tim-tim kerja itu dia berkolaborasi untuk menyampaikan hal-hal tidak hanya pernikahan dini tetapi juga program-program pembangunan keluarga yang lain. Jadi kami tidak tinggal diam Pak Amin, dan kami juga berharap seluruh masyarakat Sulawesi Barat dengan kondisi dengan urutan keempat pernikahan dini, urutan ketiga stunting, sebagai semangat saya sebagai Kepala Perwakilan BKKBN yang baru, saya selalu menyampaikan seperti ini sebagai bentuk daripada doa. Saya juga tidak takabur bahwa rugi rasanya saya hadir di Sulawesi Barat meninggalkan keluarga saya di Jakarta kalau Sulawesi Barat ini tidak keluar minimal 10, keluar dari 10 besar tadi ya, besar tantinya, besar angka pernikahan anaknya dan lain-lain sebagainya.
1: Ya, amin
0: seperti
1: Bu ya.
0: Amin amin.
1: Baik, semoga itu bisa terlaksana.
0: Amin amin. Amin.
1: Dalam waktu dekat.
0: Amin amin.
1: Kita berharap itu. Baik, ya. Ada pertanyaan dari pendengar kita. Ini dari Suliswati. Ya, kalau gabung boleh disampaikan dari mana ya, kotanya, kabupatennya mungkin. Katanya kadang masyarakat melihat program gizi ini hanya ramai di awal peluncuran, ya, tapi pengawasan jangka panjangnya lemah. Ya. Bagaimana BKKBN memastikan MBG bukan sekedar program seremonial?
0: Ya.
1: Baik, baik, silakan langsung Bu.
0: Baik, terima kasih Mbak siapa?
1: Basuliswati.
0: Basulis, makasih. Mungkin terkait dengan kelanjutan MBK bukan di ranah kami ya. Akan tetapi kami sudah tentu berkomitmen tadi beberapa hal tentang peran kami, bagaimana kader-kader kami mengawal di lapangan. Seperti mungkin kewenangan kami salah satunya adalah bagaimana mendistribusikan makanan tersebut, juga selain itu juga mengedukasi sasaran. Dan juga bagaimana tepat sasaran ya. Tepat sasaran itu tidak hanya tepat memberikan tetapi tepat mengkonsumsi, tepat mensikapi manakala ada hal-hal yang memang, misalnya tadi pertanyaannya bagaimana kita bisa memastikan bahwa dia layak konsumsi dan sebagainya. Jadi ranah kami di situ. Untuk nanti misalnya dia berlanjut atau tidak itu bukan ranah BKKBN, akan tetapi tentu kami akan berkomitmen melaksanakan yang sudah menjadi ranah kami seperti tadi pendampingan, pendampingan tenaga lapangan kami, juga data-data keluarga berisiko stunting dan juga tentu mengevaluasi seperti itu.
1: Baik, kita mau jeda dulu dan pendengar tetap bersama kami di Dialog Interaktif Halo Sulawesi Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Aku ingin jadi reporter.
4: Kelak aku ingin jadi peluan.
5: Cita-citaku bingung aku.
6: Aku sih pengen jadi musisi.
7: Kalau aku ingin jadi presiden.
8: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
9: Mamuju pagi ini.
10: Mamuju pagi.
11: Anda masih bersama di Dialog Interaktif Halo Sulawesi Barat. Dan baik, untuk pertanyaan ini masih ada yang masuk dari pendengar kita, dari Rahma ya. Juga masuk melalui kolom komentar sepertinya. Katanya menurut BKKBN, mana yang lebih penting dalam menekan stunting? Bantuan makanan gratis atau edukasi perubahan perilaku keluarga? Dan kenapa? Silakan Ibu Wahida.
12: Baik. Saya tidak akan memilih karena sama-sama penting.
11: Oke.
12: Sama-sama penting, Mbak Rahma. Karena tadi disampaikan bahwa kalau bicara tentang stunting kan kebutuhan gizinya ya. Mm-hmm. Tadi sudah panjang lebar saya sampaikan bagaimana kebutuhan gizi. Tetapi juga tidak ada gunanya kita memberikan gizi setiap hari, tetapi pola asuh. Pola asuh dan juga pemahaman keluarga itu sendiri tidak kita memberikan edukasi ya, penekanan edukasi. Nah, tentu kami BKKBN optimis karena kami punya lini lapangan ya, lini lapangan. Kami juga punya tim pendamping keluarga, walaupun memang ya namanya satu tim, satu individu saja perlu penguatan-penguatan sumber daya manusianya ya.
11: Benar.
12: Jadi itu yang kami tetap lakukan. Karena kalau bicara tentang dipilih mana lebih penting, semua sama-sama penting. Saya tidak akan memilih kalau dalam hal ini, kan itu sudah apa, satu paket lah. Seperti itu.
11: Baik. Terima kasih, itu pertanyaan dari Rahma tadi yang sudah masuk lewat kolom komentar ya. Ada juga pertanyaan semacam ini Bu dari pendengar kita yang lainnya, dari Pak Ahmad yang ada di Mamuju. Apakah benar itu makanan harus dikonsumsi 2 jam setelah disalurkan? Apakah ini program dari BKKBN atau BGN? Yeah. Silakan.
12: Baik, sebenarnya kalau bicara tentang kewenangan menentukan itu kan dia ada di ahlinya ya. Okay. Ada di ahlinya. Tapi sekali lagi kami menyampaikan bahwa tentu juga kami sebagai tim ya, karena kita tim walaupun tugas kami berbeda, kami paham bahwa memang tentu tidak sekedar ditentukan kenapa minimal 2 jam setelah diantar itu harus tentu sudah ada prosedurnya, misalnya dari sisi apa ya, terkontaminasi dan sebagainya dan sebagainya. Artinya prosedur itu kalau kami pasti akan menyampaikan ke masyarakat bahwa prosedurnya seperti ini. Kalau memang misalnya sudah tidak layak, tadi sudah saya sampaikan ya, kita sampaikan ke pihak BGN seperti itu. Lebih baik mencegah, misalnya kalau dia sudah tidak layak lantas dikonsumsi seperti itu.
11: Baik. Itu pertanyaan dari pendengar kita, Pak Ahmad yang ada di Mamuju. Kita teruskan, Bu. Ada juga mungkin anggapan seperti ini, mengapa paket makanan ini harus diberikan kepada penerima manfaat dan tidak untuk anggota keluarga lainnya, Ibu Wahida, silakan.
12: Iya, baik. Sebenarnya alasan utama ya, kita tahu bahwa Indonesia ya secara makro itu kita itu masih tinggi angka stunting ya. Tidak hanya itu, tetapi kita kita bicara tentang kedepannya sumber daya manusia kita ya. Nanti kedepannya kalau hari ini generasi kita tidak mengasuh, kita tidak memberikan kebutuhan yang dibutuhkan saat ini, nanti generasi kedepannya mau seperti apa? Itu mungkin ya salah satu alasan bahwa penting kita menindaklanjuti program ini seperti itu.
11: Baik. Kalau khusus untuk ibu menyusui, ibu, nutrisi seperti apa yang dijalankan BKKBN sejauh ini yang difokuskan agar tidak mengganggu ASI eksklusif, adakah semacam itu, Bu?
12: Iya. Sekali lagi ya, kalau terkait dengan menu bukan ranahnya kami, akan tetapi tentu ya, tentu tadi sudah, kalau BGN pun juga pasti dengan tim gizinya ya. Baik. Ada menu-menu tersendiri ya, untuk misalnya ada kan makanan-makanan mungkin kalau orang-orang kampung ya.
11: Iya,
12: oh
11: iya.
12: Nanti kalau kita ini nanti ASI kita tidak
11: banyak
12: keluar.
11: Okay.
12: Atau mungkin ada bahkan kita menu ini kalau kita makan apa ya, kalau orang Jawa namanya daun randu misalnya, dijadikan sayur itu malah ASI kita bagus gitu. Jadi hal-hal seperti itu pasti sudah dipikirkan dan ditindaklanjuti oleh pihak yang terkait.
11: Baik. Ini sekali lagi bukan ranah dari BKKBN. Baik. Tapi sebelum MBG ada, ini juga masuk di dalam program BKKBN gak, Bu?
12: Ya, tadi Mas seperti saya sampaikan bahwa sebelum program MBG itu kita adalah koordinator percepatan penurunan stunting melalui Perpres 72 tahun 2021. Tapi tadi karena memang belum ada program MBG ini, sementara kebutuhan sensitif dan spesifiknya tadi termasuk gizi itu kan harus diberikan. Karena tidak hanya, sebenarnya kalau BKKBN itu tugas utama adalah bagaimana menggerakkan, bagaimana mengedukasi. Tetapi sebagai koordinator percepatan penurunan stunting melalui 72 kan inovasi-inovasinya salah satunya ada bagaimana kita bisa memberikan secara langsung ya isi, bagaimana secara sensitif itu bisa juga masyarakat dibantu, misalnya tidak layak huni rumahnya, terus juga ya, sanitasinya, jambanya itu. Tapi yang selama ini yang kami lakukan masih bersifat kemitraan ya. Kita mengajak Pentahelix untuk berkontribusi, seperti misalnya kalau mungkin mitra-mitra lain bisa memberikan bantuan gizi, bisa layak huni, tetapi misalnya perguruan tinggi, program tinggi itu sangat membantu kita pada saat itu untuk bagaimana dalam mengedukasi ya, mengedukasi terutama mungkin mahasiswa juga kan bagian dari calon-calon pengantin dan juga masyarakat yang ada di wilayah-wilayah kan juga ada program KKN mereka ya, itu juga dibekali bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat ya seperti itu. Jadi kalau saya tuh apa ya, sangat-sangat menekankan bagaimana pentingnya berkolaborasi. Karena semua pihak itu punya potensi yang harus kita kolaborasikan.
11: Baik. Ya, Ibu, selama kurang lebih hampir 6 bulan program MBG untuk ibu hamil, menyusui dan balita ini berjalan di Sulawesi Barat, Bu Wahida ya. Apa langkah evaluasi yang sudah disiapkan BKKBN jika mungkin suatu target itu belum tercapai secara signifikan, Bu?
12: Iya, baik. Tadi langkah pertama memang tadi kami sampaikan bahwa salah satunya adalah tentu kan kita mencatat ya. Kita mengevaluasi, ada buku pinknya before afternya, nah makalah itu kan nanti kan ada semacam laporan analisis umum ya, seperti apa. Tentu akan kita merekomendasikan, salah satunya adalah kita merekomendasikan hal-hal yang harus dilakukan, terutama mungkin ke pihak BGN dan pihak-pihak terkait seperti itu.
11: Rekomendasi.
12: Ada rekomendasi-rekomendasi ya, mungkin kita rekomendasikan ya seperti itu.
11: Itu melihat dari data yang ada di buku pink ibu hamil itu ya.
12: Kan nanti kan itu kan data mikro ya, data mikro ya, betul, masing-masing. Tetapi betul, nanti kan kita akan ada semacam evaluasi secara keseluruhan ya, Bu Rahma, seperti itu. Ya itu, kita sih berharap bagus ya. Tapi kalau misalnya memang nanti tidak sesuai dengan harapan, atau mungkin kan ada beberapa kategori-kategori ya, misalnya sekian persen ya alhamdulillah berhasil, sekian persen harus masih perlu diintervensi lebih jauh, sekian persen perlu penanganan yang lebih khusus gitu. Jadi nanti akan kita akan lakukan seperti itu. Nah biasanya kan ini kalau laporan itu ada semesteran ya, ada tahunan. Jadi ini tentu akan, dan juga mungkin nanti akan kami melihat juga ya, selama ini karena kan saya baru ini ya, walaupun sebenarnya tim kerja yang terkait itu rajin melaporkan ke saya, tetapi kan tidak ada salahnya mungkin nanti saya berpikir, saya sebagai kepala perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat, setelah menyimak, melihat pengalaman dan sebagainya, mungkin ada hal-hal yang perlu kami lakukan gitu. Tapi sampai hari ini memang masih berjalan, tetapi nanti pada saat kita hasil evaluasi itu seperti apa, tidak menutup kemungkinan kami juga sebagai BKKBN ada hal-hal yang perlu kami tindak lanjuti, kalau perlu mungkin ada regulasinya. Tetapi yang paling penting bahwa kami akan berkonsultasi, berkoordinasi dengan pihak terkait.
11: Baik. Iya, target 60% ini bisa dibilang cukup baik. Kalau yang menjadi target dari BKKBN sendiri di tahun 2026 ini terkait MBG untuk ibu hamil, menyusui dan balita, apa yang menjadi target dari BKKBN Bu Wahida?
12: Ya, sebenarnya ketiga sasaran itu target kami semua karena dia dia satu kesatuan ya, ibaratnya seperti itu. Seperti lingkaran gitu, karena yang paling utama kan, karena kan kita bicara 1000 hari pertama ya, kalau bicara gizi itu 1000 hari pertama kehidupan, artinya dari sejak dia hamil, selain ibunya sendiri, tentu janinnya di dalam itu perlu dengan makanan gizi ini ya. Terus juga pada saat dia menyusui ibu hamilnya dan pada saat balita. Karena gini, kalau bicara tentang, kan kita selalu bicara tentang data keluarga berisiko stunting. Salah satu risiko stunting itu adalah dia di dalam 1000 hari pertama kehidupan. Nah kalau misalnya dalam pendataan atau mungkin evaluasi kita lihat, atau anak itu lahir atau teridentifikasi stunting, tetapi dia kita berhasil mengintervensi sebelum 1000 hari pertama, itu rata-rata dia tidak jadi stunting ya, seperti itu harapannya sih sebenarnya. Tetapi untuk sekarang ini kita bagaimana juga mengedukasi, kalau perlu gak usah lahir anak stunting. Makanya yang kita tekankan sekarang bagaimana mencegah anak itu lahir stunting. Walaupun memang lahir stunting dan diintervensi tepat itu bisa tidak stunting, tapi kita bagaimana supaya dia tidak lahir stunting. Itu sebenarnya dan kami juga, saya jujur di Sulawesi Barat ini walaupun saya sebulan, beberapa kali kami bertemu, beraudensi dan bahkan berkolaborasi secara implementatif di lapangan dengan mitra-mitra. Contoh misalnya menurut saya ya, Pak Gubernur itu sangat ini juga ya, karena ternyata punya program namanya Pasti Padu, program pengentasan kemiskinan ekstrim dan juga percepatan penurunan stunting, di mana melibatkan kami di situ untuk berkolaborasi. Dan juga ternyata karena kenapa saya bisa katakan itu pengalaman saya waktu pertama kami BKKB mengampu terkait dengan koordinator percepatan penurunan stunting itu, yang langkah awal yang kami lakukan itu bagaimana mengedukasi orang tentang apa itu stunting, programnya seperti apa, kita harus bagaimana. Tetapi hari ini dengan mungkin sudah dituangkan dalam salah satunya menjadi program prioritas, tetapi juga sebelumnya sudah kita bicara tentang pengentasan kemiskinan, ternyata mitra-mitra itu sebenarnya udah paham, udah tahu. Apalagi Sulawesi Barat, mereka tuh tahu Sulawesi Barat itu. Contoh kemarin kami turun, kami melakukan intervensi percepatan penurunan stunting pasca saya berdiskusi, berkoordinasi dengan Pak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, dan beliau menyampaikan, Ibu Wahida, kita gak usah berdiskusi, tak langsung eksekusi. Nah kemarin tanggal 23 kita melakukan, selain ada edukasi juga melakukan bantuan langsung kepada keluarga berisiko stunting, sasarannya ada 80 sasaran stunting ya. Terus setelah itu kita langsung ke lokasi, yang lokasi yang selama ini mungkin hanya beliau-beliau menerima data, menyampaikan, menerima informasi, tetapi beliau berkomitmen untuk turun langsung. Apalagi di pihak-pihak lain, contoh misalnya Pak Danrem ya, itu antusias juga Ibu Danrem. Jadi saya optimis di Sulawesi Barat dengan adanya kondisi kolaborasi seperti itu, pasti bergerak lebih bagus. Saya belum bisa memastikan berapa angka kalau cara angka, tetapi pasti bergerak lebih bagus.
11: Baik. Sudah di penghujung waktu Bu, yang terakhir mungkin apa yang menjadi pesan kepada para ibu hamil dan menyusui agar bisa sama-sama nih ikut dengan pemerintah, pemerintah ya, menyukseskan program MBG dalam mencegah stunting.
12: Ya, baik, sebenarnya memang pemahaman paling utama itu adalah sasaran tadi, baik, 3B. Iya. Ibu hamil, ibu penyusu ya. Kalau balitanya kan belum paham ya, tetapi
11: betul,
12: ibunya yang harus paham, orang tua, lingkungannya, iya, bahkan neneknya pun sekalipun ya. Anggota keluarga itu harus paham bahwa keluarga ini kalau misalnya terindikasi dia berisiko stunting, pemerintah punya program tadi MBG, silahkan diberikan sesuai dengan apa namanya haknya lah ya, saya bicara hak karena memang sasarannya mereka 3B. Dan juga penting sekali bahwa ibu hamil ini kadang-kadang seperti ini mas, saya nggak makan soalnya saya nggak selera misalnya, ya padahal sebenarnya belum dimakan, ya belum dimakan, karena tidak mungkin, kita harus yakin dan percaya bahwa apa yang diberikan itu karena itu sudah memenuhi prosedur ya. Kalau misalnya tadi mungkin karena sudah lama, mungkin 2 jam tadi, itu kan juga tugas kami untuk melihat, tetapi bahwa makanan itu kan diberikan untuk dimakan ya, terus juga apa namanya kebersihan. Ya tadi karena tidak hanya gizi ternyata, kalaupun misalnya sanitasinya tadi mungkin belum layak seperti ini, tapi mungkin karena saya ibu soalnya pengalaman misalnya saya lihat air saya kotor, gimana caranya supaya tidak kotor ya, seperti itu contoh. Misalnya jamban saya tidak layak, gimana caranya kita mungkin bisa dengan kondisi yang ada itu untuk memanfaatkan semaksimal mungkin seperti itu. Dan yang paling penting karena ini ibu, ibu jaga kesehatan, ibu harus bahagia ya, ibu-ibu yang ada di Sulawesi Barat, ibu hamil maupun ibu bensu, ayo dong bahagia. Saya selalu menekankan Pak Randi bahwa kita itu perempuan, apalagi kita ibu itu, kita harus bahagia. Karena kenapa? Kalau kita bahagia pasti keluarga kita bahagia. Bahagia itu bukan hanya karena harta kan, tetapi bagaimana kita menyikapi kondisi yang ada seperti itu. Itu mungkin.
11: Baik, baik. Itu yang menjadi terakhir di perjumpaan kita di Halo Sulawesi Barat hari ini, dan poin penting yang bisa kita ambil sama-sama bahwa program MBG ini memerlukan sinergi dari seluruh pihak, dan makanan yang didistribusikan ini harus segera dikonsumsi ya setelah diterima, jangan diulur waktunya untuk menjaga kualitas gizinya dan lain sebagainya. Mari kita dukung langkah dari BKKBN dan kolaborasi bersama BGN untuk mewujudkan generasi yang bebas stunting di Sulawesi Barat. Terima kasih kepada narasumber Ibu Wahida Paheng Esos MSI, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat, sudah hadir di pagi hari ini bersama RRI. Kita jumpa di lain kesempatan. Saya Randi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Demikian talk show interaktif Halo Sulawesi Barat kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
13: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Harvey Malaiholo,
7: Cicak Kuswoyo,
4: Nabila Gomez,
5: Roni Sianturi,
6: Lita Zen.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Mamuju siang ini bersama RRI Pro 1 Mamuju. Kita akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi podcast bersama Diah Roro Esti Widya Putri, BAMSC, Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, podcast kerjasama LKB Nantara terkait pengaruh eskalasi konflik global pada perdagangan Indonesia. Selamat mengikuti.
1: Tapi pada prinsipnya apapun scale-nya, kita berharap ini bisa membantu mendongkrak positioning kita, persahabatan kita dengan sebuah kawasan atau sebuah negara secara bilateral, agar kemudian perdagangan ini tuh bisa terus-menerus terjadi.
2: Stand by on the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Saat ini di bulan Ramadan jelang Lebaran, kemudian secara global kita juga menyaksikan ada eskalasi konflik. Nah, gimana implikasinya untuk perdagangan Indonesia? Buat menjawab hal ini, rasanya kita perlu ngobrol langsung saja bersama dengan narasumber kita kali ini. Ada Wakil Menteri Perdagangan, Ibu Diah Roro Esti. Halo Bu, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, gimana kabarnya Mbak Suwanti?
3: Baik dan sehat, dan tentu saya senang dan berterima kasih untuk Kementerian Perdagangan karena udah bisa mampir di kantor Kementerian Perdagangan ngobrol langsung sama Wamen.
1: Selamat datang.
3: Terima kasih banyak Bu Wamen.
1: Yes.
3: Kegiatan terbaru atau yang belakangan ini lagi gencar dilaksanakan apa sih Bu Wamen, bisa di-share buat Sobat Antara ya?
1: Boleh, jadi kebetulan saya baru aja datang, tadi kita melakukan pelepasan ekspor, khususnya untuk beras. Jadi kita melepas ekspor 2.280 ton beras ke Arab Saudi.
3: Ke Arab Saudi.
1: Khusus untuk jemaah haji kita, jadi ternyata jemaah haji kita itu memang lidahnya sukanya beras Indonesia gitu. Jadi taste-nya taste lokal. Jadi kita berupaya untuk bisa memasok beras-beras lokal kita hingga bisa penetrasi ke pasar global, yaitu di Saudi Arabia. Harapannya, walaupun tujuan utamanya adalah untuk jemaah haji,
3: untuk persiapan berarti
1: persiapan haji nanti, tapi di samping itu mudah-mudahan bisa lebih dikenal di pasar Arab Saudinya itu sendiri gitu. Siapa tahu ada dari Arab Saudinya atau negara-negara lainnya yang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka juga tertarik gitu dengan beras kita. Jadi we'll see, ini menjadi momentum juga.
3: Tapi bicara momentum, saat ini juga kan kita lihat momentumnya agak mengkhawatirkan begitu ya. Seperti apa nih kalau kita melihat kaitan dari ekspor beras ke Arab Saudi, juga ada konflik global yang lagi escalate akhir-akhir ini.
1: Tentu kita melihatnya gimana ya, cukup prihatin gitu dengan apa yang terjadi di dunia saat ini. Karena siapa sih yang suka perang kan gitu ya Mbak ya. Dan kita melihat eskalasi ketegangan geopolitik yang semakin intens gitu ya. Entah itu yang apa namanya, bagaimana Israel, Amerika dengan Iran, lalu kemudian bagaimana itu juga terdampak ke negara-negara di kawasan Middle East lainnya, UAE, Qatar, hingga region lainnya gitu. Jadi kita, saya kalau boleh jujur ya, cukup overwhelming gitu ngelihat berita beberapa hari ini. Dan ya yang kasihan kan orang yang innocent ya Mbak ya, maksudnya masyarakat biasa yang tidak tahu sebetulnya
3: terdampak
1: ini semua
3: dan menjadi
1: apa.
3: Korban.
1: Betul, menjadi korban. Jadi kalau politik Indonesia ya, kalau sekarang kacamata Indonesia melihat apa yang terjadi adalah bahwa kita dari zamannya Bung Karno, kita selalu mengedepankan politik bebas aktif gitu ya. Jadi we are a non-block, kita bebas aktif dan kita berupaya untuk berteman dengan semuanya gitu. Dengan seluruh negara, dengan blok apapun kita dekatkan, kita berteman dengan mereka. Dan Pak Presiden Prabowo sebetulnya itu juga, ini luar biasa ya, maksudnya beliau itu juga sudah mempersiapkan agar Indonesia itu tetap aman. Karena sejak tahun 2025 kemarin, pertengahan tahun itu pun beliau secara lantang ke publik juga menyatakan bahwa kita harus berhati-hati gitu. Kalau misalnya ketegangan geopolitik ini semakin meningkat, ini bisa memicu perang dunia ketiga gitu. Maka banyak sekali program-program beliau yang misalnya ya Mbak ya, sering banget kita bahas ketahanan pangan.
3: Betul.
1: Right?
3: Yeah.
1: Lalu kemudian hingga beras saja kita bisa ekspor, itu kan sebuah prestasi ya, yang mungkin sebelumnya itu tidak terlalu ada gaungnya gitu untuk melakukan itu. Lalu kemudian bagaimana kita bisa mempersiapkan dari sudut pandang ketahanan energinya juga, sehingga kalau sering sekali kita baca juga, kita dengar bahwasannya Indonesia ini merupakan salah satu negara yang teraman.
3: Paling aman, betul.
1: Ya kan, di tengah ketegangan dunia dan eskalasi itu, kondisi geopolitik yang kurang baik.
3: Oke, okay. Bu Amin tahan dulu, nanti okay. Kita akan elaborasi lebih lanjut gitu ya, soal gimana kondisi geopolitik secara global ini mempengaruhi juga Indonesia gitu. Yeah, jangan-jangan nanti kita memang perlu antisipasi dan mitigasi seperti yang disebut sama Presiden Prabowo Subianto. Tapi tahan dulu, kayaknya kita perlu juga ngobrol terkait dengan perdagangan di dalam negeri.
1: Oke.
3: Okay, ini kita di bulan Ramadan dan juga menjelang Lebaran, Bu Amin, seperti biasa kayaknya kalau Kementerian Perdagangan ini wajib hukumnya untuk melakukan sidak langsung ke lapangan. Jadi ada inspeksi mendadak buat memastikan bahwa stok komoditas pangan ya, biasanya ini aman, kemudian harganya juga nggak melambung tinggi gitu ya. Ini sebetulnya apa sih yang ingin didapatkan sama Kementerian Perdagangan? Mungkin Bu Amin juga ya sering turun ke pasar-pasar tradisional gitu ya, untuk melihat secara langsung di lapangan seperti apa. Ini sepertinya sebetulnya apa sih yang ingin dijaga gitu ya sama pemerintah terkait dengan harga kebutuhan pokok khususnya jelang Lebaran ini?
1: Ya, jadi apa namanya, menjelang Lebaran ataupun menjelang Nataru gitu ya, kita biasanya cukup intens. Jadi saya dengan Pak Menteri kita bagi-bagi tugas. Kalau misalnya Pak Menteri ke misalnya ke Sumatera, saya coba cover di Jawa. Okay. Kemarin juga pernah ke daerah apa namanya, Papua gitu ya. Tapi kalau dalam kurunan waktu apa Ramadan ini kita juga cukup intens. Nanti kita akan cek juga di Batam gitu dan beberapa wilayah lainnya, hingga yang dekat-dekat itu juga harus kita amankan kan gitu ya Mbak ya. Kalau di Kementerian Perdagangan kami itu fokus terhadap beberapa komoditas inti. Salah satunya itu minyak kita misalnya. Jadi minyak kita yang kita berharap harganya sesuai HET. Kalau HET kita kan sekarang 15.700 ya. Dan itu yang selalu kita harus pastikan bahwa dari segi stoknya aman, pasokannya ada, lalu kemudian juga harganya tidak melambung, kan seperti itu. Nah itu yang kita coba pantau di lapangan dan alhamdulillah masih aman gitu ya hasil dari pemantauan kita beberapa waktu ini. Dan kita juga harus bekerja sama dengan pemerintah daerah karena mereka yang secara langsung melakukan pemantauan harga. Jadi kita punya sistem Mbak, namanya SP2KP, sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok. Everything is online, kita punya dashboard. Jadi kita tinggal sebetulnya tanpa fisik harus ke sana, kita juga udah tahu kondisi pasar saat ini seperti apa, harganya itu berapa. Kalaupun ada yang sedang naik, kita berupaya untuk penetrasi dengan melakukan distribusi yang lebih masif lagi ke wilayah tersebut gitu. Jadi kita aktif melakukan hal itu gitu. Dan mudah-mudahan tentunya kalau hasil dari pemantauan kita, karena ini meliputi sekitar 514 kabupaten kota
3: seluruh Indonesia,
1: dan kita kerjasama dengan itu tadi pemerintah daerahnya, dari dinas perdagangannya, perindaknya gitu, yang aktif setiap hari ke pasar dan mereka melakukan pelaporan secara sistem juga. Jadi semua secara digital kita pantau, tapi secara fisik tentu harus dijalankan juga gitu. Kita juga harus sebagai pemerintah ya melihat kondisi di lapangan gimana, lalu kemudian mungkin keluh kesah masyarakat itu juga seperti apa, dan bagaimana pemerintah bisa hadir untuk menjawab keluh kesah tersebut gitu.
3: Strateginya seperti apa Bu Amin? Karena ini saya akan sekalian curhat gitu ya, sebagai masyarakat tentunya saya juga nggak ingin nih harga minyak, misalnya minyak kita di pasaran saya mendapati misalnya nanti harganya melambung gitu ya, itu kan membuat masyarakat tentu akan kesulitan begitu. Strategi yang dijalankan sama pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan seperti apa sih supaya untuk terus menjaga biar harganya stabil, yeah, masyarakat bisa menjangkau gitu ya, mm, dan masyarakat bisa dapat akses terhadap minyak kita, stoknya aman gitu.
1: Jadi yang pertama kita harus memastikan bahwa dari segi supply-nya aman, mm-hmm, gitu. Jadi kita harus memasok ke wilayah-wilayah yang pada dasarnya memang membutuhkan, okay, gitu kan, karena melambungnya harga itu biasanya karena stoknya udah mulai menipis nih gitu.
3: Biasanya ada apalagi, ada wilayah tertentu kah Bu Wamen?
1: Ya apa namanya, pasti ada aja gitu ya, yeah, tapi yeah, selama ini alhamdulillah ketika kita memantau secara langsung juga masih apa namanya terjamin gitu, hmm, stoknya ada, dan paling tidak masyarakat itu ada pilihan gitu, karena selain yang minyak kita, sebetulnya minyak yang premium juga ada. Daya beli masyarakat kan beda-beda ya, ada yang sudah bisa apa namanya membeli minyak yang premium yang lebih mahal gitu, harganya lebih tinggi, tetapi ada juga masyarakat yang kurang mampu yang mengandalkan misalnya minyak kita. Namun tentu kalau di lapangan itu kan kita juga menemukan misalnya disparitas harga ya Mbak, iya, ya, betul, untuk wilayah-wilayah tertentu, mm-hmm, khususnya di wilayah timur, secara geografis karena memang lebih jauh dari pusat di mana stoknya berada, yeah, nah otomatis itu mempengaruhi harga itu sendiri. Tapi saya sudah berusaha untuk kami di Kementerian Perdagangan, kami berusaha untuk selalu berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan misalnya. Di situ kan juga ada program tol laut gitu ya, mm-hmm, jadi kita berupaya untuk gimana caranya kita bisa lebih memaksimalkan program-program yang sebetulnya sudah berjalan, okay, lintas kementerian ini, mm-hmm, agar kemudian harga beberapa komoditas itu terjangkau dengan baik. Jadi misalnya kalau dari contoh ya dari Pulau Jawa, kita ngirimnya beberapa komoditas yang dibutuhkan di pasar rakyatnya, tapi kita juga kalau apa namanya hasil diskusi itu karena tol laut ya, jadi kapalnya itu juga bisa mengangkut beberapa produk unggulan dari wilayah tersebut balik memasok ke Jawa itu sendiri. So there's a trade-off. Nah, yeah, dari yeah, situlah yeah, perdagangan apa namanya dalam negeri itu menjadi sangat amat krusial dan penting. Mm-hmm. Setiap wilayah, setiap provinsi itu harus bisa saling menguatkan, karena pada prinsipnya kita juga saling membutuhkan satu sama lain.
3: Iya, iya, iya. Dan ketika turun ke lapangan, ngobrol juga dong pastinya ya dengan para pelaku perdagangan di lapangan, juga sama ibu-ibu dan masyarakat. Biasanya apa sih yang menjadi obrolan gitu, atau misalnya ada yang dikeluhkan sama masyarakat, langsung nih bisa curhat sama Wamendak seperti apa Bu Wamen?
1: Ya misalnya kalau kaitan dengan harga tadi ya, cabai, mm-hmm, gitu ya, tapi di kalau masyarakatnya ya, masyarakat konsumernya, kalau misalnya pedagangnya itu, yang pertama mereka tuh senang melihat kehadiran pemerintah,
3: okay,
1: khususnya pemerintah pusat, karena mm-hmm, biasanya begitu kita datang, kita juga berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerahnya, yeah, jadi yeah, kepala daerahnya mereka juga ikut turun,
3: jadi memperhatikan gitu ya,
1: jadi mereka merasa diperhatikan, betul, gitu, mereka betul-betul merasakan bahwa pemerintah itu ada, dan paling tidak dengan keberadaan kita, mereka juga bisa sharing. Dan yang saya melihat itu yang menjadi sinyal positif ya Mbak ya, misalnya banyak sekali pasar sekarang itu udah mulai go digital.
3: Yeah.
1: Jadi kalau misalnya mau belanja terus bayar pakai kris itu sudah bisa, mm-hmm, gitu. Dan para pedagang itu juga sudah apa namanya mampu untuk turut mensosialisasikan hal tersebut kepada para konsumennya. Memang belum rata, jadi belum semua pasar itu digital seperti ini. Mm-hmm. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan dunia yang semakin digital ya, kita berharap bahwa pasar-pasar lainnya, betul, itu juga bisa apa namanya bisa mengikuti tren, iya, yang, iya, selama ini terjadi gitu.
3: Kita boleh mengelaborasi lebih lanjut, tadi kan di awal udah boleh cerita nih soal ekspor beras ke Arab Saudi di tengah tantangan yang begitu besar saat ini. Ada kondisi konflik geopolitik global yang begitu tinggi begitu ya. Tapi sepanjang pemerintahan atau eranya Presiden Prabowo Subianto, mm-hmm, ini Indonesia kan disebut-sebut agresif banget gitu untuk bikin, yeah, satu perjanjian perdagangan internasional ya. Yeah, yeah. Targetnya apa sih yang ingin dicapai? Target besar, sasaran besarnya apa Bu Amin?
1: Jadi kalau kita berbicara mengenai ekspor ya, mm-hmm. ataupun yang pertama gini, dengan politik kita yang bebas aktif yeah. gitu, kita berupaya apapun yang terjadi di dunia, apalagi dulu awal-awal saya di Kementerian Perdagangan juga kita udah mulai melihat ada eskalasi politik, ketegangan politik antara Rusia dan Ukraina gitu ya.
3: Yeah.
1: Lalu kemudian sekarang bolanya rasanya semakin besar mm-hmm, gitu ya mm-hmm. dengan dampaknya ke lebih banyak lagi negara lainnya. Nah maka yang menjadi penting untuk Indonesia adalah apapun yang terjadi di dunia
3: okay.
1: kita harus tetap berupaya untuk menjaga hubungan yang baik dengan negara-negara lain gitu ataupun negara-negara apapun itu di dunia ini karena pada prinsipnya kita berteman dengan semuanya. Dan kita tetap ingin agar perdagangan internasional kita itu tetap jalan dengan baik.
3: Yeah.
1: Kalau kita melihat datanya selama 2025 kemarin, kita surplus perdagangannya. Hmm. Dan we've been a surplus for quite some time. Kita okay. setiap tahun itu surplus terus. Kebetulan tahun 2025 kita surplusnya naik jadi menjadi 41,05 miliar US dollars. Yes. Berarti apa yang kita ekspor melebihi jumlah yang kita impor secara keseluruhan mm-hmm. dan ada beberapa komoditas unggulan memang. Jadi mm-hmm. kalau kita berbicara mengenai ekspor, kita total ekspornya 282 miliar kurang lebih ya, miliar US dollars. Target market kita juga banyak. Tapi harapannya adalah bahwasanya dengan beberapa perjanjian dagang yang kita selesaikan tahun 2025 kemarin itu bisa mendongkrak lagi tuh potensi kita untuk melakukan ekspor. Ekspor kita komoditasnya kan ada beberapa yang konvensional, ada juga yang baru. Jadi konvensional we're talking CPO, yeah. Mesin BBM,
3: minyak
1: lalu
3: dan
1: kemudian
3: gas ya?
1: Exactly, mm-hmm. Besi baja. Mm-hmm. Tapi yang lagi naik daun sebetulnya yang kaitannya dengan UMKM, local businesses itu kopi.
3: Kopi.
1: Kopi kita itu naik, coklat, kopi, kakao, kopi.
3: Mm-hmm.
1: Lalu kemudian juga furniture. Jadi semua yang ada di ruangan ini tuh lokal, Mbak.
3: Lokal. Dan bisa diekspor nih.
1: Dan bisa diekspor dan sudah diekspor.
3: Sudah diekspor
1: ke beberapa
3: okay,
1: wilayah
3: keren.
1: Termasuk ke Eropa hmm. gitu ya. Banyak sekali market yang sebetulnya suka minat dengan furniture kita dari Indonesia. Nah, maka kita melakukan beberapa pendekatan. Tahun lalu 2025 kita merampungkan beberapa perjanjian dagang. Hmm. Dan itu disaksikan langsung oleh Pak Presiden, Pak Menteri Perdagangan, Pak Budi juga langsung menandatangani perjanjian dagang tersebut. Misalnya contoh Indonesia Kanada CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi kita di daerah Kanada, lalu kita punya juga dengan Peru. Lalu kemudian kita punya dengan Eurasia, jadi yeah, dengan yeah. Rusia, Kazakhstan dan lain
3: ini
1: sebagainya.
3: Ini sepertinya pasar yang non tradisional gitu
1: exactly,
3: ya.
1: Exactly, non traditional uh-huh. tapi potensinya besar gitu. Hmm. Jadi ke wilayah Rusia itu kan namanya juga negara besar ya, Mbak.
3: Betul.
1: Ya. Jadi dengan negara besar dengan populasi juga yang lumayan. Nah, maka ini menjadi salah satu unggulan kita juga. Lalu ada Indonesia Tunisia PTA. Jadi perjanjian dagang itu scale-nya macam-macam. Ada yang besar. Jadi kalau Comprehensive Economic Partnership Agreement, kita bicara goods and services, jadi barang, jasa, dan kita berbicara juga sebetulnya tentang topik-topik lainnya.
3: Mm-mm.
1: Contoh sustainability, bahkan saya ingat waktu ngawal yang Kanada itu ada pembahasan mengenai woman empowerment,
3: okay.
1: ada education juga gitu kan, services juga, jasa itu kan macam-macam gitu. Lalu kemudian ada PTA Preferential Trade Agreement focusing on the goods, terus ada FTA Goods and Services. Jadi memang scale-nya itu macam-macam, tapi pada prinsipnya apapun scale-nya kita berharap ini bisa membantu mendongkrak positioning kita, persahabatan kita dengan sebuah kawasan okay. atau sebuah negara secara bilateral, agar kemudian perdagangan ini tuh bisa terus-menerus terjadi. Memang PR kita bersama itu, dan saya sudah mengetahui ini dari awal, bahwasanya kami mengawal dari segi teknis perjanjian dagangnya gitu. Tapi yang menjadi apa namanya concern masyarakat adalah ya gimana caranya saya menggunakannya kan. Betul. Gitu. How can I utilize perjanjian dagang yang sudah dibuat gitu. Dampaknya ke rakyat itu apa sebetulnya gitu.
3: Gimana barang kok, kita bisa produknya laku gitu,
1: iya,
3: ya.
1: Maksudnya jauh. Rasanya itu jauh banget gitu apa yang dilakukan Kementerian Perdagangan dengan kebutuhan masyarakat. Tapi sebetulnya apa yang kita diskusikan gitu ya melalui perjanjian-perjanjian dagang itulah yang menentukan potensi produk-produk lokal kita hingga UMKM kita untuk bisa masuk ke pasar dunia gitu. Jadi tadi kan saya sampaikan ada coklat, ada kopi, bahkan spices kita itu juga udah mulai diminati dengan oleh pasar dunia juga. Jadi melalui beberapa perjanjian dagang ini harapannya kita bisa mendapatkan tarif yang khusus ya kan, lalu kemudian ini bisa menjadi insentif tersendiri untuk melakukan ekspor gitu. Walaupun market Indonesia ini juga sangat besar ya, tapi di samping itu ternyata pasar dunia itu sangat minat dengan produk-produk Indonesia
3: dan pasti lebih besar lagi Bu Amen ya.
1: Exactly. Jadi itu yang kita harapkan dan kita juga kerjasama dengan kita ada MOU dengan Kadin. Ini yang menjadi PR kita.

0: Berarti Kementerian Perdagangan juga mendorong UMKM kita yang 99 sekian persen gitu ya, bahwa UMKM ini menjadi tulang punggungnya perekonomian nasional kita juga Bu Amen. Mendorong UMKM untuk bisa ekspor, untuk masuk ke perdagangan internasional tadi. Sebetulnya apa sih hal yang harus dimiliki sama UMKM kita biar bisa tadi memanfaatkan hal-hal yang sudah disepakati sama Kementerian Perdagangan, kemudian juga bisa memenuhi standar-standar yang dibutuhkan sama perdagangan internasional.
1: Di samping itu, kita ada perwakilan di 33 negara. Jadi ada atase perdagangan, ada Indonesia Trade Promotion Center, perwakilan kita lah intinya yang ada di sana, yang kita tugaskan. Tugas mereka adalah making sure bahwa mereka bisa mengumpulkan beberapa buyer dari negara tersebut agar mereka bisa membeli produk-produk yang dari Indonesia.
0: Oke.
1: Dan kita melakukan business matching, business pitching, business matching. Kita ada unit khusus yang ngerjain itu, namanya pengembangan ekspor nasional. Dan kegiatan business matching pitching itu bisa dilakukan secara online gitu. Jadi kalau di Kementerian Perdagangan, kita bantu pemasaran khususnya untuk UMKM yang memang siap ekspor.
0: Oke.
1: Kalau siap ekspor itu berarti apa? Dia dari segi sertifikasi dan segala halnya yang dibutuhkan oleh pasar dunia, mereka bisa memenuhi. Lalu kemudian mereka ini secara produksi itu juga mampu. Yang kita harapkan kan ini sustainable ya Mbak.
0: Betul.
1: Ya, maksudnya jangan sampai iya kan, nanti bareng lagi kita ngomongnya, jangan sampai sekali ekspor terus berikutnya enggak lagi gitu, sedangkan buyer di luar negeri tuh minta terus, ini mereka suka nih misalnya dengan furniture dari Jepara misalnya, mereka seneng gitu kan, suka, pokoknya mau order terus dan setiap bulan mau sekian. Nah kalau misalnya kita secara produksinya juga belum memumpuni, tidak bisa memenuhi apa yang menjadi permintaan dunia, itu menjadi PR juga gitu. Jadi kita memang pada prinsipnya kita coba filter, kita filter UMKM, industri-industri kecil itu yang memang mampu melakukan ekspor, dan dari situlah kita membimbing. Dan alhamdulillah gini Mbak, kita itu, saya diberi tugas juga oleh Pak Menteri untuk mengawal beberapa misi dagang ke luar negeri. Jadi misi dagang kita pernah lakukan misalnya tahun lalu ke Jepang. Ini di Jepang ini saya sampai tadi nyatet juga. Jadi di Jepang itu kita berhasil mencapai transaksi, merealisasikan transaksi sebesar 200,8 juta US dollars. Dan di situ kita bawa produk-produk andalan Indonesia, mulai dari produk-produk coklat, dekorasi, mebel, kayu, lalu kemudian biji kopi maupun kopi dan coklat dan lain sebagainya kita bawa ke sana. Dan ternyata pasarnya sangat menjanjikan di Jepang gitu. Dan ini sebetulnya menjadi salah satu terobosan dan kebanggaan sendiri. Bangga gak sih kalau kita tuh ngelihat produk kita, produk Indonesia, misalnya kopi gitu. Dan di sana itu ternyata sudah ada beberapa coffee shop Mbak. Coffee shop
0: keluar,
1: Indonesia.
0: Betul, jalan-jalan ke luar negeri ketemunya merek coffee shop Indonesia itu happy banget pasti.
1: Dan itu menjadi pendekatan kita untuk melakukan promosi terhadap apa sih yang bisa Indonesia berikan ke dunia, kan seperti itu. This is soft diplomacy. Tapi saya ingat waktu saya ke coffee shopnya gitu ya, terus saya ngelihat gitu, yang pertama dari segi nuansanya sangat nyaman, furniturenya juga dari Indonesia gitu ya, jadi berasa masih di Indonesia gitu walaupun lagi di luar negeri. Terus saya ngasih titipan ke mereka, saya bilang kalau kopi Indonesia tuh kan biasanya dia fokusnya ke region ya, jadi misalnya Sumatera, Java, kopi Java, kopi Sumatera, Sulawesi. Nah, saya itu titip kalau bisa di situ ada Indonesia. Karena enggak semua orang itu juga tahu bahwasanya Java is in Indonesia, Sumatera is in Indonesia gitu. Enggak semua orang tahu. Jadi kita harus selalu melakukan diplomasi tentang Indonesia dan selalu memberikan contoh bahwa ini loh hasil karya Indonesia dan mampu berdaya saing di pasar internasional seperti itu. membanggakan sekali.
0: Pasti membanggakan sekali, dan tentunya punya branding yang memang jelas dan membawa nama Indonesia tadi ya, kalau yeah. saya bisa tangkap.
1: Hingga tahun ini, jadi tahun 2026, kita mau coba penetrate ke beberapa pasar non-tradisional.

0: lainnya gitu. Jadi misalnya dengan Tunisia di Afrika, atau bahkan ini kita lagi pendekatan juga wilayah-wilayah lainnya di Afrika, entah itu di South Africanya atau mungkin Nigeria, Kenya, dan lain sebagainya. Kita juga ada perjanjian dagang, ini lagi on process dengan Gulf countries. Itu meliputi ya sekarang yang sebetulnya lagi perang sih,
1: gitu
0: lagi
1: ya,
0: konflik. Tapi di situ juga kita punya hubungan bilateral yang bagus dengan negara-negara yang masuk di dalam GCC countries, termasuk Arab Saudi, UAE kita juga sangat bagus gitu. Jadi itu wilayah yang kita lagi konsentrasi. Belum lagi yang kemarin Pak Presiden kan juga berkunjung ke Pakistan tahun 2025 tahun lalu, dan salah satu targetnya itu untuk merampungkan SEPA dengan Pakistan. Jadi ini juga tim kita di PPI ya kan, perundingan perdagangan internasional, di unit yang dealing with perjanjian bilateral, perjanjian dagangnya itu fokus juga tur ke kawasan misalnya Pakistan dan lain sebagainya. Jadi kita ingin selalu menggarap market-market yang selama ini mungkin untapped, belum maksimal, karena potensinya besar gitu.
1: Betul,
0: dan
1: betul.
0: Itu tadi kembali lagi kita tuh posisinya karena political outlook kita dengan bebas aktif itu sangat menguntungkan sebetulnya untuk Indonesia.
1: Okay.
0: Lebih baik kita berteman dengan semuanya dibandingkan kita mempunyai musuh. Kalau Pak Presiden bilang kan one enemy is too many, ya kan, satu musuh itu terlalu banyak.
1: Oke, okay. Bu Wamen berarti optimistis bahwa di tengah konflik global eskalasinya dinamis dan ini cepat banget kan berlangsungnya, dinamikanya gitu. Optimistis.

0: bahwa di tengah konflik global eskalasinya dinamis dan ini cepat banget kan berlangsungnya dinamikanya gitu. Optimistis bahwa Indonesia tetap bisa bermain di rantai pasok global gitu ya, bermain di perdagangan internasional.
1: Harus optimis Mbak. Jadi apapun yang terjadi itu kita harus diawali dengan optimism. Dengan kita optimis, semoga itu juga bisa membuat kita lebih semangat gitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif dan dampaknya itu juga terhadap ekonomi Indonesia.
0: Oke. Saya juga ikut optimistis kalau gitu.
1: Good. Terakhir, itu yang kita harapkan.
0: Pasti. Terakhir Bu Wamen, ini kan kita sudah ngobrol tentang perdagangan domestik kita, kemudian perdagangan internasional kita. Kementerian Perdagangan juga ini bakal menyelenggarakan Trade Expo Indonesia gitu ya. Di tahun ini di tanggal 14 sampai 18 Oktober ya. Ini kan juga jadi salah satu pameran unggulannya gitu ya dari Kementerian Perdagangan. Bahkan di tahun ini ditargetkan bisa menghasilkan transaksi 17,5 miliar dolar US gitu ya. Kenapa ini bisa menjadi satu hal yang diunggulkan dan seberapa potensial gitu untuk menaikkan nama Indonesia di perdagangan internasional?
1: Jadi ini kegiatan tahunan yang menurut saya sangat luar biasa. Kita melalui tadi beberapa perwakilan kita di luar negeri, mereka semua pulang kampung. Jadi balik ke Indonesia dong. Tapi balik ke Indonesia gak boleh empty handed gitu kan. Mereka harus bawa buyers dari luar negeri. Jadi ada juga kemarin tuh ada beberapa negara yang sampai mereka bawa ratusan buyers dari negara tersebut. Entah itu dari Malaysia atau dari daerah lainnya gitu. Dan kalau tahun lalu 2025 ada kurang lebih 8 ribuan buyers dari lintas negara. Dan ini sebuah kebanggaan untuk Indonesia. It's our time to showcase bahwa ini loh yang Indonesia bisa offer. Produk-produk yang kita tampilkan juga sangat beragam gitu. Ada makanan gitu kan, ada food and beverages, ada furniture, ada apa namanya chemicals, bahkan juga ada yang lebih apa namanya technical gitu ya, mesin. Tapi di samping itu baju, textile, fashion. Ini juga sangat amat menarik gitu. Dan kita alhamdulillah Trade Expo Indonesia setiap tahun itu berhasil untuk menampilkan produk-produk itu. Tentu setiap tahun kita berupaya untuk menjadi lebih baik lagi, siapa tahu buyersnya juga bisa semakin banyak. Tapi bagi teman-teman yang sebetulnya tertarik untuk melakukan ekspor, this is the time untuk networking. Jadi kan di situ juga ada seminar, talk show. Jadi kalau misalnya ada yang minat misalnya dengan pasar Eropa, di situ kita membahas mengenai perjanjian dagang yang berlaku. Terus kita juga ada perwakilan kita memberikan semacam seminar dan kita bisa langsung connected dengan orang-orang yang tepat. Dan Trade Expo Indonesia ini harapannya bisa menyajikan kesempatan untuk masyarakat agar mereka bisa melakukan itu tadi bisa saling komunikasi, ya bisa networking dan bisa belajar gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat. Dan saya ingin menambahkan sedikit juga, selain dari Trade Expo Indonesia, kita semua itu mempunyai peran untuk menjadi ambasador terhadap produk-produk unggulan kita di Indonesia. Kayak misalnya contoh saya di beberapa relatan luar negeri saya, misalnya ini sebentar lagi juga ada ASEAN Economic Ministers Retreat, tahun lalu juga ada, saya ketemu dengan pemimpin dunia dari berbagai wilayah, yang saya bawa itu produk Indonesia. Jadi saya tuh ingin menyajikan ke mereka, jadi memberitahu mereka bahwa ini loh, kita itu produknya bagus-bagus gitu, entah itu teh, kopi, tas.
0: Dari ini, hal-hal yang kecil tapi artisanal gitu kali ya, bisa
1: dan
0: kita tunjukkan.
1: Dan mereka senang sekali, dan juga apa keramik, wah banyak sekali di daerah Jawa Tengah keramiknya gitu yang sangat amat berkualitas. Kita kasih lihat gitu, dengan harga juga yang kompetitif kan seperti itu. Jadi soft diplomacy selalu kita lakukan, karena dengan kita bangga terhadap produk dalam negeri kita, dari situlah kita juga bisa membantu untuk bisa semakin berkembang gitu.
0: Pastinya, dan saya siap nih Bu Wamen untuk menjadi bagian dari ambasador produk-produk Indonesia pastinya. Mantap. Terima kasih banyak, kita udah ngobrol banyak hal mengenai perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, internasional gitu ya, termasuk situasi konflik saat ini supaya cepat mereda pastinya.
1: Amin.
0: Kita berdoa demikian dan tidak lupa tadi Trade Expo Indonesia ya.
1: Yes, jangan lupa harus datang.
0: Sekali lagi, thank you.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih Bu Amen untuk kesempatan ngobrol-ngobrolnya.
1: Makasih.
0: Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama dengan Wakil Menteri Perdagangan, Ibu Diah Roro Esti. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.
1: Bye-bye.
0: Bye.
2: Stand by.

Pendengar Rupro 1 RRI Mamuju di mana saja berada, jangan lupa ya, iuran program JKN dibayar paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Bayar tepat waktu agar perlindungan kesehatan tetap aktif dan nyaman digunakan kapan saja. Yuk disiplin bayar iuran BPJS Kesehatan tepat waktu. Sehat terjaga, keluarga pun tenang.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Cih, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak na tahu i, kalau itu yang na bikin, tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat maka saya ini, habis semua mi apa-apaku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar siang hari ini, saya Nita Wahyuni kembali menjumpai Anda dalam Pro 1 RRI Mamuju, baik melalui frekuensi 96, 97,6 dan juga 100,2 MHz. Akan kami hadirkan pendengar berbagai macam dan berbagai rangkaian siaran hingga pukul 24 tentunya, dan saya akan menemani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Cek fakta. Cek fakta.
1: Cek fakta. Sebuah rekaman pendengar menampilkan penangkapan seorang pria berbaju gelap oleh sejumlah orang beredar di media sosial. Sosok berbaju gelap dalam video dikaitkan dengan dugaan pidana yang melibatkan seorang pria bernama Taufik Hidayat. Ia merupakan terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan seorang perempuan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang disebut telah berlangsung selama 3 tahun. Korban berada dalam kondisi mengenaskan pendengar dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Namun setelah ditelusuri, cuplikan gambar penangkapan pria yang disebarkan di sosial media merupakan kejadian yang sudah dibagikan sejak September 2025, bukan kejadian pada Juni 2026. Dalam unggahan, pendengar dijelaskan bahwa pria berbaju gelap yang diringkus sebagai orang yang telah melakukan penipuan dan ia sudah ditangkap sejak Juni tahun lalu. Sementara terduga penyekapan wanita di Bandung, Taufik Hidayat, juga telah diamankan di situasi di tempat yang berbeda. Cek fakta selanjutnya, pemerintah menetapkan batas isi Pertalite maksimal Rp50.000 per transaksi. Sebuah unggahan di media sosial mengklaim bahwa pemerintah telah menerapkan pembatasan pembelian BBM subsidi jenis Pertalite dengan nilai maksimal Rp50.000 per transaksi. Unggahan tersebut pendengar menyebutkan bahwa kebijakan ini diberlakukan untuk menjaga pemerataan distribusi BBM subsidi, kemudian mencegah penimbunan serta mengurangi antrian di SPBU. Poster yang beredar juga menampilkan foto pengendara yang sedang mengisi BBM disertai tulisan pembatasan pembelian Pertalite maksimal Rp50.000 per transaksi. Berdasarkan penelusuran pendengar, tidak ditemukan informasi maupun kebijakan resmi dari pemerintah yang menetapkan pembatasan pembelian Pertalite maksimal Rp50.000 per transaksi. Hingga saat ini pemerintah dan Pertamina juga belum mengumumkan aturan seperti yang disebutkan dalam unggahan tersebut.
0: Cek fakta.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar, siang hari ini kami ingin mengajak Anda untuk menyimak dan juga terlibat dalam majalah udara di siang hari ini dengan judul Bahaya Nyata Jeratan Judi Online. Pendengar, pada edisi kali ini kami ingin mengajak Anda untuk mengulas topik penting. Yang pertama adalah dugaan pencatutan nama Polresta Mamuju oleh seorang oknum yang diduga melakukan praktik maklar kasus. Kemudian yang kedua adalah dampak sosial judi online yang semakin meresahkan masyarakat dan telah memakan banyak korban.

0: Heh, kamu kelihatan murung akhir-akhir ini. Ada apa?
1: Aku terjebak judi online. Awalnya cuma iseng, tapi sekarang aku kehilangan banyak uang.
0: Hah, tidak. Judi online itu bisa sangat berbahaya. Itu bukan hanya tentang uang, tapi juga bisa merusak hidupmu.
1: Aku tahu, tapi rasanya sulit untuk berhenti. Setiap kali aku kalah, aku terus mencoba untuk menang kembali.
0: Nah, itu yang disebut siklus judi. Kamu tuh hanya akan semakin terperosok. Kamu butuh bantuan untuk keluar dari ini.
1: Terus, apa yang harus aku lakukan?
0: Ada layanan bantuan yang bisa kamu hubungin. Mereka bisa memberikan nasihat dan dukungan. Jangan takut ya untuk mencari bantuan.
1: Benarkah? Aku akan menghubungi mereka. Terima kasih sudah peduli.
0: Kita semua peduli kok sama kamu. Jangan biarkan judi online merusak hidupmu. Akan selalu ada jalan keluar.
1: Iya, aku akan berhenti. Terima kasih.
0: Stop judi online. Selamatkan hidupmu.
2: Pendengar, Polresta Mamuju mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan institusi kepolisian untuk kepentingan pribadi. Belakangan mencuat dugaan pencatutan nama Polresta Mamuju oleh seorang oknum aktivis berinisial RH yang diduga menjanjikan pengurusan suatu perkara dengan imbalan sejumlah uang. Berikut penjelasan dari Kapolresta Mamuju terkait dengan kronologi kasus tersebut. Polresta Mamuju Kombes Pol Ferdian Indra Fahmi.
3: Bersandar di peluru.
4: Dapat fakta-fakta bahwa uang 35 juta itu 34 jutanya langsung didepositkan masuk ke situs judi online. Jadi yang bersangkutan ini punya aplikasi website situs judi online, sehingga 34 juta cash itu kemudian distorkan masuk ke deposit atas nama yang bersangkutan untuk yang bersangkutan main judi online. Sekian waktu, kurang lebih 10 hari yang bersangkutan melarikan diri, uang 34 juta itu dipakai sampai dengan ludes habis untuk ikut judi online, tidak bersisa. Nah, rekan-rekan bisa melihat di situ, ada situs judi online yang digunakan oleh tersangka atas nama RH, ya. Dan ini sudah kita sita juga, di dalam HP-nya itu ada aplikasi website judi online. Ini kita buka. Ini barang bukti handphone yang bisa kita amankan. Kemudian dari situs judi online tersebut, yang bersangkutan melakukan transfer pengisian deposit berulang kali, ya, berkali-kali transaksi dari 500 ribu, 700 ribu, 1 juta, 275 ribu, 3 juta, 600 dan seterusnya. Sampai dengan semuanya proses 10 hari pelarian setelah menipu korban, mencatut nama Polresta Mamuju, 34 juta ini habis digunakan untuk judi online. Nah, 1 juta sisanya itu dipakai untuk kebutuhan saya. Sehingga dari hasil penggeledahan di rumah yang bersangkutan, kita tidak menemukan lagi sisa uang dari hasil aktivitas penipuan yang mengatasnamakan Polresta Mamuju tersebut. Nah, jadi rekan-rekan bisa melihat ya, ada beberapa transaksi itu di belakang yang sudah ditampilkan melalui handphone tersangka, kemudian menggunakan akun judol miliknya, kemudian melakukan proses pengisian deposit sekian hari, kurang lebih 10 hari pelarian itu sampai dengan habis. Dan setelah kami tanya, apakah kamu menang? Dan jawabannya, ya, Jadi modalnya 34 juta habis total untuk judol dan kalah. Jadi tidak ada hasilnya. Jadi ini bisa sebagai informasi. Dan kemudian barang bukti yang sudah kami sita selain handphone yang bersangkutan ini, keterangannya aktif di judi online ini juga sudah lama. Sehingga memang ya salah satu permasalahan penyakit masyarakat saat ini salah satunya adalah judi online. Jadi berapapun uang yang didapat atau yang dipakai semuanya ludes untuk judi online. Maka dari itu ini salah satu hal yang perlu diwaspadai bahwa jangan sampai kita terbawa aktif di judi online ini.
2: Baik pendengar, berdasarkan keterangan yang disampaikan, transaksi penyerahan uang diduga terjadi di wilayah Kelurahan Hinanga dengan nilai mencapai 35 juta rupiah secara tunai. Pendengar, uang tersebut diberikan dengan dalih membantu penyelesaian suatu persoalan hukum. Dan Polresta Mamuju menegaskan bahwa tindakan menjanjikan pengurusan perkara dengan meminta imbalan merupakan perbuatan melawan hukum. Dan aparat kepolisian juga menegaskan bahwa institusi Polri tidak pernah memberikan kewenangan kepada pihak luar untuk menjadi perantara atau makelar dalam proses penegakan hukum. Saat ini oknum yang diduga terlibat masih

0: Pendengar, topik yang tak kalah penting ya dalam majalah udara kita di siang hari ini, yaitu judi online yang kini menjadi ancaman serius bagi berbagai lapisan masyarakat. Kemudahan akses melalui telepon genggam membuat banyak orang terjerat tanpa menyadari resiko besar yang mengintai. Tidak sedikit keluarga yang mengalami kerugian ekonomi, bahkan konflik rumah tangga juga, hingga tekanan psikologis akibat kecanduan judi online. Berikut kami hadirkan beberapa Vox Pop pendengar dari masyarakat.
1: Yang sampai kecanduan karena tidak kecanduan akan mengarah pada perilaku yang menyimpang, karena sudah banyak yang begitu.
2: Ya, pesanku ya, kalau bisa jangan, karena saya hancurin 2 miliar gara-gara judi online. Pernah hancur toh. Ya pesanku kalau bisa anu toh, jangan dikerja judi online apa anu gitu, dikasih enak juga orang yang bandar toh.
0: Nah, pendengar, kami juga mengajak Anda di siang hari ini untuk bergabung bersama kami menyampaikan juga pendapat dari Anda yang mau bergabung terkait dengan judi online maupun dengan penipuan. Anda bisa bergabung pendengar di 0426-2322443 atau 0822-9609-0996. Ini tentang mungkin maraknya judi online yang terjadi di lingkungan kita, entah itu ayah, entah itu kakak, ipar, saudara lainnya, tetangga, tapi seolah-olah kita tak berdaya untuk melakukan pencegahan. Nah, mungkin ada yang mau berpendapat di siang hari ini. Kami tunggu pendengar sembari kita mendengarkan lagu-lagu pilihan di ruang dengar Anda.

0: ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

Iya, pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, kami masih menunggu tentunya opini atau pendapat Anda di siang hari ini terkait dengan bahaya judi online yang banyak memapar masyarakat Sulawesi Barat tentunya. Yang ini kalau sangat mudah ditemukan di lingkungan kita, tapi sangat sulit untuk diungkap ya pendengar. Ini mungkin ada yang mau menyampaikan pesan dan kesannya kepada para pecandu, atau mungkin Anda mantan orang yang terlibat dalam judi online ini, sekarang sudah meniti jalan yang lebih baik, mungkin boleh membagikan pandangannya kepada Pro 1 RRI Mamuju di siang hari ini. Kami tunggu pendengar.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar enggak krisnya?
2: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Mendengar hancurnya dan banyaknya korban dari judi online, tentu ini menjadi pengingat bahwa judi online bukanlah jalan untuk memperoleh keuntungan. Banyak bandar menerapkan strategi dengan memberikan kemenangan di awal permainan untuk membangun rasa percaya diri dan juga harapan palsu kepada pemain. Nah, ketika pemain mulai yakin dan meningkatkan jumlah taruhan, kerugian yang lebih besar pun sering kali terjadi. Karena itu pendengar, penting bagi masyarakat untuk memahami pola jebakan tersebut dan juga menjauhi segala bentuk praktik perjudian online demi menjaga kondisi ekonomi, mental, juga keharmonisan keluarga. Karena banyak kasus sampai keluarganya hancur, bukan hanya dirinya tapi keluarganya ikut hancur akibat judi online ini. Baik pendengar, demikian majalah udara edisi kali ini dari penipuan kemudian judi online yang kami hadirkan pada 24 Juni 2026 ini. Tentu menjadi pengingat penting bahwa kita sebagai masyarakat harus waspada terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan institusi negara serta menjauhi praktik judi online yang merugikan. Polresta Mamuju juga pendengar menegaskan komitmennya untuk menuntaskan proses hukum dan melimpahkan perkara yang telah memenuhi unsur pidana kepada pihak kejaksaan sesuai ketentuan yang berlaku. Saya Nita Wahyuni, pendengar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap waspada, tetap bijak dalam menerima informasi. Sampai jumpa dalam majalah udara berikut-berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar sahabat RRI Mamuju dimanapun Anda berada, pendengar kami ingin sampaikan bahwa jangan melewatkan Mandarpreneur Syariah Fair Sulawesi Barat 2026 atau Madrasah Fair 2026 yang akan diselenggarakan oleh Bank Indonesia bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan mitra strategis lainnya. Mengusung tema pendengar akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah Sulawesi Barat yang berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Kegiatan ini akan berlangsung dari tanggal 25 hingga 27 Juni 2026 pendengar di Atrium Maleo Town Square Mamuju. Nikmati pameran UMKM, terus kemudian ada kuliner dan fashion, tablik akbar, talk show ekonomi syariah, ada juga edukasi rupiah, kemudian layanan sertifikasi halal, dan juga pembiayaan syariah. Serta berbagai lomba juga dihadirkan, games dan hiburan menarik. Pembukaan pendengar akan dirangkaikan dengan launching buku Tausiah Ekonomi Islam yang berjudul Dari Mimbar ke Pasar tahun 2026. Sementara penutupannya akan menghadirkan launching Maleo Town Square Siap Kris. Nah, jadi pendengar boleh dicatat tanggalnya dari tanggal 25 besok sampai dengan 27 Juni 2026. Dan mari kita meramaikan Madrasah Fair 2026, mendorong ekonomi syariah, menguatkan UMKM, dan juga mendukung transformasi digital Sulawesi Barat.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mendengar kabar dari Liga Italia, Lazio resmi menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru setelah ia meninggalkan timnas Italia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso yang sebelumnya pernah menangani Napoli dan meraih Coppa Italia 2020 menggantikan Maurizio Sarri yang hengkang setelah Lazio finish peringkat ke-9 Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini sebelumnya membawa Italia juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2023.

Dari arena tenis, Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Beth Homburg Open 2026 bersama Vera Zvonareva. Setelah mengalahkan Magali Kempen, Alexandra Panova dengan 6-4, 4-6, 10-8. Mereka memimpin set pertama dengan 3 game beruntun dan mengkonversi satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Aldila Zvonareva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Serin Rotlive dan juga Nicole Melichar Martinez dan Nika Radisic Andreja Klepak. Aldila Zvonareva unggul dalam servis pertama di kedua set dengan 82,4% dan 85,7%. Namun lawan menguasai pengembalian bola di set kedua di mana pertandingan berlangsung 1 jam 26 menit di Bad Homburg, Jerman.

0: permainan kokoh, Inggris ditahan imbang Ghana tanpa gol pada matchday kedua penyisihan grup L Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sekor kiri, mencoba untuk melewati dia namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya.
2: Inggris dan Ghana harus berbagi poin pada laga kedua.

0: lebih baik, namun anak asuhnya mampu menunjukkan sepak bola lebih dari sekedar teknik dan taktik.
1: We did it with our players.
2: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan konsentrasi penuh dan tekad. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan, tekad, dan kecerdasan. Mereka lebih baik dari kami dalam sepak bola, tapi kami lebih unggul dari mereka dalam semangat juang dan tekad.

0: skema serangan yang dibangun Inggris tidak mampu melewati kokohnya tembok pertahanan skuad The Black Stars.
1: It is what it is. We tried to break
2: itu adanya.
1: Kami coba menembus pertahanan
2: karena
1: saya rasa mereka sangat menghormati dan bertahan dengan penuh tekad, disiplin dan dengan salah satu penampilan paling fisik yang pernah saya lihat dari sebuah tim yang bertahan.

Saya yang menang 1-0 atas Panama di waktu yang sama menghuni urutan ketiga dengan 3 poin. Dan Panama yang belum memiliki poin mendiami dasar klasemen. Pada laga penutup grup L, Inggris dijadwalkan menghadapi Panama, sementara Ghana berjumpa Kroasia. Dari Jakarta, Nira Abdul Little Lolly.

Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak Daniel Munoz di menit ke-76. Atas hasil ini, Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak oleh Daniel Munoz di menit ke-76 dan atas hasil ini Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka.

Dari lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria dan Brno. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka, meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun, ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034. Tapi tentu kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu, karena kan ada Saudi.
2: Iya.
1: Sepertinya kalau bidding kita mungkin apakah dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oseania, Australia dan New Zealand juga tahu.
0: Erick menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erick tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erick juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan realistis.

0: Breaking news.
1: Presiden Prabowo Subianto siang ini menghadiri puncak Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026 di Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respatirian.
2: Saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Sport Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama pidato Presiden Prabowo Subianto.
3: Prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia, prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri, benar berapa juta nelayan? Betul katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah. Untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu, sekarang masih muda juga, muda dalam semangat, yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil Yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian, nggak enak kalah gitu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat arah pembangunan ekonomi kita. Menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI. Saya menghadap Menko Perekonomian. Waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau impor beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras. Apalagi impor beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia. Ini kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri, tapi salah satu penasihatnya. Kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara. Tidak mengerti apa arti bernegara. Tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh, seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik, agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai, telah banyak yang paling besar kita capai, dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan, kita produksi pangan beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada

oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip yang apa tuh? Yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan bicaranya harus keras. Betul enggak? Kalau bicara kalem-kalem kalian enggak akan dengar. Benar ya? Ya? Saudara-saudara sekalian, pembangunan

dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Coba di delete. Hey, friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ini ngomong-ngomong sopan-sopan gitu. Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi.

sok kaya, sok banyak duit. Kalau duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Gue kenal itu semua itu, saudara-saudara. Mereka nggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo. Gue tahu itu. Tapi nggak ada bayar demo. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada. Saya nggak mengerti. Saudara-saudara,

0: ini kalau merasa apa ya, kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim, ayo maju maju maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara, harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main ya, mainnya kurang bagus, ya tetap di supporter ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan disorak-sorakin teman sendiri, kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah 84. Satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih ke pejabat-pejabat tadi itu. Saya juga ucapkan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa? Aku ini manager, ya kan? Aku yang manager. Aku di luar lapangan kasih isu. Tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, ya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka enggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita. Ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, enggak ada irigasi jadi. Enggak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Ini aku lihat tampang-tampang ini bukan tampang-tampang koruptor ini sendiri. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya bisa koruptor itu matanya tuh. Dan biasa koruptor itu pinter, orang-orang pinter. Dia pinter. Saking pinternya dia tahu cara nyuri. Saudara-saudara, kita bekerja keras, pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan, tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara-saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan, kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tahu tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, ada yang kemarin saya sebut, tadi saya sebut, berapa tahun yang lalu, profesor-profesor banyak yang pintar ekonomi itu, saya nggak mengerti. Sampai ada yang mengatakan, untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif. Saya kira ini pemikiran yang sesat, dan saya tetap berpendirian seperti itu. Dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar, saudara-saudara sekalian. Bayangkan dalam keadaan krisis, bayangkan dalam keadaan krisis waktu COVID, kita mau impor negara yang punya beras tidak mau izinkan berasnya keluar dari negaranya. Bayangkan, saya sudah katakan kalau terjadi perang, bagaimana? Ya, ya, terima kasih. Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya. Oke. Ada juga yang enggak setuju MBG. Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira nggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau nggak segera diisi, ya dia mati. Dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. 2 tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta ya. 700 juta FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih Indonesia punya surplus pupuk, dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita. jagung dari kita. Silakan. Asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian. Petani jangan rugi. Betul. Bagaimana sekarang? Petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah. Mau untung lagi? Ya pasti. Saudara sekalian, saya katakan, karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri, kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan import solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau import apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Saya kira, saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat sebagai produsen pangan. Saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung Republik ini, saudara-saudara. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur, kita terus kerja siang malam, mencari jalan yang terbaik, supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara-saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara tani nelayan buruh, bersama ulama, bersama santri, bersama tentara, prajurit, polisi, bersama semua ASN. Kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal. Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Biar mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa selalu melindungi.
1: Rian, silakan lanjutkan informasinya. Ya, pendengar, itulah tadi pidato dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan Indonesia di Kabupaten Gorontalo. Dan dalam pidatonya tadi, Presiden menegaskan mengenai kedaulatan pangan yang merupakan fondasi utama bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Menurut Presiden, tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Presiden tadi menyampaikan rasa syukur atas capaian sektor pangan nasional, di mana produksi beras, jagung, dan sejumlah komoditas strategis berada pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dan menurut Presiden Prabowo, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para petani, nelayan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor pangan nasional. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Presiden Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia akan bangkit menjadi negara yang kuat. Ia juga optimis capaian swasembada pangan yang diraih akan terus terjaga pada tahun-tahun mendatang. Presiden tadi menutup pidatonya dengan penghormatan khusus kepada para petani dan nelayan Indonesia yang dinilai sebagai aktor utama di balik keberhasilan swasembada pangan nasional. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Core Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Apriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan ringan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Baik pendengar, sore hari ini kita bertemu dalam segmen Tudan si Pus ya.
1: Pus
0: kondo sapa atau salah segmen
1: artinya
0: ini.
1: Artinya pitu ulun nasalu.
0: Pitu?
1: Ulun nasalu.
0: Ulunna?
1: Salu.
0: Salu ya?
1: Ah. Singkat itu mencari pus.
0: Nah pendengar, siang hari ini ada suara yang tentunya tak asing di ruang udara juga yang telah hadir bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju. Ada Bapak Aco Hairudin.
1: Ya, selamat siang.
0: Selamat siang, boleh tarik-tarik mic-nya Pak. Pak Aco Hairudin, apa kabar?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat.
0: Jadi siang hari ini pendengar, kami di Pro 1 RRI Mamuju ditemani sama Pak Aco Hairudin di sini. Jadi, sapa-sapa dulu pakai bahasa pus Pak Aco, pendengar.
1: Assalamualaikum, sholat soku seluruh pus. Kau senaman deh Aco Hairudin menemani Mbak
0: Nita.
1: Nita di siang hari ini mudah-mudahan melebut selolan deh ini Allah. Jadi sulas aku lambat di tator di mamasa mambi buteng seluruh deh anu bahasa pus ya silakan berbicara tahu akah disampaikan mai kita mau jawab semua.
0: Oke deh. Kayak agak mengerti ya Kak, tapi enggak bisa Kak juga bisa.
1: Iya.
0: Baik, ini alhamdulillah di siang hari ini pendengar ada Pak Aco mana-mana kita. Untuk Anda yang mau bergabung bersama kami di sini, boleh bergabung tentunya di telepon interaktif 0426 2322443 atau 0822 9609 9696. Ini ada banyak lagu pus yang bisa diputarkan di ruang dengar Anda, boleh bergabung tentunya bersama kami. Ini kalau apa yang termasuk pus tadi Pak, ada boteng,
1: mambi,
0: arale,
1: tator,
0: mamasa.
1: Iya.
0: Ini tator aja, kalau Torut, Toraja Utara termasuk juga?
1: Termasuk juga.
0: Toraja berarti ya?
1: Toraja.
0: Oke deh.
1: Tator itu tanah Toraja tuh. Tator, disingkat Tator.
0: Iya. Kita terima penelpon di siang hari ini.
1: Iya, maaf ya. Maaf diterima. Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Bondo Sepada.
1: Ingin disuruhai. Ingin dikasajangi.
2: Iya,
0: dengan siapa di mana ini?
1: Menanda ya?
2: Itu di Abraham.
1: Mena.
2: Oh, di Abraham.
1: Oh, Abraham. Mana yang ini?
2: Jadi ini di Kansu, Polewali Mandar.
1: Oh, Polewali Mandar.
0: Pak Abraham di Polewali Mandar.
1: Iya.
0: Pak Abraham. Apa kabar Pak Abraham? Ini baru pertama ketemu ini kita berarti ya.
2: Alhamdulillah. Baik.
1: Di semua bahasa pus, di sang isu ditahukah bahasa pus bahasa?
2: Ya bahasa ini deh ya di lola mungkin
1: dengan. Di campur-campur deh.
2: Iya.
1: Iya. Kita mengapa? Yang penting harus saya gitu.
2: Iya.
1: Kebetulan kan ini acara anak pus.
2: Pengen ngerti
1: kok. Iya. Boleh saja, boleh.
0: Iya, apa kegiatan ini Pak Abraham? Siang hari ini sudah makan?
2: Baru sudah selesai.
1: Sudah sehat ya.
0: Ada lebih tenaganya berarti ini. Pantas jadi penelpon pertama.
1: Betul.
2: Iya, Pak. Baru tangan bicara langsung dengan Pak Aco Hairudin ini.
0: Saya juga.
1: Baru saja ketemu nih penyiarnya di sini.
0: Baik, lagunya Pak Abraham.
2: Mamasa kada diangku.
0: Mamasa kada diangku. Apa itu artinya?
2: Tempat tanggal lahir.
1: Iya, betul. Tempat tanggal lahirku.
0: Tanah kelahiranku begitu.
2: Iya, betul. Pak Jo.
1: Iya.
2: Bahasa
1: sih
2: kapan dulu tuan
1: mau? Bahasa sih kapan dulu tuan mau? Iya, coba sudah benar itu. Parol.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Untuk siapa lagunya ini, Pak Abraham?
2: Jadi kisah saya tanya dulu untuk selesai. Siapa Uda di Kio Ulumanda? Apa beliau Pak Uda?
1: Iya.
2: Itu Pak Marni. Pak, ya. Itu kan di Pak Acu Heru di sini.
1: Iya, iya, iya. Selamat. Betul, betul.
2: Coba Erwin.
1: Iya.
2: Pak Rizal di
1: Taludu. Taludu, iya.
2: Taludu di?
1: Taludu.
2: Apa karya mati Pak Rizal? Ya, Ibu Dharma di Pulau Karampuan.
1: Iya, Pulkar, iya.
2: Pulkar. Anu apa itu pesanan anu nang? Ke Sipatu oleh?
1: Sipatu, nama kios na.
2: Kusanti
1: kok Sipatu. Nama kios itu, nama kios.
0: Oh, nama kios iya, itu Sipatu.
1: Iya, orangnya Dharma. Orang cantik nak rempong itu.
2: Jangan tiko mangai mi patu.
1: Ya malah tu bah, mi kan kan mi patu kemak balu. Nah, ya kan seluruh tu banyak jualannya jadi mi patu. Artinya bisa kayak itu pantas itu.
0: Tapi baru-baru kita sakit kakinya kok doang.
1: Iya iya, begitulah hidup di dunia, kadang sehat kadang sakit.
0: Iya, bersyukur-bersyukur mami.
1: Bersyukur kita masih diberikan
0: Allah
1: kesehatan panjang ya. Syukuri apapun di pemberian Allah.
0: Betul betul.
2: Oh, ngancam nanti tinggal di sana.
1: Nenek bisa langit tak Haji Jamili?
2: Sangat murni.
1: Iya murni di Kalimamuju.
2: Iya.
1: Nenek?
2: Sangat di bawah jaga di
1: mana? Iya di Bapak Ulang.
2: Bapak Ulang anak ibu.
0: Ibu Mida.
1: Ibu Mida.
2: Mida.
1: Pasangan itu pasangan.
0: Oh pasangan. Pasangan.
2: Iya, dia pula nabi asal kurini
1: si kau. Iya, ke pasangan tu.
2: Salam
1: hati. Kalau jatuh ya ni le, ani.
2: Ya.
1: Ani itu di Boteng.
2: Oh, ya ani di Boteng. Iya.
1: Haji Japar di Tapalang.
2: Kira-kiraan deh ani di sana je kita apa nggak tahu orang global yang
1: mana. Iya iya iya. Dia ke?
2: Ya.
1: Apa nang?
2: Matau kalau ke di Polman. Nak kena janggo.
1: Kena janggo.
2: Idang.
1: Idang.
2: Tapi Maulana.
1: Iya.
2: Apa kerja Maulana?
1: Iya. Acore.
2: Jaga si mati mo. Jaga si mati mo ter Maulana. Hari malu di mana?
1: Iya. Tetap kita malah diingat karena ada itu lagu-lagu Maulana, Maulana, Maulana itu. Ya, jadi itu tetap diingat itu namanya karena gampang.
0: Gampang kiri. Iya. Baik.
1: Iya. Iya iya iya.
0: Baik. Terima kasih banyak Pak Abraham.
2: Iya untuk Pak Heru dan Mbak Mita Cantie.
0: Terima kasih. Baik, terima kasih banyak.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, itu dia penelpon pertama kita Pak Coherudin. Jadi kulikar kibicara ini saya sebagai orang yang tidak mengerti bahasa pus ini mengerti apa ya, kita bicara ya. Tapi saya tidak bisa bicara.
1: Ya, apa? Syukur kita sudah mengerti.
0: Ya, karena agak mirip-mirip dengan bahasa Sulawesi Selatan juga.
1: Mirip semua itu.
0: Baik, kita ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Dengan
1: siapa?
0: Dengan siapa ini? Di mana?
1: Mida.
3: Jadi Adi.
1: Mida ya?
0: Ah, ini Bu Mida. Tadi udah cerita, ternyata pasangannya itu siapa tadi nama pasangannya Pak Cok?
1: Nengintang. Papa Ulang.
0: Papa Ulang ternyata satu atap kipai.
1: Satu atap satu kamar.
0: Dikira selama ini orang apa? Orang berbeda ini dia ternyata satu atap.
1: Semangat sih. Semangat itu, tantangnya itu semangat mendengar anu.
0: Iya, iya, jadi mana ini Papa Ulang Ibu Mida? Mana ini?
3: Masih tidur karena
0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia toh? Nonton?
3: Iya.
0: Oh, dadah. Ah, dadah.
1: Kenapa?
0: Iya, udah.
1: Kembali Anto, semangat lagi.
0: Betul. Wih.
3: Nama itu dia Kelong.
1: Iya, Kelong kan deh.
3: Dia itu penganu teman dalam dia.
1: Oh, dekat kemana kau dekat diwan rende Kelong kan
3: penganu. Oh, dia itu lakap putar.
1: Iya.
3: Kemana sule?
0: Kemana sule? Oke deh.
1: Itu mulai jepel le.
3: Iya, masalah salah tu dulu. Mana dia mana les tu?
1: Pak Abraham siapa?
0: Pak Abraham.
1: Ya, Abraham
0: di Polewali Mandar.
3: Ya, Pak Abraham ada Pan Sidang, Pak KMS, ya. Maulana.
1: Iya.
3: Ada juga Asriani, Dina, salam kenal juga.
1: Iya iya.
3: Pak Rizal di Taludu, Pak Guru di Tapalang.
1: Mayer.
3: Bapak Tati, Bapak Nasrul.
1: Iya.
3: Oh, asli Arlis, apa kabar?
1: Ya, baik-baik barangkali.
3: Dia tuh yang di Boteng. Lihat. Ya, iya.
1: Mana ke?
3: Ibu Lia,
1: iya.
3: Ibu Dharma, Ibu Murni.
1: Iya, di Kalimamujo. Kanya Jamili.
3: Pak Jamili, iya.
1: Siola
3: Jamili, salam kenal.
1: Iya.
3: Yaitu yang untuk Dian Reka. Yaitu Yasmi. Yaitu Diana Sana.
1: Asal itu lah. Muka lebih asal di Lubuk Timur.
3: Iya, buat Dewi dan Mbak siapa ini?
1: Siapa nama tak lagi?
0: Nita.
3: Buat Kak Mita, selamat selalu. Bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Mida, di Adi-Adi. Semoga sehat juga selalu. Dan ya, sama Papa Ulang ya, sehat selalu di sana. Baik, ada Ibu Mida tadi pendengar. Silakan untuk penelpon selanjutnya, masih ada yang mau bergabung di siang hari ini untuk request lagu-lagu PUS di ruang dengar Anda. Boleh bergabung bersama saya Nita dan Pak Aco Hairuddin. Ada banyak lagu-lagu PUS ini, boleh silakan bergabung. Atau kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah masuk ini. Ada lagu Mama Sakada Diangku sama Temannya Sule. Ini lagunya pendengar untuk Anda.

0: Jangan lupa like, share, dan subscribe.
1: Cih, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tanpa nak habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Dengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, kami sampaikan pengumuman di ruang dengar Anda untuk tidak melewatkan Mandarpreneur Syariah Fair Sulawesi Barat 2026 atau Madrasah Fair 2026 yang akan diselenggarakan oleh Bank Indonesia bersama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan juga mitra strategis lainnya. Mengusung tema pendengar akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah Sulawesi Barat yang berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital, kegiatan ini akan berlangsung pada 25 hingga 27 Juni 2026 di Atrium Maleo Town Square Mamuju. Nikmati pendengar pameran UMKM, kuliner dan fashion, tablik akbar, talk show ekonomi syariah, edukasi rupiah, layanan sertifikasi halal dan juga pembiayaan syariah, serta berbagai lomba, games, dan hiburan menarik. Pembukaan pendengar akan dirangkaikan dengan launching buku Tausiah Ekonomi Islam yang berjudul Dari Mimbar ke Pasar tahun 2026. Sementara penutupan akan menghadirkan launching Maleo Town Square Siap Kristen. Nah, dicatat tanggalnya pendengar 25 sampai dengan 27 Juni 2026 dan mari meramaikan Madrasah Fair 2026. Dorong ekonomi syariah, terus kita menguatkan UMKM dan juga mendukung transformasi digital Sulawesi Barat.
3: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
4: RRI Mamuju dapat Anda dengarkan di wilayah Majene, Polman, dan sekitarnya melalui frekuensi 100,2 FM.

0: Pendengar, kami hadirkan lagi di ruang dengan Anda untuk tidak melewatkan Mandarpreneur Syariah Fair Sulawesi Barat 2026 yang akan diselenggarakan oleh Bank Indonesia bersama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan mitra strategis lainnya. Mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah Sulawesi Barat yang berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital, kegiatan ini akan berlangsung pada 25 hingga 27 Juni 2026 di Atrium Maleoton Square Mamuju. Nikmati pendengar pameran UMKM, kuliner dan fashion, tablik akbar, talk show ekonomi syariah, ada edukasi rupiah, layanan sertifikasi halal dan pembiayaan syariah, serta berbagai lomba dan games dan juga hiburan menarik. Pembukaan pendengar akan dirangkaikan dengan launching buku Tausiah Ekonomi Islam dari Mimbar ke Pasar tahun 2026. Sementara penutupan akan menghadirkan launching Maleoton Square Siap Kristep. Dicatat tanggalnya pendengar 25 hingga 27 Juni 2026. Mari meramaikan Madrasah Fair 2026, mendorong ekonomi syariah, kuatkan UMKM dan dukung transformasi digital Sulawesi Barat.
1: Cih, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan ai. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa milih sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada milih makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i? Kalau itu yang nak bikin, tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apaku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: rri.co.id
4: rri.co.id
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
4: rri.co.id.
0: Iya, masih bersama saya Nita dan Pak Aco Hairudin, pendengar menemani Anda dalam segmen Puskon Desa Pata di siang hari ini 24 Juni 2026. Baik, Pak Aco masih sehat?
5: Alhamdulillah.
0: Baik, kita terima penelpon kembali di siang hari ini.
5: Iya, penelpon pun kita mulai.
0: Iya.
5: Silakan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
5: Mana di Pullman.
0: Oh, ini yang mudah diingat kata Pak Aco tadi, mudah diingat namanya Pak Maulana.
5: Oh, begitu Pak.
0: Iya, karena ada weng apa? Nama tak di dalam lagu. Bagaimana tadi lagunya Pak Aco?
6: Iya. Ada itu lagunya bagus sekali, Maulana, Maulana. Oke Maulana, kita ketemu di studio ini lewat udara kan. Iya.
0: Baik, lagunya apa Maulana?
6: Iya, apa nama lagu? Lagu apa di lagu apa di Matin di Perapi?
0: Oh, dipilihkan saja katanya.
6: Dipilihkan deh. Iya.
0: Oke deh.
6: Ya, kira-kira mau tahu masa salam tahu tuh.
5: Iya. Iya, ada Abrahan juga di Pullman. Ya. Kemudian ada Pak Salman di Kalur Lombok.
6: Iya.
5: Kipran di Kota Kebambunga-bunga.
6: Oke, Mbak. Iya.
5: Kenapa? Ada seperti yang ketiga.
6: Iya, Sidang.
5: Ada Kubis juga ya.
6: Iya.
5: Kemudian ada Suri di Lubuk Timur.
6: Iya.
5: Pak Sukup, ada Mili. Pak Hairudin ya.
6: Iya.
5: Ada Tutup.
6: Pak Aco Hairudin.
5: Ya, kemudian ada Piko di Pullman, ada Papa Wati, Mama Wati. Semuanya mau pendengarnya.
0: Baik.
6: Iya, baik.
5: Cuma Pak Aco ini.
6: Ya, apa

0: Ngerti ya nunya.
1: Coba Baluna. Bicara ki lagi Pak.
2: Iya Baluna kenalkan mungkin ya.
0: Apa banyak mirip-mirip ini di
1: Polewali ini.
2: Iya.
1: Dengan siapa ini?
2: Iya dengan dari Erwin. Sama-sama.
0: Oh iya
1: Erwin ini ya, Pak Aisyah.
0: Sering itu didengar itu kalau Erwin ya, di Tamu Sapi, jangan Tamu Sapi, Kalimamuju.
2: Iya keluarganya Pak Sabir.
0: Oh.
2: Ya, dari Pasada, iya.
0: Iya. Sabir, iya.
2: Iya, Rantai Dunia.
0: Ah, iya, aku tahu ya. Tetanggaku.
2: Iya.
0: Ada tiga rumah jarak ya, antara ya. Kami.
1: Oh, tetangganya. Oh, keluar tetangga lagi sama ya, keluarganya.
0: Ya, jalan-jalan mau kawin ini nunya, cucunya ini.
2: Iya.
0: Tanggal 30.
2: Iya, mertua sepupu.
0: Maru ketemu kita, naik ke dia. No. Iya.
2: Oh, iya, iya.
0: Tanggal 30 acaranya itu.
2: Oh, iya.
1: Monika Pak.
0: Monika nunya, cucunya.
2: Oh, cucunya.
0: Cucunya iya, tapi di sana di rumahnya.
2: Oh iya.
0: Naik ke jalan Erwin, ya baru.
2: Iya, kalau pacok ya.
0: Iya.
1: Baik, lagunya Pak Erwin?
2: Iya, lagunya Muhammad.
0: Muhammad ya. Iya,
2: undang akan kamu.
0: Undang akan kamu.
1: Ah, baik.
2: Iya.
1: Untuk siapa ini lagunya?
2: Ya kirim salam ada tadi Maulana.
1: Mm-hmm.
2: Terus ada juga Bang Sinang di Polman,
0: iya.
2: Pak Salman di Galuh Lombok.
0: Ah, iya.
2: Ada Pak Abraham bersama Kibran.
0: Oke.
2: Okay. Pak Santo di Endrekang bersama Astri di
0: Timur,
2: ada Pangeran Kodo.
0: Mm-hmm.
2: Terus ada juga di Mamuju Tengah sana bersama Darmawan.
0: Iya, Darmawati.
2: Iya, ada nih di Boteng bersama
0: Mida.
2: Ada Pak Rizal di Taludu.
0: Oh, iya.
2: Iya, ada Pak Mahir di Tepala.
1: Iya.
2: Astriani di Majene. Terus ada juga Adina, ada Le Sardino, ada Fadila. Iya.
0: Iya.
2: Ada Purnama Sari. Nah, pokoknya sama-samanya deh sampai terkecuali.
0: Iya,
2: terima kasih banyak bersama dengan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Erwin di Jalan Tamasapi. Kita ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mina?
3: Gado Sahara.
0: Hai, Sahara buat malu lagi kalau lengke. Iya.
1: Sahara
3: ala ibu. Tidak ada di Lalahang.
0: Lalahang dingin ini no. Dia buat saya Kalimantan ya?
3: Iya, di Lalahang. Tidak dia dingku.
0: Dia buat saya Kalimantan?
3: Gede, ada buah sal.
0: Kebulan ini untuk sal. Seringnya kan deka ada Sahara tapi terus selambi. Aku mau
3: ditemui tintan tak di RR
0: nih. Iya, aku ada mana kiak mau. Biasa din dewa. Kita di mana tepus tamu.
3: Enggak, mari kita orang biasa mati di Mamuju.
0: Iya, kota Silambi.
1: Oh, ini bahasa pus ini. Oh, alah.
0: Ini aslinya ini juga pus ini.
1: Oh, dia pus apa dia? Di bagian mana Ki Busahara?
0: Bagian Mambi dia.
1: Oh, Mambi.
0: Kalau kita buat tengah kan
3: satuan. Iya, Mambi kan kita.
0: Mereka datang itu anunya
1: kampungnya.
0: Boten dengan saya boten tuh.
1: Iya.
3: Pilihan kalian oke loh.
0: Kali pilih aku.
3: Iya.
0: Kali pilih kasangan.
3: Pilihan kalian oke loh. Susah aja loh. Dan.
0: Sesalam aku.
3: Darmawati, Ibu Lia, Ibu Norma, Pak Maher, Piko Sidang. Acore enggak napa pengin na RR.
1: Baik Ibu Sahara.
3: Kita sehat selalu.
1: Amin.
3: Acore ding. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah.
0: Masih ada?
1: Dari suaranya ini Bu Sahara semangat sekali.
0: Sering-sering karaoke di sini malam Minggu biasa di sini.
1: Oh, alah karaoke udara.
0: Tidak, langsung di sini biasa.
1: Mantap sekali.
0: Artis ini.
1: artis kipai Bu Sahara. Kalau aku tahu begitu, aku suruh kita nyumbang lagu dulu.
0: Artis lokal ini.
1: Baik, kita dengarkan dulu Pak Aco kalau begitu.
0: Baik.
1: Lagu-lagu yang sudah masuk ada 3 lagu ini kita dengarkan terlebih dahulu.
0: Oke.

0: Ci, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
1: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an. Ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Ci, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa ambil semua ji ya? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak na tahu i kalau itu yang na bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apaku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
1: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, jangan melewatkan Mandarpreneur Syariah Fair Sulawesi Barat 2026 atau Madrasah Fair 2026 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia bersama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan mitra strategis lainnya. Mengusung tema pendengar akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah Sulawesi Barat yang berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Kegiatan ini berlangsung 25 hingga 27 Juni 2026 di Atrium Maleo Town Square Mamuju. Akan ada banyak yang ditampilkan pendengar, ada pameran UMKM, kuliner dan fashion, tablik akbar, talkshow ekonomi syariah, kemudian ada edukasi rupiah, layanan sertifikasi halal dan juga pembiayaan syariah, serta berbagai lomba, games dan hiburan menarik. Pembukaannya pendengar akan dirangkaikan dengan launching buku Tausiah Ekonomi Islam dari mimbar ke pasar tahun 2026. Sementara penutupan akan menghadirkan launching Maleo Town Square Siap Chris Step. Dicatat pendengar tanggalnya 25 sampai dengan 27 Juni 2026. Mari meramaikan Madrasah Fair 2026, mendorong ekonomi syariah, kuatkan UMKM dan dukung transformasi digital Sulawesi Barat.

0: Ci, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
1: Iya, masih bersama saya Nita pendengar dan Pak Aco Herudin dalam ruang dengar Anda dan dalam Semen Pus Kona Sapata.
2: Ingin diserolai.
1: Oke, ini ada tadi ada sudah banyak lagu yang kita putarkan pendengar dan masih ada, masih bisa kayaknya ini satu penelpon. Karena ini kita sudah tiba di penghujung segmen juga, ada 8 menit terakhir. Sebelum kita masuk ke Kilas Sulawesi Barat, silakan untuk Anda yang mau bergabung pendengar di siang hari ini boleh di 0426. Oh, ini sudah ada penelponnya. Kita terima terlebih dahulu.
2: Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana?
3: Dengan Lia di Mamuju Tengah.
1: Ada Pak Aco di sini, Bu Lia.
2: Oh. Pak Lia ini, Pak Lia. Bukan di Bu Lia, Pak Lia ini.
3: Gimana kabarnya, Pak Aco?
2: Ya, alhamdulillah sehat. Kalau Lia, bagaimana?
3: Alhamdulillah juga sehat.
2: Dari kebun tadi?
3: Tidak kemana-mana tadi ini. Kebetulan ada kerjaan di rumah, jadi kerja di rumah saja.
2: Oh iya.
1: Oh alah, apa itu bela kerjaan di rumah kue kak?
2: Ada acara?
3: Tidak, cuma
2: jangan tikus ada dengan cara mengatimu.
3: Kerjanya itu di rumah.
1: Oh, kalau Mamuju Tengah itu juga maksudnya apa, familiar juga dengan lagu-lagu Boteng? Lagu Boteng, lagu Pus?
2: Iya, campuran juga di sana.
3: Iya, kakak, di sini tuh banyak juga orang anu suku apa namanya? Ya, suku Mamasa Toraja.
2: Campuran.
3: Apa namanya itu? Pokoknya suku-suku yang di sekitaran itu.
1: Oh, campuran juga di sana ya, berarti.
3: Iya. Kalau di sini banyak suku, Mbak.
1: Baik, lagunya kalau begitu Ibu Lia.
2: Laguna kan deh.
3: Iya, kenapa?
2: Laguna.
3: Sudah kali putar lagunya Anak Darah Sendana.
1: Belum.
3: Soalnya saya baru monitor ini.
1: Oh, udah kali yang baru monitor.
3: Ya itu saja.
1: Anak Darah Sendana.
3: Iya.
1: Baik.
3: Ya, kirim salam.
2: Iya, salam.
3: Ada Ibu Dharma, ada juga apa siapa namanya tuh? Lupa.
2: Murni.
3: Ibu Murni, iya. Ada juga Pak Mahir. Haji Pak Jamili,
2: iya.
3: Ada juga Bapak Rizal, Bapak Ulang,
2: iya.
3: Ani di Boteng, Mama Nanda, Pak Salman,
2: iya.
3: Ada juga Sidan, Acore,
2: iya.
3: Bobby,
2: iya.
3: Ada Biko, ada Gibran,
2: iya.
3: Ada juga Pangeran Kodok,
2: iya.
3: Asri Dulu Timur,
2: Anto.
3: Anto Diduri.
2: Iya, oke.
3: Okay. dan semuanya saja pendengar tanpa terkecuali.
1: Iya. Baik, okay, kalau begitu.
3: Buat Mbak siapa ini ya?
1: Nita.
3: Buat Mbak Nita bareng Pak Aco Herudin, iya. Mudah-mudahan sehat selalu.
2: Iya. Amin.
3: Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Lia di Mamuju Tengah. Iya. Sepertinya Pak Co, Ibu Lia ini menjadi penelpon terakhir kita, meskipun ini masih bunyi teleponnya, masih banyak yang mau gabung, tapi karena waktu, mungkin kita ketemu lagi dalam segmen Pro Dangdut, pendengar.
2: Insyaallah, minggu depan kita ketemu lagi.
1: Iya.
2: Sembilan buita salah sohong, ke semua pus. Itu ulun nasal sinam bila ibu itu bahkan suku-suku lainnya bisa
1: datang di sini. Iya betul.
2: Tidak bukan hanya pus saja, ya, tapi suku lain bisa. Biar Jawa masuk juga.
1: Iya. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Aceh Hairudin juga, untuk seluruh pendengar yang sudah berpartisipasi, Pak Aceh yang sudah menemani saya di siang hari ini. Dan kita ketemu lagi pendengar Rabu depan dalam jam yang sama juga setelah dinamika olahraga hingga menjelang pukul 2. Setelah ini akan ada Kilas Sulbar, jadi pastikan Anda untuk tetap bersama
2: dan
1: kami.
2: Dan ada juga Dandut Pro Dandut.
1: Iya, betul.
2: Jangan khawatir, masih ada.
1: Iya.
2: Bisa kita bersama sama di studio.
1: Baik. Iya. Terima kasih, ini lagu terakhir untuk Anda pendengar, Anak Dara Sendana.

Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dari Jalan R.E. Marta Dinata Simboro. Inilah Kilas Sulbar bersama saya Nita Wahyuni. Edisi 24 Juni 2026.

Informasi pertama pendengar, 61% SPPG di Sulbar menjangkau kelompok sasaran 3B. Sebanyak 61,9% satuan pelayanan pemenuhan gizi di Sulawesi Barat pendengar telah melayani pemenuhan gizi bagi kelompok sasaran 3B yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita melalui program makan bergizi gratis. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat Wahida Paheng mengatakan dari total 176 SPPG yang tersebar di Sulawesi Barat, 193 SPPG telah menerima penyerahan data sasaran 3B dari BKKBN Sulawesi Barat. Sementara 67 lainnya masih dalam proses. Informasi selanjutnya, mendukung MBG, BKKBN Sulbar mengawal distribusi untuk 55.000 sasaran 3B. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Barat mendengar mengawal pelaksanaan distribusi program makan bergizi gratis bagi kelompok sasaran 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai upaya mendukung pencegahan dan juga percepatan penurunan angka stunting di Sulawesi Barat. Wahida Paheng, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat, mengatakan bahwa data yang diperoleh terdapat lebih dari 82.000 masyarakat kelompok sasaran 3B di Sulawesi Barat. Untuk pasangan usia subur dan ibu hamil di Sulawesi Barat ada 4.873 orang. Keluarga yang memiliki anak usia 0 sampai 23 bulan sebanyak 22.265 orang dan memiliki anak usia 24 sampai 59 bulan juga cukup banyak. Dan untuk sasaran yang mempunyai anak 24 sampai 59 ini pendengar berada di angka 55.255 orang. Hingga saat ini 55.620 kelompok sasaran 3B di Sulawesi Barat telah mendapatkan intervensi pemenuhan gizi melalui program MBG. Informasi selanjutnya pendengar masih dalam kelas Sulbar edisi 24 Juni 2026. 6 mahasiswa terbaik Universitas Wallacea mendapat apresiasi dari BNI. Enam mahasiswa terbaik Universitas Wallacea Mamuju menerima apresiasi dari PT Bank Negara Indonesia Persero atau BNI. Apresiasi diberikan kepada 6 mahasiswa atas capaian akademik. Rektor Profesor Dr. Haja Kartini Hanafi Idris menyampaikan terima kasih tentunya ke BNI dan mengapresiasi bentuk nyata dukungan dunia industri ke pendidikan tinggi. Lewat apresiasi ini pendengar, Wallacea dan BNI memperkuat sinergi. Kampus fokus mencetak tenaga kesehatan unggul, BNI hadir mendukung lewat program pembinaan generasi muda. Kolaborasi ini diharapkan melahirkan lulusan-lulusan siap kerja, berdaya saing, dan juga mampu menjawab kebutuhan layanan kesehatan di Sulawesi Barat. Informasi terakhir, Bupati Mamuju menyerahkan kajian akademik DOB Kota kepada Komisi 2 DPR RI. Dalam upaya mendorong lahirnya daerah otonomi baru atau DOB Kota Mamuju, Bupati Mamuju Siti Sutina Soehardi menyerahkan naskah kajian akademik yang telah diperbaharui serta persetujuan kepala daerah dalam hal ini Bupati Mamuju dan Gubernur Sulawesi Barat. Komitmen tersebut ditegaskan melalui audiensi antara pemerintah Kabupaten Mamuju bersama DPR RI Komisi 2. Yang diterima oleh Dr. Haji Dede Yusuf Macan Effendi bersama anggota DPR RI lainnya, Bahtera Banong dari fraksi Gerindra,
Selasa 23 Juni kemarin. Pemerintah Kabupaten Mamuju berharap melalui pertemuan bersama dengan DPR RI dapat menjadi dorongan guna membuka ruang akselerasi untuk menjadikan Mamuju sebagai kota. Demikian pendengar informasi yang dapat kami hadirkan dalam Kilas Sulbar 24 Juni 2026. Mewakili reporter dan kerabat kerja yang bertugas, Anita Wahyuni mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
4: rri.co.id RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, kami sampaikan untuk tidak melewatkan Mandarpreneur Syariah Fair Sulawesi Barat 2026 atau Madrasah Fair 2026 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan mitra strategis lainnya. Mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah Sulawesi Barat yang berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital, kegiatan ini akan berlangsung pendengar 25 hingga 27 Juni 2026 di Atrium Maleo Town Square Mamuju. Dicatat pendengar tanggalnya, mari kita mendorong ekonomi syariah, menguatkan UMKM dan mendukung transformasi digital Sulawesi Barat.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Prosatu RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Jangan melewatkan Mandarpreneur Syariah Fair Sulawesi Barat 2026 atau Madrasah Fair 2026 yang diselenggarakan pendengar oleh Bank Indonesia bersama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan mitra strategis lainnya. Mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan Syariah Sulawesi Barat yang berkelanjutan pendengar, ini kegiatan ini akan berlangsung 25 hingga 27 Juni 2026 di Atrium Malioton Sukar Mamuju. Ada banyak hal yang ditampilkan pendengar, mulai dari pameran UMKM hingga berbagai lomba, games, dan hiburan menarik. Akan di pembukaannya juga pendengar akan dirangkaikan dengan launching buku Tausiah Ekonomi Islam dari mimbar ke pasar. Sementara untuk penutupannya pendengar akan dirangkaikan dengan launching Maleo Town Square Siap Chris Tab. Dicatat tanggalnya 25 sampai 27 Juni 2026. Mari meramaikan tentunya event ini, kita bisa mendorong ekonomi syariah, menguatkan UMKM dan mendukung transformasi digital

Sobat RRI, tahukah kamu? Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu. Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari. Dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Sesaat lagi kita ikuti Prodandut. Prodandut, Dandut adalah kita.

0: Afro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik pendengar, selamat siang menjelang sore di hari ini. Terima kasih telah masih membersamai kami. Kita masuk dalam segmen Pro Dangdut pendengar di siang hari ini. Untuk Anda yang mau bergabung bersama kami, tentunya boleh bergabung seru-seruan. Ada banyak lagu dangdut yang dapat kita putarkan dan dengarkan bersama. Jadi silahkan pendengar lagu, boleh bergabung di 0426-2322443 atau 0822-9609-0996. Kita terima penelpon pertama di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Iya.
2: Kita.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dari Kalimantan lagi ini.
1: Ibu Lia, apa kabar Ibu Lia?
2: Murni,
1: Ibu, oh, Ibu Lia. Ibu Murni, astaga, dari Kalimantan Jepang. Ibu Murni, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah. Sehat-sehat semua di sana, keluarga juga?
2: Alhamdulillah.
1: Baru monitor kah Ibu Murni?
2: Ini warga
1: monitor
2: ini.
1: Oh, dari mana Ki?
2: Tidak, di sini katanya aku lupa itu tadi bahwa ada acara kontes partai, aku lupa. Baru terakhir itu tidak diangkat nih.
1: Kodongnya habis waktu berarti tadi.

0: betul.
1: Oh, ada. Padahal tadi ada Pak Aco Hairudi.
0: Iya, cukup dengar terakhirnya itu tadi kudengar.
1: Ya, enggak apa-apa lah ya. Ini Ibu penelpon pertama.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Iya, lagunya Ibu Murni.
0: Lagunya ini Sintia.
1: Judulnya?
0: Cuma kamu.
1: Untuk siapa ini lagunya?
0: Lagunya ada tadi Ibu Lia, terus ada juga Pak Cuk Herudin, siang Pak Cuk Herudin, terus ada juga Pak Maher, ada juga KMS, Bobby, Alessardino, Maulana, terus ada juga Piko, Bayu Putra, terus ada juga Sriani, Alia, Padilla, terus ada juga Andi, Berteng, ada juga Mida, terus ada juga Zidan, Jore, terus ada juga Pak Syukur, Pak Rahim juga, ada juga Ahmad, dan buat semuanya Mas Ajo tanpa ada yang dikecilkan.
1: Baik, kalau begitu.
0: Yang tugas, Mbak Nita, lanjut tugas di menjalankan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Murni sudah bergabung bersama kami di siang hari ini. Kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Apa kabar Ki Budar maka? Atau bukan dari Karampuang ini?
2: Dari Karampuang.
1: Nah, apa kabar Ki Budarma?
2: Ya, alhamdulillah, kabar baik.
1: Alhamdulillah. Apa kegiatan siang hari ini?
2: Iya, kegiatan baring-baring aja mendengar lagunya, cara merdunya Mbak Nita.
1: Hai, Ibu Dharma. Baru gak tahu kalau apa tuh tadi Sipakatuo apa? Nama kios tak?
2: Sipatuo.
1: Sipatuo. Bu. Nama kios paling itu. Tadi nanya ke Pak Aco.
2: Pernah bilang.
1: Kalau itu nama kios itu, bilang, "Oh lah."
2: Iya.
1: Baik, Ibu Dharma, siang hari ini mau dihibur dengan lagu apa?
2: Lagunya Mega Mustika.
1: Yang mana?
2: Hanya Kamu.
1: Hanya Kamu. Baik. Iya. Tadi Cuma Kamu Ines Cynthia, kalau Mega Mustika Hanya Kamu.
2: Hanya Kamu. Ada lagunya kah?
1: Hanya Kamu.
2: Kalau tidak ada lagunya ya Mbak Nita mau nyanyi.
1: Udah, jangan, nanti kabur semua Ki.
2: Enggak.
1: Hanya Kamu. Seharusnya ada Jini. Untuk siapa nih lagunya?
2: Ya ada tadi Ibu Murni, makasih sepannya. Ada juga Pak Aco Hairudin tadi. Ada juga Ibu Lia, ada Alia, ada juga Ibu Mama Nanda, ada juga Dina, ada juga Kenawan di Salatri, ada juga Bayang Putra, ada juga Putmanar, ada juga Maulana, Bobby Fiko, Pangerang Kodok, Pak Maher KMS, ada juga Pak Braham, Pak Gifra. Semua pendengar tanpa terkecuali.
1: Baik.
2: Dan Mbak Nita, mudah-mudahan semoga sehat sama keluar.
1: Baik, amin. Doa yang sama Ibu Dharma.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Dharma telah hadir bersama kami, join di Pro Dangdut Pro 1 RRI Mamuju siang hari ini. Semoga sehat juga selalu. Lagu Hanya Kamu. Oh, mana nih Mega Mustika? Hanya Kamu atau Cuma Kamu juga judulnya? Kayaknya Cuma Kamu, karena yang ada Cuma Kamu. Mega Mustika, bukan Hanya Kamu. Nah, Jadi Ine Cynthia cuma kamu, Mega Mustika juga cuma kamu. Nah, kita dengarkan nanti tuh dua-dua lagunya. Baik, penelpon selanjutnya.
3: Dan kepada kita.
1: Kak Tondeng, apa kabar?
3: Alhamdulillah, Kak, sehat.
1: Alhamdulillah. Apa kegiatan siang hari ini, Kak Tondeng?
3: Tidak ada, Kak. Menunggu kesempatan.
1: Siap kalau begitu. Lagunya, Kak Tondeng, silahkan.
3: Lagunya ini, Kak. Lagunya Ona Sutra.
1: Ona Sutra yang mana?
3: Bola.
1: Bola?
3: Ya.
1: Oke deh. Untuk siapa ini lagunya?
3: Untuk kenukun kecinta bola.
1: Mantap. Cocok-cocok. Baik, kalau begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Tondeng sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju. Selanjutnya pendengar, silahkan bergabung bersama kami siang hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Mida.
4: Pro Dandup, Dandup adalah kita.
1: Keren sekali Ibu Mida. apa Mi kegiatan? Bangun Mi, Papa ulang.
4: Iya. Yeah.
1: Bangun Mi.
4: Sudah bangun Mi.
1: Mantap kalau begitu. Jadi apa Mi ini kegiatan siang hari ini Bu Mida?
4: Iya, yeah, lagi duduk-duduk ini mendengar suaranya Mbak Nita.
1: Mantap kalau begitu Bu Mida. Nyanyi dulu lah Bu Mida ini, coba.
4: Nggak tahu kami nyanyi.
1: Dari suara teh ini saya rasa-rasa ini pintar Ki menyanyi. Jangan Ki Papa ulang jadi kasih dengar juga pendengar yang lain. Iya, kalau begitu lagunya apa Pak yang Ibu Mida?
4: Lagunya Caca Andika.
1: Yang mana?
4: Mandi Kembang.
1: Mandi Kembang.
4: Iya.
1: Untuk siapa lagunya?
4: Untuk Ibu Dharma, ada juga Ibu Lia, Ibu Murni, siapa lagi?
1: Oh, baru dua itu disebut? Nggak fokus ini Bu Mida.
4: Erwin di Jalan Tamasapi, ada juga Antuk Dianreka, Mbak Sidang, Mbak Imputra, KMS, Maulana, Piko, ada juga Asriani, Dina, ada juga Pak Guru di Tapalang, Papa Rizal di Taludu, Papa Tati, Mama Tati, Anik juga di Boteng, Pak Cok Herudin di Pasada, dan semuanya pendengar Pro Dandup.
1: Baik,
4: buat
1: kalau
4: begitu. Mbak Nita, semoga sehat selalu bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Mida telah bergabung bersama kami. Ini untuk Anda pendengar yang juga mau bergabung melalui chat WhatsApp juga boleh, nanti kami bacakan chatnya dan putarkan lagunya di udara. Kalau begitu pendengar, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah masuk di siang hari ini.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Kan itu pemerintah ta dan misalnya WFH. Work from home. Bekerja dari rumah. Mau anda ya? Anda malah rek sekali nepayari urusan kerja bakti. Begini ceritanya. Kenapa kerja bakti? Ada saya punya istilah itu relaksasi sosial. Tungan itu dari emua dia tanggung jawab na si pegawai si kantor. Tapi apa akan jauh lebih baik mua ya rek kerja bakti dari dikembalikan ke lingkungannya masing-masing. Mua dia disimbor pegawai dia tahu mua dia disimbor. Untuk apa? Ia mesti pejabat ta, seipak kantor tadi. Dia bisa kembali bergaul dengan masyarakat. Kan relaksasi sosial tu dia. Ida tiapa ina, ida tiapa ina pusan saat dia. Loi mak kantor, andan dia doi efisiensi tu. Ya tu. Andai nak lomak kantor, tapi ragi-ragi beban kerja. Kalau begitu, sepertinya yang dibutuhkan hari ini adalah relaksasi sosial. Dota me, enggak me, enggak bagi bergaul mendulu dia, mencari masyulau lah itu. Dia itu bermasyarakat, sisa termus nak kopi nawawa lori wiritangalalan dia tu, macam-macam cerita dia. Insya Allah ada hasilnya.
3: Iya.

0: berkinerja. Kenapa? Karena kita masukkan dalam segmen-segmen atau wilayah-wilayah disebut dengan cara mendengarkan harapan masyarakat. Ya tuh tadi oh, saya pejabat apa sih mau kata di masyarakat eh pacari itu mie. Dan itu kan jauh lebih otentik. Apa yang bikin otentik? Karena Anda melewat HP, malam itu siang baruang, malam itu si harga-hargai. Nau ngarek Pak Kepala Dinas eh, Pak iya tu dek niharak, nau ngarek selamari eh.
1: Papasan Melati setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mewujud.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, event menarik pendengar hadir di Maleo Town Square. Jangan dilewatkan, ada event Mandarpreneur Syariah Fair Sulawesi Barat 2026 atau Madrasah Fair 2026 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia bersama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan mitra strategis lainnya. Kegiatan ini pendengar mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah Sulawesi Barat yang berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Kegiatan ini akan berlangsung pada 25 hingga 27 Juni 2026 di Atrium Maleo Town Square Mamuju. Ada banyak hal pendengar yang menjadi rangkaian acara. Anda bisa menikmati pameran UMKM, kuliner dan fashion, ada juga tablik akbar, kemudian ada talk show ekonomi syariah, edukasi rupiah, layanan sertifikasi halal dan juga pembiayaan syariah. Serta ada berbagai lomba, games dan hiburan menarik. Pendengar, untuk Anda yang mau datang ke event ini juga pembukaannya akan dirangkaikan dengan launching buku Tausiah Ekonomi Islam Dari Mimbar ke Pasar tahun 2026. Sementara untuk penutupan akan menghadirkan launching Maleo Town Square Siap Kristep. Nah, dicatat pendengar tanggalnya 25 sampai dengan 27 Juni 2026. Mari meramaikan tentunya Madrasah Fair 2026, bisa mendorong ekonomi syariah, menguatkan UMKM, dan tentunya mendukung transformasi digital Sulawesi Barat.

0: Cek Fakta.
1: Cek Fakta.
2: Cek fakta, warna ikon profil WhatsApp menandakan status blokir. Beredar sebuah unggahan pendengar di media sosial yang mengklaim perbedaan warna ikon profil WhatsApp hijau, biru, merah, dan hijau muda menandakan status pemblokiran atau keaktifan akun tertentu. Faktanya, klaim dengan narasi mengenai makna perbedaan warna ikon profil bawaan WhatsApp adalah hoax. Dilansir dari komdigi.go.id, variasi warna ikon profil bawaan WhatsApp tidak memiliki arti khusus. Pakar keamanan cyber dari Vaxing.com, Alphonse Tanujaya, menjelaskan bahwa Meta mengacak warna ikon profil tersebut. Dan perubahan warna ini murni pembaruan estetika visual. Cek fakta selanjutnya, Indonesia kendalikan harga beras dunia. Beredar sebuah unggahan pendengar di media sosial yang mengklaim narasi bahwa Indonesia memegang kendali atas harga beras dunia. Dalam video tersebut juga mengklaim penghentian impor beras oleh Indonesia mulai 2025 yang membuat eksportir Vietnam dan Thailand marah serta menurunkan harga beras global. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, hasilnya tidak ditemukan informasi valid dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Mengutip dari Reuters.com, harga beras global anjlok setelah India membuka kembali keran ekspor biji-bijian, termasuk komoditas beras, pada April 2025 setelah dibatasi sejak 2022.
0: Cek fakta.

0: Afro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia.

0: ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak na tanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Hey, Ibu cantik, buat apa itu halaman dibikin jadi kebun mini begitu? Gaji sudah bagus, uang sudah cukup, mau sayuran tinggal beli saja.
3: A few moments later.
2: Aih, bagaimana caranya mau masak ini? Tomat mahal, mau beli cabai malah hilang di pasar.
4: Itulah Bu, keuntungannya manfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk tanam sayur-sayuran. Saat tomat langka begini, kan tinggal petik sendiri tomatnya. Cabai juga tinggal petik di pohonnya. Uangnya jauh lebih hemat, bisa menabung toh untuk keperluan lain.
2: Iya juga, Di. Besok saya minta bibitnya, nah. Sekalian sama cabenya.
4: Giliran begini, baru dia minta yang gratis.
2: Tis, tis, tis.
5: Kebun mini untuk ibu-ibu mandiri.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa seorang istri yang salehah adalah harta yang paling berharga bagi seorang suami. Sedekah suami. Ya, betapa tidak? Karena tentunya seorang istri yang salehah di samping sebagai seorang istri

Pendengar, lagu dari Rhoma Irama yang berjudul Mama mengakhiri perjumpaan kita dalam segmen Pro Dangdut di sore hari ini. Selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda paket siaran dari RRI Mamuju Indonesia Cerdas. Ini adalah Dialog Indonesia Cerdas. Jadi pastikan Anda pendengar untuk bersama kami. Setelah lagu ini kami putarkan di ruang dengar Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Mega Pika kembali menemani kebersamaan Anda dalam dialog interaktif Indonesia Cerdas. Pada hari ini Rabu 4 Februari 2026, di sore hari ini pendengar kita akan membahas deklarasi sekolah ramah anak mewujudkan lingkungan belajar aman, nyaman, dan inklusif bagi anak. Dan kami juga ingatkan untuk Anda pendengar di 96, 97,6, dan 100,2 MHz dan juga yang mendengarkan kami secara streaming di RRI Digital dan juga di rri.co.id, kami membuka interaktif untuk Anda di sore hari ini di 0822-9609-0996. Kami juga siaran langsung melalui kanal Facebook dan juga YouTube kami melalui RRI Mamuju, dapat nanti bergabung di kolom komentar untuk Anda di sore hari ini. Kita kedatangan Ketua Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, ada Dr. Haidar Harun SPDI MPD hadir di ruang dengar Anda. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Dipanggilnya Pak siapa ini? Pak Haidar. Pak Haidar ya. Boleh dekat dengan mic, Pak? Oke. Pak Haidar, kabarnya sehat ya sore ini?
1: Alhamdulillah
0: sangat sehat. Sehat ya. Kemudian di sampingnya ada Ketua Harian Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, ada Dr. Yusran SPDI MPDI juga hadir. Selamat sore Pak, assalamualaikum.
2: Selamat sore, waalaikumsalam.
0: Oh iya, kayaknya belum dipakai headphone-nya, kayaknya boleh semua dipakai dulu headphone-nya ya, biar kita lebih interaktif di sore ini untuk dapat ngobrol juga. Dan pendengar, sekali lagi kami juga mengajak Anda dapat nanti interaktif bersama kami di dialog interaktif Indonesia Cerdas, tentunya sebagai ruang diskusi untuk kita edukasi untuk menghadirkan gagasan, kebijakan, dan juga solusi nyata untuk masa depan Indonesia. Dan pendengar, ini tema yang menarik juga untuk kita bahas di sore hari ini. Saya mau ke Pak Haidar dulu nih, Pak Haidar. Ya. Nah, kalau kalau kita bicara terkait dengan sekolah ramah anak, nah ini sebenarnya maknanya untuk mudah dipahami dulu deh untuk semua kalangan, bagaimana? Seperti apa itu sekolah ramah anak?
1: Ya, baik. Terima kasih, Bu. Sebelumnya saya ingin menyapa para pendengar RRI di manapun berada, khususnya di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Jadi terima kasih atas kesempatan ini, sudah diberikan waktu untuk bertemu, dan insya Allah kita akan berbagi terkait dengan apa yang menjadi praktik baik sesungguhnya. Jadi yang pertama tadi terkait dengan sebenarnya apa sih sekolah ramah anak itu. Jadi cara membahasakan secara sederhana adalah, pertama, sesuai dengan konsepnya bahwa sekolah ramah anak itu adalah di mana peserta didik boleh menyelenggarakan proses pendidikannya secara nyaman, aman, dan yang terpenting adalah tanpa harus terbeda-bedakan.
0: Sekolah yang aman dan nyaman tanpa terbeda-bedakan.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Ini Pak Haidar, sebelum nanti kita bahas terkait dengan sekolah ramah anak, mungkin pendengar juga apa ya, mau kenalan-kenalan dulu ini dengan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Nah, ini ketua badannya dan ketua hariannya tupoksinya sama-sama atau mirip-mirip ini? Pak Haidar dulu boleh.
1: Ya, baik. Terima kasih. Kalau di ketua umum itu adalah pasti kebijakannya umum. Maka agar ini bisa terwakilkan dan menjadi representasi dari apa yang kemudian yang kita buat, maka ini tidak akan pernah cukup kalau misalnya ketua bekerja sendiri-sendiri. Maka dibutuhkan komponen strategis yang ada di bawah, termasuk ketua harian. Maka ketua harianlah yang kemudian yang mengintervensi dan memanage secara keseharian apa-apa yang kemudian menjadi kebutuhan lalu lintas organisasi.
0: Jadi ada Pak Yusran ini yang harian ya. Siap, Pak Yusran ya. Ini berarti perkumpulannya di mana Pak Yusran?
3: Di
0: boleh dekat juga dengan WiFi. Nanti agak maju aja kursinya boleh.
3: Ya. Jadi kalau Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan ini Provinsi Sulawesi Barat, ya sebagai salah satu organisasi paguyuban yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan, tentu seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua, saya ini selaku ketua harian tentu adalah untuk membantu kerja-kerja kepengurusan berkaitan dalam rangka pelaksanaan program kerja kemudian manajerial organisasi agar supaya KKSE Sulawesi Barat ini bisa eksis dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat Provinsi Sulawesi Barat.
0: Berarti banyak anggotanya ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Nanti ini pendengar penasaran kenapa ini kita undangnya Sulawesi Selatan padahal kita di Sulbar. Padahal perkumpulannya di sini Pak ya. Iya. Oke, baik. Ini kita kembali ke tema ini terkait dengan sekolah ramah anak. Saya masih ke Pak Haidar dulu. Kenapa ini sekolah ramah anak penting untuk dilakukan ini Pak Haidar? Kalau menurut Pak Haidar sendiri selaku ketua umum ini.
1: Ya, baik. Terima kasih. Sebenarnya kalau tema ini makanya kami sangat pertama pasti mendukung sehingga lahirlah program. Sebenarnya ini terlalu dini sebenarnya. Nah itulah yang saya anggap kekuatan dari kami ini di kepengurusan. Belum dilantik tapi kami sudah melaksanakan beberapa program. Itu juga sebenarnya sehingga dengan membaca ini deklarasi sekolah ramah anak ini harus sesegera mungkin. Ini kan terlalu banyak fenomena. Terlalu banyak fenomena. Tetapi yang terbarukan dan yang paling menarik di KKSS ini adalah merubah paradigma kita, pola pikir kita, bahwa berkerukunan itu tidak selamanya harus mengurus kerukunan saja.
0: Tidak hanya ngumpul-ngumpul aja ya, ya betul.
1: Tidak bersilaturahim saja. Akan tetapi salah satunya adalah menjadi support system. Jadi yang paling terpenting adalah menjadi support system agar supaya misalnya ketika berbicara tentang isu-isu pendidikan, ya kita juga berperan di dalamnya. Ini yang paling terpenting. Kenapa? Karena kami memiliki sumber daya manusia, khususnya di kerukunan keluarga Sulawesi Selatan.
0: Itu banyak ya.
1: Banyak.
0: Oh, ini menarik juga Pak yang saya tangkap tadi bahwa adanya perkumpulan ini tidak harus tidak hanya sekedar menjadi ajang kumpul saja ya Pak ya, tapi juga tentunya punya program-program yang ini bermanfaat juga tentunya di masyarakat. Nah ini salah satunya tadi ini luar biasa. Dan kalau kita ini ke Pak Yusran sendiri, apa langkah paling awal yang harus dilakukan ini Pak agar dianggapnya bahwa sekolah itu benar-benar ramah anak yang harus dipegang dari sekolah sendiri bagi Pak Yusran bagaimana?
3: Ya. Jadi kan salah satunya adalah memberikan edukasi kepada warga Sulawesi Selatan yang berkecimpung di organisasi KKSS ini. Kemudian yang kedua tentunya adalah berkontribusi dan berperan aktif dalam rangka untuk mensosialisasikan sekolah ramah anak seperti yang disampaikan tadi bahwa bagaimana anak-anak kita ini bisa nyaman di sekolah kemudian tanpa diskriminasi kemudian mereka merasa dihargai dan dimanusiakan. Oleh karena itu KKSS ini harus mengambil peran dalam rangka untuk berkolaborasi dengan instansi terkait dalam upaya untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri.
0: Oke, baik, ini luar biasa ya. Nah ini berarti harus diterapkan di sekolah-sekolah berarti ini Pak ya?
3: Ya, salah satunya itu yang menjadi perhatian bagi sekolah.
0: Baik. Nah kalau kita berbicara lagi terkait dengan sekolah, kayaknya memang cara-cara untuk mendidiknya zaman sekarang dengan zaman dulu kayaknya ada pergeseran perbedaan ya Pak ya. Ini kalau dari Pak Yusran sendiri, bagaimana kiranya mungkin yang bisa diterapkan oleh guru-guru agar mendisiplinkan ini siswa ini lebih ramah ya dalam artian tidak marah tanpa kekerasan itu sebaiknya bagaimana?
3: Jadi kan itu fenomena memang yang berat bagi guru karena kan yang pertama itu terkait dengan kompetensi dan skill daripada setiap guru itu. Nah oleh karena itu kenapa ramah anak ini selalu kemudian kencang untuk disosialisasikan tentu dalam rangka untuk memberikan pemahaman kepada guru bahwa oh saya harus mengevaluasi diri, introspeksi diri karena perbedaan-perbedaan itu dalam upaya apalagi namanya penerapan di dalam memperlakukan peserta didiknya. Nah, sehingga paling tidak menjadi kesadaran bahwa oh saya harus menghargai karena peserta didik sesungguhnya itu adalah manusia yang seperti halnya kami harus menghargai sesama. Nah, kalau filosofinya orang Sulawesi Selatan, ya itu adalah Sipakatau.
0: Sipakatau itu ya, apa?
3: Saling menghormati.
0: Saling menghormati.
3: Saling menghargai.
0: Jadi tidak hanya guru dihormati, anak didik ya, juga justru betul. Harus dihormati juga ya. Ya oke, kalau Pak Haidar sendiri tanggapannya bagaimana dengan tadi bahwa dididik dengan kekerasan dan juga bagaimana ini salah satu cara mendisiplinkan. Nah ini ya. Boleh tidak dilakukan kalau kita mau menganggapnya sekolah itu ramah anak?
1: Ya, baik. Jadi ini memang menarik, Mbak, karena ini bagian daripada metodologi atau parenting dalam khususnya dalam membina anak ini serta didik. Saya coba memetakan ini karena kan sebenarnya kan ada dua, ada perspektif nilai-nilai luhur kerukunan keluarga Sulawesi Selatan. Ada memang sesuai konsep dasar bahwa satuan pendidikan itu harus mengimplementasikan yang namanya sekolah ramah anak. Nah, tadi sudah disampaikan Pak Dr. Yusran, Pak Ketua Harian, bahwa integrasi antara sekolah ramah anak dengan nilai-nilai luhur itu pertama adalah Sipakatau. Nah, ini Sipakatau ini adalah konsep memanusiakan manusia.
0: Okay.
1: Semua tidak boleh ada yang dibeda-bedakan. Semua harus dihargai. Anak, peserta didik, guru, semua saling harus menghargai. Yang kedua adalah Sipakalebi. Nah, ini Sipakalebi ini adalah intinya baik dia peserta didik, nah itu tadi menghargainya supaya tidak ada kesan momok bahwa ketika misalnya menjadi seorang tenaga pendidik, peserta didik harus takut.
0: Okay.
1: Sehingga di luar daripada konsep sekolah pendidikan itu adalah sekolah yang nyaman. Ini padahal sesungguhnya kan sekolah ini kan ada rumah kedua.
0: Rumah kedua,
1: rumah yang ternyaman setelah di rumah sendiri. Maka tidak boleh. Dan yang terakhir adalah inklusif. Inklusif ini adalah tidak memandang perbedaan. Mau yang berkelebihan dan berkekurangan, aturan sekarang adalah semua berhak mendapatkan layanan pendidikan.
0: Betul.
1: Itu luar biasa. Bayangkan dari data 314 sekolah dasar di Kabupaten Mamuju, 64 SMP itu di Kabupaten Mamuju, ditambah dengan sekolah menengah kejuruan dan SMA. Ada beberapa memang kejadian-kejadian di tahun 2025 itu mengharuskan KKSS yang harus mengambil peran. Kenapa? Karena di sana ada orang tua. KKSS ini kan orang tua. Warga kami adalah orang tua. Maka salah satu pendidikannya adalah di kami dulu secara internal bagaimana mereka mendapatkan sosialisasi itu agar supaya pendidikan itu dimulai awalnya dari pola asuh di rumah.
0: Wah ini menarik. Ini ada yang saya tangkap tadi bahwa nyaman dan juga rumah kedua ya. Karena kalau kita lihatnya, kalau anak-anak saja sudah tidak nyaman, bagaimana mereka bisa mau belajar dengan baik ya, Pak ya? Makanya ini diperlukan juga untuk di sekolah-sekolah menerapkan demikian ya. Dan itu tentunya pasti untuk menjalankan itu butuh kontrol juga dari luar. Salah satunya memang ada harus ada peran organisasi untuk memperhatikan itu, Pak ya. Nah kalau Bapak mendeskripsikan ini ciri-ciri yang bisa dikatakan ramah anak, apalagi nih Pak sekolahnya?
1: Ya, pertama nyaman itu tadi itu. Serta didik nyaman di sekolah, bangun tidur, pokoknya ini sederhananya ini. Ini kan ada 7 kebiasaan anak Indonesia. Paling tidak mereka bangun, mereka termotivasi, mandi, kemudian segera menuju sekolah. Ini kan perbeda, biasa terkadang ada peserta didik begitu bangun pagi-pagi kebiasaannya adalah tidak memiliki semangat untuk ke sekolah. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang membuat mereka tertarik untuk ke sekolah. Salah satunya adalah tidak membuat satuan pendidikan itu menjadi nyaman. Yang selanjutnya adalah aman. Ini yang terpenting, bahwa sekolah itu tidak boleh lagi ada kekerasan fisik. Tidak boleh lagi ada bullying apa dan lain sebagainya. Tidak boleh lagi. Sehingga itu juga adalah faktor sehingga peserta didik memiliki motivasi, keinginan untuk segera menuju ke sekolah. Itu yang paling terpenting.
0: Baik. Nah ini banyak tadi yang bisa kita tangkap ya. Ada juga tadi salah satunya bullying. Ini saya mau ke Pak Yusran dulu. Pak Yusran, kalau misalnya ada anak yang menjadi korban bullying di sekolah ini, apa yang harus dilakukan ini Pak harusnya?
3: Ya,
0: sebagai sudut pandangnya sendiri dari Ketua Harian.
3: Ya, salah satunya kan itu adalah terkait dengan mental.
0: Mental ya.
3: Bullying ini kan ya artinya kan kejahatan yang sasarannya ini bukan fisik, tapi kan mental. Nah, untuk kemudian melakukan pengobatan terhadap mental itu ya tentu membutuhkan beberapa peran serta dari stakeholder yang terkait. Baik orang tua di rumah, kemudian lingkungan di sekolah, ada guru, ada pendidik, kemudian tenaga kependidikan, termasuk teman-temannya, peserta sesama peserta didik. Oleh karena itu, ya hal inilah yang harus kemudian menjadi kesadaran kepada semua komponen-komponen itu bahwa sesungguhnya bullying ini adalah dampaknya sangat luar biasa.
0: Luar biasa ya. Ya. Dampaknya seperti apa nanti itu ke depannya? Nah,
3: sehingga itu akan berdampak kepada psikisnya peserta didik. Salah satunya dia akan merasa khawatir misalnya, takut
0: betul.
3: Tidak aman karena dampak dari sesuatu yang telah ditimbulkan itu tadi.
0: Anak-anak jadi takut ke sekolah Pak ya ketika dibully. Oke, tidak berani lagi
3: mereka
0: untuk
3: mereka tidak nyaman.
0: Iya betul. Tidak ada rasa nyaman. Ini kalau sudah terjadi demikian, karena kan kadang-kala itu mental anak-anak kan beda Pak ya. Ada yang mungkin kalau ketika dibully dia bisa melawan, mukul dan lain sebagainya. Tapi ada juga anak yang mungkin kalau terjadi demikian justru malah takut dipendam. Nah ini bagaimana caranya agar bisa membuat anak berani melapor kalau dari pandangan Bapak sendiri?
3: Ya, itu kan tadi artinya berkaitan dengan kemampuan dan mental daripada peserta didik itu sendiri yang berbeda-beda. Tapi tentu oleh karena itu di melalui sekolah ramah anak ini tentu kemudian melatih kebiasaan untuk menghargai peserta didik. Kemudian termasuk memberikan kesempatan mengeluarkan pendapat, kita harus mendengarkan, menghargai apa yang telah disampaikan oleh peserta didik itu tersebut.
0: Jadi harus lebih sering mendengarkan Mbak Pak ya. Jangan justru dimarahi kalau misalnya anaknya melapor. Baik. Nah, kalau dari Pak Hedar sendiri dari sudut pandang masyarakat, kenapa biasa sering terjadi kekerasan seperti ini Pak, salah satunya bullying?
1: Ya. Ini sebenarnya kan ini perspektif. Bahwa memang peralihan masa ini memang yang harus selalu disosialisasikan.
0: Iya.
1: Termasuk para tenaga pengajar, ini kan tenaga pengajar juga adalah bagian masyarakat, bahwa untuk mengajarkan pola terhadap peserta didik itu memang sekarang ini sudah berbeda.
0: Iya betul.
1: Zaman mereka itu, zaman kita dulu dengan zamannya anak-anak sekarang sudah berbeda.
0: Sudah berbeda ya, sangat
1: karena
0: jauh.
1: Memang,
0: ya.
1: Iya, karena memang kalau dalam tuntunan agama juga harus mengatakan itu bahwa itu
0: didiklah berdasarkan zamannya.
1: Karena memang dengan tuntutan itu, maka yang perlu dilakukan adalah memahami secara psikologi.
0: Iya betul.
1: Nah, ini yang terpenting ini adalah memahami secara psikologi sehingga kaitannya dengan apa yang menjadi bagian daripada kerukunan keluarga Sulawesi Selatan. Besok adalah ini inovasi, sebenarnya inovasi daerah besok ini.
0: Iya betul.
1: Adalah bagaimana deklarasi sekolah ramah anak yang insya Allah akan diikuti kurang lebih 12 sekolah. Itu akan menjadi praktik baik. Nah, disinilah sebenarnya contoh bahwa kerukunan itu tidak hanya berfungsi hanya sekedar silaturahim, tapi menjadi support system dari isu-isu pendidikan yang insya Allah ketika ini berkaitan dengan satuan pendidikan, ini kita berupaya, ini juga ini menjadi satu usaha untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang ideal. Karena ini mulai dari keteguhan tekad kita bersama untuk pertama, pokoknya tidak boleh ada bullying di sekolah. Yang kedua, semuanya harus selalu saling mengingatkan. Ada media termasuk KKSS. Itu yang paling penting di KKS kita ini.
0: Baik. Nah, kalau misalnya sudah demikian terjadinya kekerasan, bullying dan lain sebagainya, sebenarnya siapa yang harus paling bertanggung jawab ini? Apakah sekolahnya, gurunya justru atau orang tuanya ini?
1: Iya. Ini tiga ini nih. Ini sebenarnya ini kan kalau dalam konsep pendidikan ini sebenarnya luas.
0: Iya betul.
1: Nah, kalau persoalan siapa yang kemudian yang patut di ini, kalau tanggung jawab sih semua harus bertanggung jawab. Makanya kalau di rumah kan ini salah satunya adalah termasuk di bagaimanapun sibuknya kita sebagai orang tua, maka memang harus perlu memperhatikan, memberikan perhatian. Karena memang hitung-hitungannya kan gini, Bu. Di sekolah itu kan mereka tiba di sekolah jam 7.
0: Iya.
1: Terkadang mereka pulang itu nanti jam 1.
0: Iya.
1: Pulang ke rumah tidak bertemu dengan orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya di kantor.
0: Iya, betul.
1: orang tua pulang dari kantor jam 4 anak itu berada di lapangan sedang berolahraga, tidak bertemu. Nanti bertemu itu pada saat makan malam.
0: Betul.
1: Itu pun tidak satu pun keluar dari mulut. Terkadang kita ini dalam pola asuh untuk menanyakan bagaimana keadaan di sekolah,
0: sudah belajar apa,
1: belajar apa dan lain sebagainya, ada kendala dan lain sebagainya. Inilah disebut dengan pola asuh.
0: Iya, betul,
1: parentingnya.
0: Betul.
1: Jadi ini yang paling terpenting, sehingga tidak perlu ada yang harus disalahkan. Jadi semua harus memiliki peran. Di sekolah perlu ada tim. Jadi kalau bencana itu ada tim siaga bencana.
0: Iya, betul, betul, betul.
1: Kalau dibully memang ada timnya untuk kemudian selalu melihat itu. Jadi paling tidak sekolah itu melahirkan beberapa SOP terkait dengan bagaimana sesungguhnya menghindari atau mengintervensi ketika ada anak yang terdampak itu,
0: mendapatkan
1: perlakuan bullying itu.
0: Karena belum tentu mereka misalnya menceritakan justru disambut dengan baik, karena kan tanggapannya justru kadang beda-beda, Pak, ya.
1: Iya,
0: betul, betul, betul. Nah, yang tadi ada disinggung terkait program, Pak. Ini kalau dari KKSI sendiri ada program untuk demikian, Pak, ya?
1: Ya, ini kan menjelang. Ini sebenarnya bukan promosi,
0: tapi terkait dengan program. Boleh dilanjutkan.
1: Inilah yang terbaru dari KKSS di periode 2025-2030 terkait dengan kegiatan pelantikan. Ini sebenarnya ada tiga ini.
0: Apa itu?
1: Kemarin di konsep awal itu ada Jumat Budaya, ada Sabtu Pendidikan, dan ada Minggu Sehat.
0: Oke.
1: Karena persoalan teknis, Minggu Sehat itu akan bergeser nanti pasca pelantikan. Sehingga di dua sesi ini budaya dan edukasi termasuk pelantikan. Ternyata ada yang lebih besar, karena dari situ ada beberapa saran masukan, ternyata mengikut juga pameran exponya. Itulah, sehingga insyaallah pelantikan kali ini akan terasa berbeda, karena kami tidak dilantik di dalam ruangan.
0: Itu dilantiknya
1: di rumah adat.
0: Okay.
1: Jadi konsepnya outdoor.
0: Oh, menarik.
1: Artinya
0: ya.
1: Semua masyarakat menyaksikan, semua masyarakat merasa termanfaat.
0: Iya,
1: maksudnya
0: betul.
1: Mendapatkan manfaat dari program yang kami lakukan, termasuk UMKM dengan sendirinya kan ini bisa memulihkan ekonomi kita. Karena aktifnya beberapa UMKM yang ada di rumah adat kurang lebih 2-3 hari ini. Oh iya, satu lagi, pasar murah.
0: Pasar murah, nah, ya. Oke, wah ini ditunggu. Berarti tanggalnya kapan itu, Pak, nanti tepatnya?
1: Insyaallah besok itu. Jadi konsep umumnya ini adalah pasar rakyat.
0: Pasar rakyat.
1: Sekaligus sebagai pelantikan. Jadi besok jam kurang lebih pukul 13.00 di hari Kamis itu sudah mulai terbuka pasar murah.
0: Pasar murah.
1: Kemudian sudah mulai UMKM beraktivitas, kemudian sudah ada kegiatan-kegiatan perlombaan domino.
0: Wow, menarik ya. Ada hiburan juga.
1: Sudah ada hiburannya, kemudian sudah ada pameran budaya, pusaka, keris dan lain sebagainya. Nanti hari Jumat dilanjutkan dengan deklarasi sekolah ramah anak. Kemudian dari situ pementasan bakat minat peserta didik. Karena ini kan kaitannya dengan integrasi program talenta yang ada di pemerintah, khususnya di Dinas Pendidikan. Jadi inilah yang selalu kita memang insyaallah akan menjadi bagian daripada isu-isu pendidikan.
0: Wow, ini menarik ya. Berarti mulai dari besok sampai dengan hari apa ini nanti, Pak?
1: Insyaallah hari malam Sabtu.
0: Oh, malam Sabtu ya. Wah, wow, kayaknya ini akan sibuk ya dengan beragam rangkaian. Tapi tentunya berarti semua bebas mengakses, Pak, masyarakat secara umum.
1: Insyaallah.
0: Okay.
1: Jadi tidak hanya keluarga Sulawesi Selatan saja, tapi karena ini kan gini. Ini Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Barat ini memang sekarang sudah berbeda fisik.
0: Iya.
1: Karena memang.
0: Tapi kita ini masih satu darah ya istilahnya.
1: Masih satu jiwa.
0: Iya, betul, betul,
1: iya,
0: betul.
1: Karena
0: iya.
1: Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat ini tidak boleh dipisahkan.
0: Iya, betul.
1: Artinya masyarakatnya juga menjadi
0: masih menjadi bagian juga
1: kita
0: ya.
1: Kita semua. Jadi semua boleh mengakses. Silakan datang di rumah adat, khususnya pada malam pelantikan, tepatnya di malam Sabtu.
0: Ya. Nah, berarti kalau ini yang kata harian, Pak Yusran, sudah ada persiapan ya? Persiapan apa dilakukan ini, Pak, nanti?
3: Ya, jadi kan sebenarnya ini kan panitia sementara intens mempersiapkan segala.

0: malamnya pelantikan.
1: Iya.
0: Ya, itu saya kira untuk dua
1: berarti
0: hari.
1: Berarti akan sangat meriah juga ya, mulai daripada pelantikan dengan beragam program yang akan dijalankan. Selain luar biasa ya. Pak, kita break dulu sejenak, nanti kita akan kembali. Pendengar, tetaplah bersama kami di Indonesia Cerdas.
2: Ini suara anak-anak Indonesia.
3: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Mereka berbicara tentang Indonesia.
4: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
2: Tempat di mana mereka dilahirkan.
5: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
2: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
6: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
2: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
9: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
10: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
11: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
10: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
11: Tapi, masalah saya lebih penting.
12: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
13: Halo RRI.
14: Ya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi terkait layanan publik melalui SMS atau WhatsApp 0822-9609-0996 atau telepon 0426-2322-443 atau melalui media sosial kami, Facebook RRI Mamuju. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
15: Halo RRI.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Indonesia Cerdas di Pro 1 Era Rimamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih membahas terkait dengan deklarasi sekolah ramah anak, mewujudkan lingkungan belajar aman, nyaman, dan inklusi bagi anak, bersama dengan Ketua Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Haidar Harun, SPD, IMPD, dan juga

0: Ketua Harian Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, Dr. Yusran SPDI MPDI. Oke, ini tadi ada disinggung akan ada nanti programnya deklarasi ramah anak ya Pak Haidar ya. Ini bagaimana nanti konsepnya?
1: Ya, terima kasih. Jadi insya Allah karena besok itu tepatnya memang besok hari.
0: Hari Kamis?
1: Kamis, ya hari Jumat insya Allah. Karena besok itu sudah geladi. Jadi di hari Jumat itu kan ada beberapa rangkaian. Karena memang namanya deklarasi sekolah ramah anak, jadi semua peserta didik termasuk tenaga pendidik, bahkan orang tua hadir pada kesempatan hari itu, yang dimulai dengan kegiatan senam.
0: Wow.
1: Anak Indonesia hebat.
0: Anak-anak itu senang itu senam.
1: Insya Allah. Jadi mereka berkumpul yang awalnya mungkin mereka belum pernah bertemu dengan sekolah-sekolah yang lain. Karena ini ada kurang lebih 12 sekolah yang kami libatkan.
0: Ramai ya.
1: Di jenjang SMP. Maka jam 7.00 itu mereka sudah melaksanakan senam anak Indonesia hebat. Yang kemudian setelah mereka melaksanakan senam, kemudian dilanjutkan dengan simulasi. Jadi simulasi terkait dengan penanganan bencana. Jadi ini terkait dengan 3 pilar SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana, bagaimana pencegahan pendidikan, pencegahan dan pengurangan risiko bencana di tingkat satuan pendidikan. Simulasinya adalah memadamkan api, kemudian tenaga pendidik kemudian diberikan simulasi bagaimana ketika terjadi misalnya kompor
0: meledak, ya betul.
1: Ya, jadi itu akan banyak edukasi yang bisa didapatkan di sana. Setelah simulasi ini dilanjutkan lagi dengan pementasan bakat minat. Jadi ada waktu yang diberikan ke anak-anak kita untuk pementasan bakat minat. Kemudian setelah itu ada game-game yang sifatnya outdoor. Kemudian setelah itu terakhir karena hari Jumat menjelang di pukul 12 atau 11.30 mereka secara bersama-sama mendeklarasikan sekolah ramah anak tingkat Kabupaten Mamuju, karena ini adalah salah satu indikator untuk mendukung Kabupaten Layak Anak. Ini salah satu indikator juga untuk mendukung Kabupaten layak anak. Jadi satu kali mendayung, dua tiga
0: pulang terlampaui.
1: Itulah perannya KKSE sekarang. Bukan sebagai hanya berkerumunan,
0: kumpul-kumpul arisan.
1: Tapi memang kita memiliki program sebagai support system. Jadi ada isu-isu pendidikan, ada isu budaya, dan ada isu ekonomi. Insyaallah.
0: Oke, itu luar biasa. Berarti banyak yang terlibat Pak ya dalam program nanti ini deklarasinya.
1: Ini diperkirakan ini Bu, dengan tamu-tamu yang ada, dengan masyarakat, ini kurang lebih 2.000 orang.
0: Wow, banyak ya. Dan saya mau ke Pak Yusran, ini persiapannya bagaimana ini Pak nanti? Oke, silakan.
2: Ya, jadi terkait dengan persiapan kegiatan, tentu teman-teman panitia ini masih sementara
0: masih sibuk ya berarti di sana.
2: Standby. Terus kemudian alhamdulillah distribusi undangan sampai hari ini kami, artinya masih ada yang belum, tapi sisa berapa
0: yang akan disebar,
2: artinya
0: ya.
2: Kalau akumulasinya ini ya sekitar 95%.
0: Wow, ini sudah siap berarti ya kalau sudah.
2: Insyaallah.
0: Oke, anak-anak yang latihan di sana juga ya berarti geladi.
2: Insya Allah besok mereka geladi karena kan kegiatannya hari Jumat untuk deklarasi. Walaupun sebenarnya tadi pagi itu sudah ada, sudah ada simulasinya bersama dengan instansi Satuan Pemadam Kebakaran. Jadi tadi sudah ada simulasinya, insya Allah dilanjutkan besok geladi, pementasan ataupun kegiatannya insya Allah hari Jumat.
0: Oke, baik. Kita doakan ya, semoga nanti besok berjalan lancar ya sampai dengan nanti selesainya acara sekolah ini. Oke, ini juga tidak terasa perjumpaan kita. Mungkin kalau saya ke Pak Yusran dulu, apa closing statement dan juga harapannya Pak terkait dengan ramah anak ini? Silakan Pak Yusran.
2: Ya, jadi sebenarnya deklarasi sekolah ramah anak ini kan salah satu item kegiatan yang merupakan rangkaian dalam kegiatan pelaksanaan pelantikan dan pengukuhan kerukunan keluarga Sulawesi Selatan. Dari berbagai item kegiatan, tentu salah satu yang menarik ini adalah berkaitan dengan deklarasi sekolah ramah anak, karena ini adalah sesuatu hal yang baru. Nah, termasuk di dalam kepengurusan sesungguhnya dalam rangka untuk peningkatan sumber daya manusia, kepengurusan di KKSS masa bakti 2025-2030 ini salah satunya yang menjadi perhatian itu adalah Satgas Pendidikan. Jadi sepanjang kepengurusan KKSS baru di periode ini ada yang namanya Satgas Pendidikan, terus kemudian Satgas Ekonomi. Oleh karena itu berkaitan dengan kegiatan deklarasi ramah anak, kemudian deklarasi atau UMKM Expo dan termasuk pasar murah itu sasarannya adalah mempromosikan dua satuan tugas yang ada di kepengurusan KKSS pada periode masa bakti 2025-2030 ini.
0: Oke, baik. Nah, kalau dari Pak Haidar sendiri, Pak, sebagai penutup ingin disampaikan, silakan.
1: Iya. Saya sedikit lebih normatif.
0: Oke, baik.
1: Kalau beliau memang ketua harian, jadi pertama mungkin pastinya KKSS ini selalu ingin mengucapkan terima kasih.
0: Yeah.
1: Ini yang paling terpenting. Terima kasih kepada pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, yeah, Pak Gubernur, Bupati. Yang paling terpenting juga adalah kepengurusan kita ini, tim kami ini di kepengurusan KKSS periode 2025-30 yang sangat solid dan luar biasa.
0: Okay.
1: Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh pendidikan Sulawesi Barat, Mamuju, yang selalu memberikan support, saran. Nah, sehingga dalam pelaksanaan mungkin kegiatan, karena ini kaitannya dengan deklarasi ramah anak, maka pesan kami adalah pertama kepada guru. Guru itu ya, pandanglah peserta didik kita layaknya anak kita.
0: Ya, betul.
1: Insya Allah akan aman itu. Tapi kalau tidak memandang seperti itu, maka itulah makanya kita selalu butuh kajian-kajian psikologi pendidikan. Karena psikologi pendidikan ini adalah sebenarnya satu panduan juga untuk bagaimana memahami mulai bakat binatnya, potensi belajarnya, bagaimana kecerdasannya,
0: ya,
1: gaya belajarnya. Nah, sehingga insya Allah dalam satuan pendidikan itu konsep nyaman, aman, kemudian yang terpenting adalah terwakilkan dan tidak ada perbedaan di dalamnya.
0: Okay.
1: Inklusivitas. Nah, kemudian yang kedua adalah orang tua. Orang tua memang harus kita berkomunikasi dua arah. Tidak boleh. Fenomena yang terjadi terkadang ini saya pribadi,
0: yeah,
1: saya karena saya kan bagian daripada guru. Terkadang memang nanti pada saat peserta didik bermasalah baru kita berhubungan dengan orang tua.
0: Orang tua, ya, betul.
1: Tapi pada saat peserta didik memiliki sesuatu yang mungkin prestasi, nanti ketemunya mungkin pada saat penerimaan rapor.
0: Iya, betul.
1: Ini contoh kecil saja,
0: iya,
1: tapi
0: betul,
1: tidak semua. Nah, oleh karena itu komunikasi dua arah maksudnya memang harus butuh komunikasi apa yang harus dibangun secara bersama-sama. Inilah disebut dengan kesepahaman. Nah, kalau sudah sepaham, oke, kita sepakat. Apa instrumen yang digunakan di rumah, apa yang instrumen yang digunakan di satuan pendidikan supaya ketemu. Jadi inilah yang kemudian selalu kita inginkan dalam mewujudkan pendidikan insya Allah yang ideal, khususnya dalam kajian pendidikan ramah anak. Terima kasih.
0: Oke, baik, luar biasa ini para narasumber kita yang hadir di sore hari ini. Pendengar, tentunya banyak sekali ilmu yang kita dapatkan, ya. Tentunya kita harapkan juga bahwa sekolah itu menjadi tempat ternyaman untuk anak-anak kita, ya, untuk anak bisa menyerap ilmu dengan baik dan juga anak bisa dihargai dan juga jauh dari yang namanya kekerasan, ya. Pendengar, demikian tadi kita membahas deklarasi sekolah ramah anak mewujudkan lingkungan belajar aman, nyaman dan inklusif bagi anak bersama dengan Ketua Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Bapak Dr. Haidar Harun SPDI MPD dan juga Ketua Harian Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Bapak Dr. Yusran SPDI MPDI. Pendengar, demikian dialog interaktif Indonesia Cerdas, saya Mega Pika bersama dengan narasumber pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
1: Waalaikumsalam.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace. Hei. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tung sudah dapat seret dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Skorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Pendengar pemirsa Skorwil Nusantara 4 di manapun Anda berada, kembali berjumpa bersama kami di Pro 1 RR Toli-Toli dengan Gema Saripati maju.

0: Kalau di sini di Polda-Polda kita di pelayanan-pelayanan kesehatan Polri yang ada. Ya, kayak di rumah sakit Polri ini, kita memberikan pelayanan-pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kita bersyukur semua, masyarakat sangat membutuhkan kesehatan, dan masyarakat butuh pelayanan kesehatan.
1: Insya Allah akan diberangkatkan besoknya ngosel untuk Kota Kendari 3 penerbangan, diawali dengan penerbangan pertama di pukul 12:15.
2: Penghargaan ini menjadi salah satu semangat baru kembali untuk dapat kembali bergeliat, kemudian juga dapat menghidupkan kembali ruang-ruang literasi di Kota Bau-Bau, khususnya di area pesisir.
3: Pendengar Sekorwil Nusantara 4, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026. Senang sekali saya Jasmine kembali menemani Anda lewat informasi Sekorwil Nusantara 4. Untuk informasi pertama, kita menuju ke RRI Mamuju, ada rekan Anita Wahyuni.
4: Ya, selamat sore.
3: Selamat sore. Silakan informasi Anda dari Mamuju.
4: Baik, pendengar Sekorwil 4 dimanapun Anda berada, informasi dari Mamuju yang dapat kami hadirkan. Berbagai layanan kesehatan gratis Hiasi Baktikes Bayangkara ke-80 Polda Sulawesi Barat. Laporannya bersama dengan reporter Marhadi Umar.
0: Ya, dalam rangka HUT Bayangkara ke-80,
5: Kepolisian Daerah Sulawesi Barat atau Polda Sulbar menggelar bakti kesehatan atau baktikes dalam rangka memperingati HUT Bayangkara yang ke-80 tahun. Berbagai layanan kesehatan gratis diberikan kepada masyarakat seperti pemeriksaan kesehatan, hitanan massal, donor darah, operasi celah bibir dan lelangit, serta pemberian obat dan kacamata gratis di Rumah Sakit Bayangkara Hoging Santoso Sulbar.
6: Dan informasi bersama RRI Sekorwil Nusantara 4.
5: Hari Santoso mengatakan bahwa kegiatan ini berlangsung serentak di seluruh Indonesia. Untuk di tingkat pusat, acara dipimpin langsung oleh Kapolri dan Kapusdokkes Polri. Ia bersyukur antusiasme masyarakat yang sangat tinggi pada pelaksanaan bakti kes ini. Menurutnya, masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan seperti ini.
0: Ya, dalam rangka HUT Bayangkara ke-80, kita menyelenggarakan bakti kesehatan. Ya, ini secara serentak seluruh Indonesia. Indonesia langsung kalau di pusat itu langsung Kapolri sama Kapusdokkes Polri. Kalau di sini di Polda-Polda kita di pelayanan-pelayanan kesehatan Polri yang ada. Ya, kayak di rumah sakit Polri ini kita memberikan pelayanan-pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kita bersyukur semua, masyarakat sangat membutuhkan kesehatan dan masyarakat butuh pelayanan kesehatan. Kita dalam hal ini memberi pelayanan kesehatan, ada yang gratis, ada yang berupa penyuluhan, pemberian obat, ya. Ya, harapannya kita masyarakat di Sulbar sehat semua.
5: Lebih lanjut, Wakapolda berharap dengan adanya kegiatan bakti kesehatan ini, masyarakat di Sulawesi Barat dapat menjalani hidup yang sehat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
4: Baik pendengar, demikian laporan yang dapat kami hadirkan dari Pro 1 RRI Mamuju. Mewakili rekan kerja ada tim operator Alfia Putri Nur Alan dan juga saya Nita Wahyuni mengembalikan ke RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih rekan Nita di RRI Mamuju. Kembali selamat bertugas. Dan selanjutnya kita menuju ke RRI Bone. Di Bone ada Ayunia Nindiati. Informasi apa yang bisa dihadirkan dari RRI Bone sore hari ini? Silakan, Mbak Ayunia.
7: Baik, terima kasih dengan Eniatna di sini. Pendengar dan pemirsa dimanapun saat ini Anda berada, informasi dari Kabupaten Bone terkait dengan puluhan pendamping program Keluarga Harapan atau PKH di Kabupaten Bone melakukan penjangkauan calon siswa baru sekolah rakyat dengan sistem jemput bola hingga ke desa dan kelurahan. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
8: Ketua Tim PKH Kabupaten Bone Sudasman mengatakan, Proses penjaringan calon siswa sekolah rakyat berbeda dengan sekolah pada umumnya sebab tidak membuka pendaftaran langsung bagi masyarakat. Sebaliknya, sebanyak 95 pendamping PKH diterjunkan untuk melakukan verifikasi dan penjangkauan langsung ke lapangan. Sudasman menjelaskan, penjangkauan telah berlangsung sejak Mei hingga Juni 2026. Tahapannya diawali dengan sosialisasi, kemudian dilanjutkan dengan kunjungan rumah atau home visit.

0: Oh, nanti juga ketemu di sana saja. Mik, kenapa Pak Jase matikan miknya?
1: Kini telah mencapai 100 orang dan SMP menembus 120 orang. Sementara untuk jenjang SD, baru terisi 46 kursi. Sudrasman menyebut, penjangkauan tahap pertama akan berakhir minggu ini.
2: Demikian informasi dari RRI Bone dan kita kembali ke RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih Mbak Yuni ya dari RRI Bone. Kembali selamat menjalankan tugas Anda. Kita ke Palu. Ada rekan Ihsan Setiadi. Untuk informasi dari RRI Palu sore hari ini, silakan rekan Ihsan Setiadi.
4: Baik, terima kasih. Pendengar, Bea Cukai Pantoloan memusnahkan jutaan batang rokok ilegal dan ratusan bal pakaian bekas hasil penindakan kepabeanan dan cukai periode 2024 hingga 2025. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal sekaligus menyelamatkan potensi penerimaan negara. Berikut laporan Ihsan Setiadi.
5: Bea Cukai Pantoloan bersama sejumlah instansi vertikal Kementerian Keuangan, aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan terkait memusnahkan barang milik negara hasil penindakan kepabeanan dan cukai periode semester kedua tahun 2024 hingga tahun 2025. Barang yang dimusnahkan terdiri atas 275 bal pakaian bekas atau bal pres dengan nilai mencapai sekitar Rp550 juta, serta lebih dari 4.634.000 batang rokok ilegal senilai sekitar Rp7,3 miliar. Kepala Kantor Bea Cukai Pantoloan, Wing Hartopo, mengatakan seluruh barang tersebut merupakan hasil dari 113 kali penindakan yang dilakukan di sejumlah wilayah kerja Bea Cukai Pantoloan. Menurutnya, pemusnahan ini merupakan bagian dari komitmen masyarakat dari masuk dan beredarnya barang ilegal.
6: Barang karya yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan periode tahun 2024 dan 2025 yang telah berstatus sebagai BNMN atau barang yang menjadi milik negara. Yang pertama, hasil dari pelanggaran kepabeanan berupa bal pres sebanyak 275 bal dengan nilai sebesar Rp550 juta. Yang kedua, penindakan atas pelanggaran cukai berupa hasil tembakau jenis sigaret sebanyak 4.634.600 batang dengan nilai sebesar Rp7.300.284.060.
5: Selain mencegah peredaran barang ilegal, penindakan yang dilakukan juga berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara dari sektor cukai yang mencapai sekitar Rp4,48 miliar. Bea Cukai juga mencatat 8 perkara telah diselesaikan melalui mekanisme ultimum remedium dengan pengenaan sanksi administrasi lebih dari Rp1,7 miliar. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Tengah, Teddy Suhartadi, menegaskan bahwa kegiatan pemusnahan tersebut merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi pemerintah dalam pengelolaan barang hasil penindakan. Ia juga mengapresiasi sinergi berbagai pihak yang selama ini mendukung upaya pemberantasan, penyelundupan, serta peredaran barang ilegal di Sulawesi Tengah.
7: Keberhasilan pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh rekan-rekan dari Bea Cukai ini tentu tidak dapat berdiri sendiri. Ini kita harus bersinergi dan berkolaborasi yang erat antara Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah, APH, instansi terkait, media massa, pelaku usaha, serta seluruh elemen masyarakat.
5: Lebih lanjut, barang-barang yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil penindakan yang dilakukan di sejumlah daerah di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, di antaranya Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi, Parigi Motong, Toli-Toli, Buol, hingga Pasangkayu. Bea Cukai Pantoloan berharap kolaborasi lintas sektor yang telah terbangun dapat terus diperkuat guna meningkatkan efektivitas pengawasan kepabeanan dan cukai, sekaligus menjaga stabilitas penerimaan negara untuk mendukung pembangunan nasional.
4: Demikian informasi terkini dari RRI Palu. Kami yang bertugas sore ini, saya Joko Noce Sujari, bersama Teknik Studio Anjas Pole, kembali ke rekan di RRI Toli-Toli, Jasmin.
8: Baik, terima kasih rekan Joko Nurcahyo. Selamat menjalankan
3: tugas selanjutnya. Kita ke RRI Bau. Di sana ada rekan Waode Nurliani. Silakan rekan Waode.
8: Baik, terima kasih rekan Jasmine di program A1 RRI Toli Toli. Pendengar dari Kota Bau-Bau, saatnya kami turunkan informasi terkini hasil liputan tim pemberitaan RRI Bau-Bau. Taman Baca Palabusa dan juga Kulagana meraih juara 2 lomba video konten literasi di tahun 2026. Terkait hal ini, Waode Nurliani menurunkan laporan.
9: Taman Baca Palabusa dan Kulagana sabet juara Nas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bau-Bau. Prestasi tersebut diraih melalui video berjudul Di Ujung Pesisir Kami Menyalakan Mimpi, karya Muhammad Yunan yang mengangkat kisah perjuangan dan semangat belajar anak-anak pesisir di Palabusa dan Kulagana. Lomba video konten literasi ini merupakan ajang yang bertujuan mendorong lahirnya karya-karya kreatif yang mampu mempromosikan budaya membaca, literasi, serta peran komunitas dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Kreator video Muhammad Yunan mengungkapkan rasa syukurnya atas penghargaan yang diraih. Menurutnya pencapaian tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap semangat anak-anak, relawan, dan seluruh pihak yang selama ini mendukung keberlangsungan kegiatan literasi di Palabusa dan Kulagana. Ia menjelaskan video yang meraih penghargaan tersebut menampilkan potret nyata kehidupan anak-anak di kawasan pesisir yang menjadikan Taman Baca Palabusa dan Kulagana sebagai ruang belajar, ruang bertumbuh, sekaligus ruang untuk merajut mimpi.
10: Baik keberhasilan yang didapat oleh Taman Baca Palabusa dalam mengikuti lomba video konten literasi yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bau-Bau ini menjadi semangat baru untuk kami sebagai koordinator juga pengelola Taman Baca, dan kami berharap penghargaan ini menjadi salah satu semangat baru kembali untuk dapat kembali bergeliat, kemudian juga dapat menghidupkan kembali ruang-ruang literasi di Kota Bau-Bau, khususnya di area pesisir.
9: Lanjut Yunan, prestasi ini menjadi bukti gerakan literasi berbasis komunitas mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Kedepan, kata Yunan, Taman Baca Palabusa dan Kulagana berkomitmen untuk terus mengembangkan berbagai program literasi, pendidikan, dan juga pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan generasi yang gemar membaca, kreatif, serta memiliki harapan besar untuk masa depan. Diketahui Taman Baca Palabusa dan Kulagana merupakan ruang belajar dan literasi masyarakat binaan YMPI D5 yang aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan membaca, kelas belajar, pengembangan kreatif, serta program edukatif bagi anak-anak pesisir Kota Bau-Bau. Kehadirannya menjadi wadah bagi anak-anak muda sebagai fasilitator untuk belajar, berkarya, dan membangun mimpi melalui literasi. Selain itu, Taman Baca ini juga berperan dalam memperkuat budaya baca dan juga semangat belajar di lingkungan masyarakat pesisir. Wade Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan.
8: Pendengar, demikianlah laporan dari RRI Bau-Bau terkait informasi yang sudah juga melengkapi kebersamaan kita di sore hari ini. Dan kami kembali bersama rekan Jasman di Program 1 RRI Toli Toli. Silakan.
3: Terima kasih rekan Bu Suda dari RRI Bau-Bau.

0: Pendengar dan pemirsa sekeruil Nusantara 4, kita beralih ke informasi lainnya. Kita menuju ke RRI Makassar, di sana ada rekan Irsan Saputra. Silakan informasi Anda rekan Irsan Saputra.
1: Nusantara 4, kita beralih ke informasi lainnya.
0: Kita menuju ke RRI Makassar,
1: di sana kami hadirkan untuk Anda pendengar. Informasi spesialis pencurian di 33 TKP Polda Sulawesi Selatan selidiki harta dan investasi tersangka yang akan dilaporkan oleh rekan reporter kami, Syarifuddin.
2: Direktorat Reserse Kriminal Umum di Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan mendalami harta dan investasi tersangka spesialis pencurian di 9 kabupaten di Sulawesi Selatan dengan 33 tempat kejadian perkara. Tersangka lelaki JR telah ditangkap beberapa hari yang lalu di tempat tinggalnya Kabupaten Maros melakukan pencurian selama 8 tahun dengan total kerugian 4 miliar 60 juta rupiah. Polisi baru menyita 2 mobil, 9 sepeda motor, dan uang tunai 394 juta rupiah, emas batangan 25 gram, dan juga ada emas lebur, 3 brankas, handphone, iPhone, dan tablet, serta barang bukti lainnya. Dari catatan di Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan, dari 33 kali melakukan pencurian, diantaranya di Kabupaten Bone 7 kejadian dengan kerugian 2 miliar 14 juta rupiah, di Kabupaten Baru 7 kejadian kerugian 733 juta rupiah, di Kabupaten Wajo tercatat 5 kejadian kerugian 560 juta rupiah. Tersangka juga mencuri di Kabupaten Pangkep, Pinrang, Sidrap, Sopeng, Tanah Toraja, dan Toraja Utara. Direktur Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan Kombespol Febi Hutagalu menyatakan, selain barang bukti yang telah berhasil disita, yakni 2 unit mobil, 9 sepeda motor, uang tunai 300 juta rupiah, emas, dan barang bukti lainnya, penyidik juga terus mendalami dugaan investasi, harta lainnya, milik tersangka JR, serta toko dan rumah sebagai hasil kejahatan untuk dilakukan penyitaan.
3: Hasil kejahatan 4 miliar ini, nanti kita akan melihat masih ada uang yang kita sita 300 juta sekian, kemudian mobil-mobil, bahkan informasinya ada rumah dan ruko yang nantinya masih kita akan kembangkan. Jadi hasil kejahatannya dibelikan barang berupa perhiasan, ada yang ditabungkan, ada yang beli motor, bahkan mungkin sebagian digunakan untuk kegiatan investasi. Ya ini masih dalam proses.
2: Menurut Kombespol Febi Hutagalung, penyidik juga mendalami tersangka lelaki HA sebagai penada barang curian yang dilakukan lelaki JR, juga salah satu tersangka yang sudah diketahui identitasnya untuk dilakukan penindakan. Tersangka JR sebagai pelaku utama pencurian di 33 tempat kejadian perkara, terakhir melakukan pencurian emas milik selegram di Kabupaten Bone. Tersangka JR dan HA sedang menjalani proses hukum di Polda Sulawesi Selatan untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana pencurian atas pelanggaran pasal 477 KUHP tahun 2023 dengan ancaman hingga 7 tahun penjara dan denda pidana 500 juta rupiah.
1: Baik pendengar, demikianlah informasi dari Kota Makassar bersama saya Irsan Saputra dan juga rekan teknis kami Eka Udi yang telah menemani Anda. Kembali ke rekan penyiar yang ada di RRI Toli-Toli, silakan.
0: Terima kasih rekan Irsan dari RRI Makassar. Pendengar dan pemirsa sekeruil Nusantara 4, sementara untuk informasi dari RRI Toli-Toli, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Toli-Toli memastikan aset milik pemerintah Kabupaten Toli-Toli yang berada di luar daerah seperti asrama mahasiswa di sejumlah kota besar tetap berada dalam kondisi yang baik. Selengkapnya Datra Hasan melaporkan.
4: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Toli-Toli memastikan aset milik pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli yang berada di luar daerah seperti asrama mahasiswa di sejumlah kota besar tetap berada dalam kondisi yang baik dan terawat. Kepala BPKAD Toli-Toli Budi Katiandago mengatakan aset daerah yang tersebar di beberapa wilayah termasuk Kota Makassar dan Kota Manado terus menjadi perhatian pemerintah daerah. Meski demikian, menurutnya pengawasan dan pemeliharaan secara berkala tetap diperlukan agar kondisi aset dapat terus terjaga dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya mahasiswa asal Toli-Toli yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah.
5: Di dalam undang-undang itu diatur yang diserahkan adalah aset yang berada di dalam daerah Mekarat. Dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Toli-Toli secara tuntas. Semua aset yang ada di wilayah pemekaran, baik tanah, bangunan, personil, dokumen, BUMD, itu seluruhnya sudah diserahkan.
4: Terkait adanya polemik aset yang melibatkan pemerintah Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Buol, Budi menilai persoalan tersebut merupakan hal yang wajar. Menjelaskan secara historis kedua daerah pernah berada dalam satu wilayah administrasi sebelum Kabupaten Buol resmi dimekarkan menjadi daerah otonom. otonom tersendiri.
5: Aset yang ada di luar daerah, termasuk yang asrama-asrama, itu berarti kan tetap menjadi aset pemerintah Kabupaten Toli-Toli. Sehingga sampai saat ini, dia tetap tercatat sebagai aset Pemda Kabupaten Toli-Toli.
4: Untuk itu, BPKAD Toli-Toli menegaskan akan terus melakukan pendataan, pengawasan, serta upaya pemeliharaan terhadap seluruh aset daerah, guna memastikan aset tersebut tetap tercatat dengan baik dan memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat.
0: Masih dari RRI Toli-Toli berikut ini, Gerakan Indonesia Sri merupakan kampanye nasional yang digagas pemerintah pusat untuk mewujudkan lingkungan perkotaan dan ruang publik yang aman, sehat, bersih, serta indah. Program yang mengusung aman, sehat, resik dan indah ini diharapkan mampu menciptakan kawasan yang nyaman bagi masyarakat sekaligus menarik bagi sektor pariwisata. Lalu bagaimana penerapan Gerakan Indonesia Asri di Kabupaten Toli-Toli? Seperti apa pula tanggapan masyarakat terhadap program itu? Selengkapnya terangkum dalam feature yang disampaikan reporter Martina berikut ini.
6: Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli Bustanil kepada RRI mengatakan, program Gerakan Indonesia Asri merupakan inisiasi dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada tanggal 22 Februari 2026 lalu, di mana program tersebut telah disampaikan seluruh kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, di mana pihaknya melihat program Gerakan Indonesia Asri bersifat berkelanjutan, yaitu aman, sehat, resik, dan indah. Dijelaskan, Gerakan Indonesia Asri diperlukan keterlibatan dan keaktifan partisipasi masyarakat. Pemda Kabupaten Toli-Toli sudah kali ke-6 melaksanakan Gerakan Indonesia Asri dalam bentuk Jumat Bersih dengan memfokuskan kegiatan kebersihan lingkungan di area tepi jalan, bahu jalan, dan saluran drainase. Sementara hari Selasa, Pemda memfokuskan seluruh instansi OPD dan instansi vertikal untuk melakukan kerja bakti di ruang lingkup masing-masing.
7: Di mana terkait dengan rapat koordinasi yang melibatkan seluruh kepala daerah, baik gubernur, wali kota, dan bupati se-Indonesia. Dari persoalan ini, Bapak Presiden melahirkan satu bentuk ide yang dituangkan dalam bentuk edaran dan instruksi oleh seluruh kepala daerah yang diberlakukan. Nah, bagi kami, instansi teknis dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, melihat gerakan ASRI ini adalah gerakan yang masih sifatnya konstan dan berkesinambungan, di mana masih terdapat satu poin dulu yang bisa dilakukan di Kabupaten Toli-Toli. Karena gerakan ASRI ini meliputi gerakan yang pertama itu aman, kemudian sehat, resik, dan indah. Beberapa indikator, beberapa parameter ada di dalam kegiatan ASRI ini yang memang sama sekali ini masih dilakukan upaya yang maksimal oleh masing-masing kabupaten kota yang ada di Indonesia. Tapi lagi-lagi persoalan ASRI ini intinya adalah melibatkan partisipasi masyarakat. Kenapa? Karena pemerintah daerah ini, khususnya Kabupaten Toli-Toli, sudah kali ke-6 melaksanakan kegiatan ASRI dalam bentuk Jumat Bersih. Ini dimulai dari tanggal 8 Mei sampai dengan tanggal 12 Juni ini. Berikutnya juga gerakan ASRI ini ada di setiap hari Selasa yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, dan seluruh pemangku kepentingan yang melakukan kebersihan di tataran ruang lingkup wilayah kerjanya masing-masing.
6: Sementara itu, Lura Tuelei Ade Irma mengatakan, kebersihan lingkungan tidak hanya menjadi tugas pemerintah melalui instansi terkait, namun menjadi tanggung jawab bersama. Untuk itu, partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan untuk bersama-sama turun ke lapangan, khususnya dalam mendukung program Gerakan Indonesia Asri yang dilaksanakan setiap Jumat di masing-masing lingkungan warga. Sejumlah titik yang dinilai berpotensi menjadi sumber pencemaran dan gangguan kebersihan. Salah satu lokasi yang menjadi target utama kebersihan adalah bahu jalan dan area di sekitar tempat pembuangan sampah sementara.
8: Sudah sedikit demi sedikit mensosialisasikan kepada masyarakat bahwasanya melalui instruksi Bapak Presiden ke Bapak Bupati dan ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tuli-Tuli ini, alhamdulillah kami sudah menerapkan hal tersebut. Tidak secara sekaligus, kita butuh proses, butuh waktu untuk menyampaikan hal tersebut di masyarakat. Kami dari pemerintah Kelurahan Tuli sudah mensosialisasikan. Jadi setiap hari Kamis itu sore, saya bersama staf untuk turun mengedukasi bahwasanya setiap hari Jumat itu kita turun untuk kerja presiden ini. Tapi kesadaran masyarakat yang kita bangun, bagaimana sih? Karena yang saya lihat dari teman-teman DLH itu sangat sulit untuk kalau hanya satu OPD saja yang menangani sampah itu, yakin dan percaya tidak akan bisa. Tapi bagaimana kita dari pemerintah, yaitu pemilik wilayah, untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, bukan tentang fasilitasnya dulu, tapi bagaimana cara kita mengedukasi warga.
9: Umi Dara, seorang warga di Kelurahan Tuilei, mengungkapkan program Gerakan Indonesia Asri yang menilai sangat baik, di mana setiap Jumatnya pemerintah setempat melaksanakan aksi Jumat Bersih. Sebagai warga yang turut mendukung, ia dalam sela-sela bekerja turut membersihkan di sekitar bahu jalan. Menurutnya, lingkungan yang bersih memberikan kenyamanan dan kesehatan bagi masyarakat itu sendiri. Ia berharap program Gerakan Indonesia Asri dapat terus berkelanjutan dan mendapat dukungan dari masyarakat, sehingga terus tercipta lingkungan yang sehat dan indah.
10: Mau melihat yang bersih, yeah. Nyaman, enak, yeah. baik sekali. Hari Jumat saya ikut menyapu kalau umpama ada di sini
11: juga.
10: Iya, bersih pun.
9: Melalui Gerakan Indonesia Asri, diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan terus tumbuh dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Feature Gerakan Indonesia Asri, Lingkungan Lestari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Martina mengucapkan terima kasih.
0: Baik pendengar, Sokorwil Nusantara 4, demikian dua buah informasi dari RRI Tuli-Tuli. Sampai kita pada informasi terakhir, kita menuju ke RRI Kendari. Di sana ada Mbak Sofi Murniati. Silakan, informasi apa yang dapat dihadirkan dari RRI Kendari, Mbak Sofi Murniati? Silakan.
12: Terima kasih rekan Jasman di RRI Tuli-Tuli. Informasi dari Bumi Anoa Sulawesi Tenggara ini terkait dengan kloter pertama jemaah haji asal Sulawesi Tenggara yang dijadwalkan berangkat dari Madinah pada hari ini Rabu 24 Juni 2026 dan akan tiba di embarkasi pada hari yang sama sebelum melanjutkan perjalanan ke Kota Kendari. Selengkapnya akan dilaporkan reporter RRI Kendari, Idam.
13: Pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Tenggara, Muhammad Lalan Jaya, mengatakan seluruh jamaah haji asal Sultra telah menyelesaikan seluruh rangkaian puncak ibadah haji di Arafah dan

0: Mahto Bakhtiar ke-32 akan melanjutkan perjalanan menuju kota Kendari pada 25 Juni 2026. Muhammad Lalanjaya juga mengatakan guna mengakomodasi kepulangan seluruh jamaah, penerbangan menuju Bandara Halu Oleo dijadwalkan dalam 3 tahap, dengan penerbangan pertama dimulai pukul 12.15 waktu Indonesia bagian tengah, kemudian disusul penerbangan kedua dan ketiga sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dan Pemprov Sultra juga telah menyiapkan agenda penyambutan bagi para jamaah haji.
1: Jadi dari Madinah itu pukul 00.15, jadi waktu Arab Saudi, dan insya Allah tiba pukul 19.15 menit waktu Indonesia Tengah di Embarkasi Makassar. Seperti itu, dan insya Allah akan diberangkatkan besoknya mengusul untuk kota Kendari 3 penerbangan, diawali dengan penerbangan pertama di pukul 12.15 menit. Nah, tiba insya Allah pukul 13.45 untuk penerbangan pertama kloter 32 asal kota Kendari. Dan insya Allah mudah-mudahan pimpinan kita Bapak Gubernur bisa menerima secara langsung di ruang atau di depan VIP bandara nantinya.
0: Lebih lanjut, PLT Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Sultra Muhammad Lalanjaya berharap seluruh proses pemulangan jamaah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Selain itu, seluruh jamaah haji asal Sultra dapat tiba di daerah masing-masing dalam keadaan sehat dan selamat sehingga dapat kembali berkumpul bersama keluarga.
2: Pendengar dan juga pemirsa, demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Kendari untuk kebersamaan kita hari ini, tepat di hari Rabu 24 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga teknik studio Irfan dan Bung Morris mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kembali ke rekan Jasman dan juga rekan-rekan lainnya di RRI Toli-Toli. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih informasinya, rekan Sofi Murniati dari RRI Kendari. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah berbagi informasi di Gema Saripati Maju sore hari ini. Untuk informasi dari RRI Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Dan pendengar, pemirsa, informasi dari RRI Kendari tadi sekaligus mengakhiri informasi Gema Saripati Maju sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jasmine bersama rekan-rekan teknik Kiki dan Ika mengucapkan terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
3: Ya, pendengar Pro Satria RRI Mamuju dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti informasi cuaca, laporannya dari BMKG Tampa Padang, akan disampaikan oleh rekan Arman di sore hari ini. Rekan Arman, selamat sore.
4: Selamat sore, rekan Ita di studio.
3: Rekan Arman masih di kantor sore hari ini?
4: Gimana?
3: Masih di kantor?
4: Oh, siap, masih. Selalu standby.
3: Woi, mantap sekali. Silakan rekan Arman.
4: Baik, terima kasih rekan Nita. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada, selamat sore, selamat berjumpa kembali langsung dari kantor BMKG Tampa Padang Mamuju. Kami akan memberikan informasi perakiran cuaca untuk esok hari. Hari Kamis tanggal 25 Juni tahun 2026 yang mana perakiran ini mulai berlaku dari esok pagi hingga esok dini hari. Kita awali dengan potensi cuaca pada esok di pagi hari. Secara umum wilayah Sulawesi Barat cerah hingga berawan. Kemudian kita lanjut di cuaca esok pada siang dan sore hari. Beberapa wilayah berpotensi cerah hingga berawan. Namun ada beberapa juga wilayah yang berpotensi hujan ringan, di antaranya adalah di Kabupaten Mamuju, mencakup di seluruh wilayah kecuali Kepulauan Balabalakang berawan. Kemudian di Kabupaten Tengah mencakup di seluruh wilayah. Kemudian di Kabupaten Pasangkayu yaitu di wilayah Dapurang. Kemudian di Kabupaten Majene mencakup di seluruh wilayah. Kemudian potensi hujan ringan juga berpotensi terjadi di Kabupaten Polewali Mandar yaitu di wilayah Tinambung, Limboro, Alu, Tutar, Luyo, Bulo, Balanipa, Campalagian, Mapili, Wonomulyo, dan Tapango. Kemudian juga potensi hujan ringan terjadi di Kabupaten Mamasa, yaitu di wilayah Semarorong, Tandukalua, Mehalan, Mambi, Arale, Tabulahan, Buntu Malangka, Mamasa, Rantai Bulahan Timur, Bambang, dan Bala. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca esok pada malam hari. Beberapa wilayah cerah hingga berawan, namun ada beberapa wilayah juga yang berpotensi hujan ringan, di antaranya adalah di Kabupaten Mamuju, mencakup di seluruh wilayah kecuali Kepulauan Balabalakang, cerah hingga berawan. Kemudian di Kabupaten Polewali Mandar, yaitu wilayah Tinambung, Balanipa, Limboro, Alu, Tutar, Campalagian, Mapili, Wonomulyo, Bulo, dan Luyo. Potensi hujan ringan juga berpotensi terjadi di Kabupaten Majene, yaitu di wilayah Walunda dan Ulumanda. Kemudian Tubo, Tamrodo, Sendana, Pamboang, dan di Kabupaten Mamuju Tengah, mencakup di seluruh wilayah, serta Kabupaten Mamasa di seluruh wilayah. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca pada dini hari, berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Pasangkayu, mencakup di seluruh wilayah, kecuali Sarjo berawan. Kemudian di Kabupaten Mamuju Tengah, seluruh wilayah. Kabupaten Mamuju juga di seluruh wilayah, kecuali Kepulauan Balabalakang berawan. Kabupaten Majene, yaitu di wilayah Malunda dan Ulumanda. Kabupaten Polewali Mandar, yaitu di wilayah Tutar dan Matanga. dan terakhir di Kabupaten Mamasa mencakup di seluruh wilayah. Suhu udara antara 17 sampai 32 derajat Celcius, kelembaban udara antara 64 sampai 97%, angin bertiup dari tenggara hingga timur laut dengan kecepatan 2 sampai 35 km per jam. Peringatan dini dari kami, waspada potensi hujan dengan akumulasi curah hujan harian tergolong kategori hujan sedang hingga lebat di wilayah Kabupaten Mamuju, yaitu di wilayah Mamuju, Simboro, Tapalang, Tapalang Barat, Kaluku, Papalang, dan Sampaga. Kemudian di Kabupaten Mamuju Tengah, yaitu di wilayah Pangale, Kabupaten Majene di wilayah Malunda, Ulu Manda, kemudian Kabupaten Polewali Mandar, yaitu di wilayah Alu dan Matanga, kemudian di Kabupaten Mamasa, yaitu di wilayah Tabulahan, Mamasa, Buntu Malangka, Pana, Nosu, Mehalan, Bambang, Bala, Tawalian, Rantai Bulan Timur, Semarorong, dan Tandukalua. Kemudian peringatan dini yang kedua, yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Majene dan pesisir Kabupaten Polewali Mandar. Demikian perkiraan cuaca untuk sehari. Saya Arman melaporkan dari kantor Tapak Padang Mamuju. Terima kasih atas perhatiannya dan kita kembali ke rekan Nita untuk melanjutkan
3: acara. Baik, terima kasih. Silakan banyak rekan kasih. Arman, mantap sekali laporannya, sangat detail di sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk pendengar yang mendengarkan. Terima kasih rekan Arman, selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Pendengar, tak terasa usai sudah kebersamaan kita dalam berbagai rangkaian siaran Pro 1 RRI Mamuju. Sesaat lagi kami hadirkan pendengar risalah-risalah menjelang salat maghrib di ruang dengar Anda. Mohon maaf pendengar apabila ada salah kata dan tentunya terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan Anda dan selamat menikmati seluruh rangkaian siaran kami hingga pukul 24 malam hari nanti. Saya Nita Wahyuni. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran.
1: لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعالى.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, terusus kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Saya Hafid kali ini kembali menemani Anda dalam rangkaian siaran hari ini. Hari Rabu 24 Juni 2026 sampai pukul 12 malam nanti. Setelah tadi ada rekan saya Nita Wahyuni dari pukul 11 hingga pukul 18 waktu Indonesia tengah. Baik saudara kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, kami ingatkan tanda waktu dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya hari ini jatuh pada pukul 18 lewat 9 menit. Baik saudara, kami hadirkan sebuah paket pengajian Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 1 sampai seterusnya bersama Qori Abdullah Al-Matrut.

Baik, saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, saatnya kita memasuki kumandang azan maghrib untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.

0: Allahumma rabba hazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimati mana saja berada, atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia Mamuju mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. 15 menit dari pukul 18 di ruang dengar Anda kami hadirkan beberapa pilihan lagu-lagu bernuansa Islam, lagu-lagu religi dan juga pesan-pesan religi di ruang dengar Anda.

Suatu ketika, Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang arti takwa. Ubay berkata, "Tidak pernahkah engkau menapaki sebuah jalan yang berduri?" Umar menjawab, "Tentu saja aku pernah." Ubay bertanya lagi, "Lalu apa yang kau lakukan?" Umar menjawab, "Kusingsingkan lengan baju dan aku bekerja keras." Ubay berkata, "Itulah takwa." Memang, makna takwa adalah lebih luas dari hanya takut kepada Allah. Dalam surat An-Naba ayat 31-33, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapat kemenangan, yaitu kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di dalamnya, mereka tidak mendengar perkataan sia-sia, dan tidak pula perkataan

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
3: Baik. Ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustaz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustaz ya, menghadapi istri seperti itu ya.
2: Itu di begini, itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada. Kalau ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun enggak pernah marah-marah. Ah itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya.
3: Yeah.
2: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

Hadirkan keluarga Sakinah bersama Ustadz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, Minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di RRI.

0: di itu pemerintah ta yang disanga WFH.
1: Iya.
2: Yeah. Work from home.
0: Ya, work from home. Bekerja dari rumah. Mau anda ya? Anda malah sekali nepayari urusan kerja bakti. Begini ceritanya. Kenapa kerja bakti? Ada saya punya istilah itu relaksasi sosial. Tungan itu tadi emang dia tanggung jawab na si pegawai, si kantor. Tapi apa akan jauh lebih baik muayar kerja bakti tadi dikembalikan ke lingkungannya masing-masing.
1: Yeah. Oh iya iya iya.
0: Muak dia disimbor pegawai dia tahu muak dia disimbor. Yeah. Untuk apa? Ia mesti pejabat ta, seipak kantor tadi, dia bisa kembali bergaul dengan masyarakat. Hmm. Kan relaksasi sosial tu dia. Ia tiapa ina, ia tiapa ina pusana saat dengar. Lo imak kantor, anda dia doi efisiensi tu, ya tu. Anda dah lo imak kantor, tapi ragi-ragi beban kerja. Kalau begitu, sepertinya yang dibutuhkan hari ini adalah relaksasi sosial. Do tamu, enggak bergaul mendulur dia, mencari masyulah lo itu. Dia itu bermasyarakat, sisa termus nak kopi nawawa lo di bir tanggalalan dia tu, macam-macam cerita dia. Insya Allah ada hasilnya.
1: Iya.
0: Hasilnya. Pada akhirnya masyarakat akan tersadar. Ah, Pak macaman di pala KMCP jabat tadi. Andan di teruas yang beruang. Itu namanya jadi. Mungkin. Jadi nari mau ya tiapa miri Pak. Nari sakwe ndem berkinerja. Dia berkinerja. Kenapa? Karena kita masukkan dalam segmen-segmen atau wilayah-wilayah disebut dengan cara mendengarkan harapan masyarakat. Ya tuh tadi oh saya pejabat apa saya mau kata media masyarakat pacari itu mie. Dan itu kan jauh lebih otentik. Apa yang bikin otentik? Karena anda melewat HP malam itu siang baruang, malam itu si harga-hargai. Nampak Pak Kepala Dinas Pak ya tuh ni harap nampak selama hari.
3: Papasan Melati setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mewujud.

Ya, selamat petang saudara pendengar, masih menyatu di jalur Pro 1 RRI Mamuju lewat frekuensi 96 MHz. Frekuensi ini Anda bisa pantau di wilayah Mamuju, Mamuju Tengah dan sebagian wilayah Pasangkayu. Sementara Anda yang berada di Majene dan sekitarnya bisa mendengarkan kami melalui frekuensi 100,2 MHz. Sementara wilayah Polman, sebagian Pindrang dan Mamasa, Anda bisa pantau kami di frekuensi 97,6. Dan juga bagi Anda di luar Sulbar, di luar Indonesia, Anda bisa mendengarkan kami melalui streaming di website rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Baik, sementara sekarang 51 menit dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Pukul 19 nanti kami hadir dengan informasi aktual yang berhasil diliput tim reporter RRI Mamuju yang dikemas dalam Warta Sulawesi Barat. Beberapa pilihan lagu dan juga informasi-informasi masih kami hadirkan. Ini kami kutip dari kantor berita Radio Nasional RRI.co.id, di mana produsen minyak kita PT Kusuma Mukti Remaja atau KMR Karanganyar Jawa Tengah menindaklanjuti keluhan warga atas minyak kita. Keluhan warga itu terkait dengan dugaan minyak goreng minyak kita bermasalah di Kecamatan Jogolan, Kabupaten Klaten. Maka Direktur PT KMR Joko Mukti Wijaya mengatakan pihaknya telah menarik dan mengganti dengan produk yang baru. Perusahaan juga telah berkoordinasi dengan pihak Bulog, pemerintah daerah, dinas terkait, dan aparat hingga pemerintah desa. Perusahaan juga menyiapkan layanan kesehatan untuk warga apabila mengalami keluhan setelah mengkonsumsi makanan yang diolah menggunakan minyak yang diduga bermasalah tersebut, dan pihak perusahaan siap untuk menanggung biaya layanan kesehatan. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Baik, saudara pendengar di mana saja Anda berada, kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah, segera kami hadirkan Warta Sulawesi Barat.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Sulawesi Barat edisi Rabu 24 Juni 2026. Sari berita, BKKBN Sulawesi Barat mengawal pelaksanaan distribusi program makan bergizi gratis MPG bagi ibu hamil, balita dan ibu menyusui. Polresta Mamuju mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan atau jamret yang meresahkan warga kota Mamuju. Inilah Warta Sulawesi Barat selengkapnya, saya Abdul Hafid Majid. Yang pertama, Saudara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Sulawesi Barat mengawal pelaksanaan distribusi program makan bergizi gratis MBG bagi ibu hamil, balita dan ibu menyusui. Selengkapnya Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.
1: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Sulawesi Barat mengawal pelaksanaan distribusi program makan bergizi gratis atau MBG bagi kelompok sasaran 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai upaya mendukung pencegahan dan percepatan penurunan angka stunting di Sulawesi Barat. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat, Wahida Paheng, dalam dialog interaktif di RRI Mamuju, Rabu 24 Juni 2026 mengatakan, menurut data yang diperoleh, terdapat lebih dari 82 ribu masyarakat kelompok sasaran 3B di Sulawesi Barat. Hingga saat ini, sebanyak 55.620 kelompok sasaran 3B di Sulawesi Barat telah mendapatkan intervensi pemenuhan gizi melalui program MPG. Lebih lanjut, Wahida menjelaskan, BKKBN tidak hanya berperan dalam pendataan sasaran. BKKBN Sulawesi Barat juga mengerahkan sebanyak 1.050 orang tim pendamping keluarga atau TPK dan 1.632 orang tim non-TPK untuk melakukan pendampingan dan pengawalan distribusi MPG. Menurutnya, keterlibatan TPK menjadi salah satu bentuk dukungan BKKBN untuk memastikan program MBG dapat diterima oleh kelompok sasaran yang membutuhkan.
2: Kita lihat di data bahwa untuk PUS atau pasangan usia subur, ibu hamil itu di Sulawesi Barat itu ada 4.873. Terus untuk keluarga yang punya anak 0 sampai 23 bulan sih sebenarnya ini ya, 1.000 hari pertama kehidupan itu ada 22.265. Dan untuk sasaran yang mempunyai anak 24 bulan sampai 59 bulan, karena kita bicara tadi balita non-PAUD itu banyak juga, ada 55.255 penerima sasaran MPG ini. Kalau kita lihat data secara total sudah ada 55.620 terdiri dari balita, bumil dan busu ya.
1: Wahida berharap program makan bergizi gratis dapat membantu meningkatkan pemenuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui dan balita sehingga berdampak pada penurunan prevalensi stunting di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.
0: Sebanyak 61,9% Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Sulawesi Barat telah melayani pemenuhan gizi bagi kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kembali, Ahyan Irsyada melaporkan.
1: Sebanyak 61,9% Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Sulawesi Barat telah melayani pemenuhan gizi bagi kelompok sasaran 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita melalui program makan bergizi gratis. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat, Wahida Paheng, mengatakan dari total 176 SPPG yang tersebar di Sulawesi Barat, sebanyak 109 SPPG telah menerima penyerahan data sasaran 3B dari BKKBN Sulawesi Barat. Sementara 67 SPPG lainnya masih dalam proses. Wahida menjelaskan, berdasarkan surat edaran Deputi Program Makan Bergizi Gratis, setiap unit SPPG diwajibkan melayani sedikitnya 300 sasaran dari kelompok 3B. Oleh karena itu, BKKBN Provinsi Sulawesi Barat terus mendorong perluasan cakupan layanan makan bergizi gratis bagi kelompok 3B karena kebutuhan terhadap program tersebut dinilai masih cukup tinggi di Sulawesi Barat.
2: Di Sulawesi Barat itu sebenarnya secara total SPPG itu ada 176. Wah, dari 176 tadi ya, yang sudah BST dengan kami ada 100 9. Nah, yang belum itu ada 67 ya.
3: SPPG.
2: Sedang SPPG yang proses mungkin nanti akan juga mudah-mudahan bisa nanti selanjutnya akan berkontribusi juga. Sih sebagaimana regulasi surat edaran Deputi MBG bahwa dalam mendistribusi minimal terkait dengan sasaran itu kan satu SPPG itu sebenarnya wajib minimal 300 sasaran 3B.
1: Melalui dorongan tersebut, BKKBN Provinsi Sulawesi Barat berharap program MBG dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya kelompok sasaran 3B di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ahyad Gersyada melaporkan.
0: Kita ke informasi lain, Saudara. TVRI Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan program dan teknologi kecerdasan buatan dalam penyiaran ke depan. Muhammad Ilham melaporkan.
4: TVRI Sulawesi Barat menegaskan komitmen untuk terus mengembangkan program dan teknologi kecerdasan buatan dalam penyiaran ke depan. Kepala Stasiun LPP TVRI Sulawesi Barat, Mahyar, menyampaikan hal itu usai fokus group discussion atau FGD pemanfaatan AI untuk dunia penyiaran yang digelar di kantor TVRI Sulbar, Mamuju, Selasa 23 Juni 2026. Menurut Mahyar, pengalaman lebih dari setahun menggunakan aplikasi AI membuat TVRI Sulawesi Barat semakin yakin teknologi ini penting dan peningkatan kualitas dan efisiensi produksi program siaran. Ia menegaskan pengembangan AI harus tetap sejalan dengan regulasi penyiaran, pedoman etika jurnalistik, dan kepentingan publik termasuk kewajiban transparansi atas konten yang dihasilkan teknologi kecerdasan buatan. Mahyar menyebut berbagai masukan dari narasumber FGD akan dijadikan rujukan untuk merumuskan langkah konkret mulai dari penguatan kebijakan watermark AI hingga tata kelola internal yang memastikan setiap konten AI berada di bawah kontrol manusia.
5: Ini salah satu masukan yang sangat berguna bagi TVRI Sulawesi Barat. Dan saya berharap kedepannya TVRI Sulawesi Barat akan terus mengembangkan program dan teknologi ini dalam hal penyiaran. Karena hampir setahun ini TVRI Sulawesi Barat telah menggunakan teknologi AI untuk produksi berbagai program acaranya.
4: Lebih lanjut, ia berharap dukungan berkelanjutan dari regulator, akademisi, dan masyarakat sehingga pemanfaatan AI oleh TVRI Sulawesi Barat dapat menjadi contoh praktik penyiaran publik yang inovatif, beretika, dan melindungi kepercayaan pemirsa di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Saudara Rektor Universitas Wallasea prihatin terhadap masih banyaknya lulusan nakes yang belum masuk ke dunia kerja. Muhammad Rusdiansa melaporkan.
6: Untuk itu, tentu kita mengharap pemerintah ada kebijakan-kebijakan strategis yang bisa menempatkan.
7: Rektor Universitas Wallacea Profesor Dr. Haja Kartini Hanafi Idris menanggapi tantangan krusial terkait penyerapan lulusan tenaga kesehatan atau nakes di tengah efisiensi anggaran pemerintah daerah. Hal ini disampaikan usai memimpin prosesi wisuda angkatan kedua Universitas Wallacea di Ballroom Hotel Malio Mamuju Selasa kemarin. Dalam wawancaranya bersama RRI, Prof. Kartini mengungkapkan keprihatinannya terhadap fenomena masih banyaknya lulusan nakes yang belum masuk ke dunia kerja. Padahal rasio antara jumlah penduduk dengan ketersediaan tenaga medis di Sulawesi Barat masih sangat jauh dari kata ideal. Lebih lanjut, Rektor Universitas Wallacea mendorong lahirnya kebijakan strategis dari pemerintah daerah. Sektor kesehatan harus tetap menjadi aspek vital yang memerlukan perhatian khusus, terutama dalam penempatan nakes di wilayah-wilayah tertinggal.
6: Jadi kalau kita melihat sekarang ini tenaga-tenaga kesehatan memang ada yang belum terserap ya. Padahal kalau kita lihat jumlah penduduk kita yang membutuhkan ya pelayanan kesehatan itu masih terlalu jauh ya. Untuk itu tentu kita mengharap pemerintah ada kebijakan-kebijakan strategis yang bisa menempatkan alumni-alumni yang dari kesehatan ini pada daerah-daerah yang membutuhkan, terutama di daerah tertinggal ya. Siap. Salah satu ini adalah di Provinsi Sulawesi. Jadi memang kita menyadari ya bahwa ada keterbatasan dana pemerintah, tetapi menurut saya karena ini adalah menyangkut kesehatan orang banyak dan itu kualitas hidup masyarakat, mungkin pemerintah itu perlu perhatian. Siap. Sedikit.
7: Sinergi antara dunia pendidikan dan kebijakan publik ini diharapkan mampu menekan angka pengangguran lulusan kesehatan sekaligus memastikan kesejahteraan mereka dan akses pelayanan medis yang layak bagi warga hingga ke pelosok daerah. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Komisi Penyiaran Indonesia KPD Sulawesi Barat menilai pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam produk konten video menjadi salah satu solusi atas keterbatasan finansial yang dihadapi oleh lembaga penyiaran. Berikut dilaporkan Muhammad Ilham.
4: Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Barat, Mukmin, menilai pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam produksi konten video menjadi salah satu solusi atas keterbatasan finansial yang dihadapi lembaga penyiaran. Hal itu disampaikan usai FGD di kantor TVRI Sulawesi Barat, Selasa 23 Juni 2026. Mukmin menjelaskan penggunaan teknologi AI membuat biaya produksi konten jauh lebih murah dan efisien sehingga lembaga penyiaran tetap bisa menghadirkan program berkualitas meski berhadapan dengan berbagai keterbatasan anggaran operasional. Ia menambahkan KPID Sulawesi Barat menyambut baik inovasi tersebut sekaligus menyiapkan pedoman yang wajib dipatuhi ketika menayangkan konten video berbasis AI agar upaya penghematan biaya tidak berujung pada munculnya disinformasi, mispersepsi, ataupun kesalahpahaman di masyarakat.
3: Memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial dalam memproduksi konten-konten video itu tentu saja dari segi cost production-nya jauh lebih murah, efisien, dan menjadi solusi di tengah keterbatasan finansial saat ini. Dan kami menyampaikan apresiasi itu ya dalam FGD hari ini. Semoga konten-konten seperti itu tetap bisa ditingkatkan dari segi kualitas, dari segi akurasi informasi, dan kami dari KPD menyampaikan pedoman yang juga harus dipatuhi oleh teman-teman di lembaga penyiaran ketika menayangkan suatu konten video berbasis AI.
4: Melalui FGD yang digelar TVRI Sulawesi Barat, KPID mendorong lembaga penyiaran di Sulawesi Barat untuk mengembangkan pemanfaatan AI secara bertanggung jawab sehingga efisiensi produksi konten berjalan seiring dengan peningkatan mutu siaran dan perlindungan kepentingan publik. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Saudara, peredaran obat terlarang di Sulawesi Barat meningkat dari 1 miliar pada tahun 2024 lalu menjadi 1,2 miliar di tahun 2025. Berikut laporan Marhadi Umar.
9: Di tahun 2024, Balai POM di Mamuju itu menggagalkan dari peredaran.
10: Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Mamuju mencatat peningkatan peredaran obat ilegal jenis trihexyfenidil atau yang dikenal dengan sebutan boje di wilayah Sulawesi Barat. Nilai peredaran obat terlarang ini meningkat dari 1,08 miliar pada tahun 2024 menjadi 1,2 miliar pada tahun 2025. Kepala BPOM Mamuju Burhan Sidobojo memberikan perhatian serius terhadap peredaran dan penyalahgunaan obat ilegal boje. Ia menjelaskan bahwa kemudahan akses menjadi salah satu penyebab tingginya peredaran obat ilegal. Saat ini, barang tersebut juga dijual melalui media online. Burhan mengakui dengan mudahnya barang ini didapat di media online, maka peredarannya menjadi sangat luas di wilayah kerja BPOM Mamuju.
9: Sebagai informasi juga bahwa di tahun 2024, Balai POM di Mamuju itu menggagalkan dari peredaran. Bukan yang naik dalam perkara ya, tapi menggagalkan dari peredaran, itu kalau dirupiahkan tahun 2024 itu obat-obat yang dilarang, boje, tramadol dan sejenisnya itu nilainya 1 miliar 80 juta. Kemudian pada tahun 2025 meningkat menjadi 1 miliar 200 juta. Jadi di wilayah kita, di wilayah Sulawesi Barat ini, peredaran obat ini meningkat dari tahun ke tahun karena perolehannya memang mudah.
10: BPOM Mamuju mengimbau masyarakat untuk tidak mengonsumsi obat ilegal dan melaporkan jika menemukan peredaran boje di lingkungan sekitar. RRI Mamuju, Maradi Umar melaporkan.
0: Saudara, Polresta Mamuju kembali berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan atau jamret yang meresahkan warga kota Mamuju. Muhammad Rusdiansa menurunkan laporannya.
7: Tim Resmo Polres Mamuju kembali berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan atau jambret yang meresahkan warga Kota Mamuju. Yang mengejutkan, pelaku berinisial IS, 28 tahun, melancarkan aksinya dengan modus menyamar sebagai pengemudi ojek online. Kapolresta Mamuju Kombes Pol Ferdian Indra Fahmi melalui Kasih Humas Ibtu Herman Basir menyatakan pelaku sengaja mengenakan jaket ojek online dan helm bogo untuk mengelabui masyarakat serta menghindari kecurigaan. Dari tangan tersangka, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti, diantaranya satu unit handphone milik korban, satu lembar jaket ojek online, helm bogo, serta satu unit sepeda motor Honda Genio yang digunakan saat beraksi.
11: Benar telah dilakukan penangkapan terhadap pelaku jamret yang beraksi di jalan menuju Rumah Sakit Regional Sulawesi Barat dan di jalan Sultan Hasanuddin. Ada dua korban yang menjadi korban, yaitu dua orang perempuan. Pelaku memang menyasar atau menarget setiap korbannya itu dari kaum perempuan agar tidak melakukan perlawanan. Dan pelaku ini melakukan jambret dan berhasil mengambil barang milik korban berupa dua unit handphone dan uang tunai yang ada dalam tas milik korban. Dan salah satu dari HP itu telah dijual dan kini sudah diamankan oleh tim Resmo Polres Mamuju bersama barang bukti berupa dua unit handphone milik korban, satu unit sepeda motor yang digunakan pada saat beraksi, dan jaket Grab yang dijadikan sebagai penyamaran pelaku.
7: Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolresta Mamuju untuk proses hukum lebih lanjut. Pengungkapan ini menjadi bukti keseriusan kepolisian dalam menjamin rasa aman di Kota Mamuju. RRI Mamuju, Muhammad Terjansa, melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara, Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Mamuju mengungkapkan bahwa obat ilegal yang dikenal dengan boje banyak digunakan oleh anak-anak muda. Marhadi Umar selengkapnya melaporkan.
12: Boje itu zat aktifnya itu namanya trihexylfenidil.
10: Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Mamuju mengungkapkan bahwa obat ilegal jenis trihexylfenidil atau yang dikenal dengan boje yang sebenarnya digunakan untuk pengobatan penyakit Parkinson. Kini obat tersebut banyak disalahgunakan oleh kalangan remaja dan anak muda. Obat ini tidak ditemukan di sarana pelayanan kefarmasian resmi dan hanya beredar di pasar gelap. Hal tersebut disampaikan Kepala BPOM Mamuju Burhan Sidibojo dalam press release bersama Polda Sulbar pada Senin 22 Juni 2026. Menurutnya, dalam dunia pengobatan, boje digunakan untuk penyakit Parkinson. Ia menjelaskan, obat ini bekerja di susunan saraf pusat. Ketika digunakan oleh orang yang tidak sakit, efeknya sangat berbahaya. Salah satunya dapat menyebabkan halusinasi. Burhan menegaskan bahwa boje banyak disalahgunakan di kalangan remaja dan anak muda. Obat ini tidak ditemukan di rumah sakit, puskesmas maupun apotek. Namun, obat ini banyak beredar di pasar gelap, yang mana target penyalahgunaannya adalah anak muda.
12: Boje itu zat aktifnya, itu namanya trihexylfenidil. Trihexylfenidil, kalau dalam dunia pengobatan, itu sebenarnya digunakan untuk pengobatan Parkinson. Didiagnosa menderita Parkinson. Parkinson itu adalah penyakit yang apa, kalau kita bergerak itu sakit ya, jadi bergeraknya seperti robot. Nah, itu di dunia medis trihexylfenidil ini digunakan untuk pengobatan itu. Obat-obat ini bekerjanya di susunan saraf pusat. Jadi bayangkan obat yang bekerja di susunan saraf pusat tapi digunakan oleh orang yang tidak sakit. Nah, tentu memberikan efek yang di luar dari pengobatan. Salah satu efeknya adalah halusinasi. Kemudian boje ini banyak digunakan atau disalahgunakan di kalangan remaja dan anak-anak muda.
10: BPOM Mamuju mengimbau masyarakat, terutama orang tua, untuk mengawasi pergaulan anak-anak dan melaporkan jika menemukan peredaran boje di lingkungan sekitar. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju terus memperkuat upaya mitigasi bencana melalui program edukasi dan simulasi penanganan darurat bagi para pelajar. Selengkapnya Nur Asmi Saleh melaporkan.
13: Untuk penanganan dininya, kami pemadam kebakaran biasa itu memperkenalkan dulu. Ini loh cara mencegah apabila terjadi bencana.
14: Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju terus memperkuat upaya mitigasi bencana melalui program edukasi dan simulasi penanganan darurat bagi pelajar. Kegiatan tersebut menyasar berbagai jenjang pendidikan mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju Randi Nur Tadi Tasdir saat menjadi narasumber dialog di RRI Mamuju Rabu 24 Juni 2026 mengatakan, pihaknya secara rutin menerima kunjungan sekolah untuk memberikan pemahaman dasar mengenai pencegahan dan penanganan bencana. Menurut Randi, edukasi sejak dini menjadi langkah penting untuk membangun kesadaran serta kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana khususnya kebakaran dan gempa bumi. Ia menjelaskan, materi yang diberikan tidak hanya berupa teori, tetapi juga simulasi evakuasi yang dirancang sesuai dengan jenis bencana yang mungkin terjadi di lingkungan sekolah. Dalam simulasi gempa bumi misalnya, siswa diajarkan langkah-langkah penyelamatan diri sebelum melakukan evakuasi ke titik aman. Sementara pada simulasi kebakaran, peserta diberikan pemahaman mengenai jalur evakuasi, cara menghindari kepanikan, hingga tindakan yang harus dilakukan saat melihat sumber api. Randi menegaskan, tujuan utama program tersebut adalah membentuk refleks kesiapsiagaan sejak usia dini sehingga risiko korban akibat kepanikan dapat diminimalkan ketika bencana benar-benar terjadi.
13: Kami dari pemadam kebakaran itu hampir tiap tahun itu kami menerima sekolah-sekolah mulai dari TK, SD, bahkan sampai yang perguruan tinggi. Jadi untuk penanganan dininya, kami pemadam kebakaran biasa itu memperkenalkan dulu. Ini loh cara mencegah apabila terjadi bencana dan untuk juga melatih adik-adik semua apabila terjadi bencana seperti begini caranya. Kita ambil contoh misalnya terjadi gempa, apa yang dilakukan kalau misalnya ada di sekolah, itu pun juga pada saat ingin keluar menggunakan tas, dan begitu pun juga kalau terjadi kebakaran di sekolah, apa yang dilakukan oleh adik-adik, kegunaannya juga supaya mereka ini juga tidak panik apabila terjadi bencana.
14: Pemerintah Kabupaten Mamuju melalui Dinas Pemadam Kebakaran berharap program edukasi kebencanaan ini dapat menjangkau lebih banyak sekolah guna memperkuat budaya sadar bencana di kalangan pelajar dan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih tangguh terhadap resiko bencana. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju menyoroti rendahnya kesadaran sekolah soal mitigasi bencana, khususnya kebakaran. Kembali Nur Asmi Saleh melaporkan.
13: Kalau hitungan persennya saya belum bisa pastikan betul, tapi masih sangat minim yang menjalin kerjasama sama kami.
14: Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju mengungkapkan masih minimnya sekolah yang menjalin kerjasama dalam program edukasi dan mitigasi kebakaran. Padahal, pembekalan sejak usia dini dinilai penting untuk menekan resiko kecelakaan akibat api yang kerap berawal dari kelalaian. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju, Randi Nur Tadi Tasdir, saat menjadi narasumber di Dialog Pro 2 RRI Mamuju, Rabu 24 Juni 2026 mengatakan, edukasi kepada siswa taman kanak-kanak dan sekolah dasar difokuskan pada pencegahan serta langkah penyelamatan diri, bukan pada teknik pemadaman kebakaran. Menurutnya, anak-anak pada usia tersebut masih membutuhkan pendampingan, sehingga materi yang diberikan lebih menekankan bahaya bermain api dan tindakan yang harus dilakukan ketika menemukan sumber kebakaran. Ia menegaskan, siswa usia dini tidak dibekali keterampilan memadamkan api karena hal tersebut berisiko tinggi. Sebaliknya, mereka diarahkan untuk mengenali tanda bahaya dan segera mencari bantuan dari pihak yang lebih kompeten. Program edukasi kebencanaan yang dijalankan Damkar Mamuju selama ini mendapat respon positif dari sejumlah sekolah. Beberapa institusi pendidikan bahkan secara rutin mengundang petugas damkar setiap tahun untuk memberikan pelatihan dan simulasi kebakaran kepada para siswa.
13: Kalau untuk TK sama SD, mereka kan masih perlu bimbingan juga. Kita sampaikan bagaimana hati-hati bermain api. Makanya dari kecil mereka kita ajarkan bahayanya bermain api. Ini apabila terjadi kebakaran dan harus seperti begini. Tapi kalau di usia mereka, TK sama SD itu belum masuk di kategori pemadaman. Jadi yang mereka harus lakukan itu yang kita sampaikan. Kalau dia datang misalnya, apabila adik-adik melihat api, segera langkah pertama yang dilakukan seperti memberitahukan ibu guru di sekolah atau orang tua atau siswa. Ada beberapa sekolah yang sudah hampir tiap tahun itu kami selalu kerjasama sama mereka. Tiap tahunnya mereka datang membawa siswanya atau kami yang ke sekolahnya, sambil ada pun juga sekolah yang minta tolong untuk dicekkan seperti alat pemadam api. Kalau hitungan persennya saya belum bisa pastikan betul, tapi masih sangat minim yang menjalin kerjasama sama kami.
14: Kondisi tersebut menjadi perhatian Damkar Mamuju mengingat edukasi mitigasi bencana di lingkungan sekolah merupakan salah satu langkah strategis untuk membangun budaya keselamatan sejak dini. Dengan meningkatnya partisipasi sekolah, diharapkan kesadaran terhadap bahaya kebakaran dan kemampuan merespon keadaan darurat dapat tumbuh lebih kuat di kalangan pelajar. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Baik saudara, demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Sulawesi Barat edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026. Berita-berita tersebut juga selengkapnya Anda bisa baca pada portal resmi kami di rri.co.id. Mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Hafidz Majid, selamat malam dan sampai jumpa.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mie hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mie yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak nanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mie di depan pintu kalau sore. Tidak ada mie kasihan penghasilan baru. Pasti tidak akan pernah mie kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mie pesan dari pemerintah Australia.
2: Pendengar RRI, jangan lewatkan Mandar Pledar Syariah Fair Sulawesi Barat 2026 atau Madrasah Fair 2026 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia bersama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan juga mitra strategis lainnya. Mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah Sulawesi Barat yang berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 25 sampai dengan 27 Juni 2026 di Atrium Mall Trans di Malio Town Square, Mamuju. Nikmati pameran UMKM, kuliner dan juga fashion, ada tablik akbar, talk show ekonomi syariah, edukasi rupiah, kemudian layanan sertifikasi halal dan pembiayaan syariah, serta berbagai lomba, games dan hiburan menarik lainnya. Pembukaan akan dirangkaikan dengan launching buku Tausiah Ekonomi Islam dari Mimbar ke Pasar tahun 2026. Sementara penutupan akan menghadirkan launching Malio Town Square Siap Kristap. Catat tanggalnya pendengar, dari tanggal 25 sampai dengan 27 Juni 2026. Dan ramaikan Madrasah Fair 2026. Dorong ekonomi syariah, kuatkan UMKM, dan dukung transformasi digital Sulawesi Barat.

0: kasih Anda masih mengikuti Pro 1 RRI memuju kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selama peralatan Piala Dunia 2026 ini, RRI Mamuju mengudara 24 jam untuk menyiarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan jangan lewatkan Kamis dini hari nanti antara Swiss versus Kanada. Ini disiarkan pukul 3 dini hari, dan Skotlandia versus Brasil pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Salam olahraga, saya Munawir Arafat, Ketua Umum KONI Kabupaten Mamuju, sekaligus anggota DPRD Kabupaten Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: di pemerintah ta dan misalnya WFH.
1: Iya.
2: Yeah. Work from home.
0: Iya, work from home. Bekerja dari rumah. Mau anda ya, anda malah sekali nepayari urusan kerja bakti. Begini ceritanya.
1: Iya, iya, iya.
0: Kenapa kerja bakti? Ada saya punya istilah itu relaksasi sosial. Tuh kan itu tadi, mau dia tanggung jawab na si pegawai, si kantor. Tapi apa akan jauh lebih baik mau ia kerja bakti tadi dikembalikan ke lingkungannya masing-masing.
1: Yeah. Oh, iya, iya, iya.
0: Mau dia disimbor pegawai, dia tahu mau dia disimbor. Yeah. Untuk apa? Ia si pejabat, ta, si kantor tadi, dia bisa kembali bergaul dengan masyarakat. Kan relaksasi sosial tu dia. Ida tiapa ina, ida tiapa ina pusan saat dia. Loi mak kantor, anda dia doi efisiensi tu. Ya tu. Anda dah loi mak kantor, tapi ragi-ragi beban kerja. Kalau begitu, sepertinya yang dibutuhkan hari ini adalah relaksasi sosial. Doa tu, enggak enggak bagi bergaul mendulur dia, mencari masyulah lah itu. Dia itu bermasyarakat, sisa termus nak kopi nawawa lori bir tanggalalan dia tu. Macam-macam cerita dia. Insya Allah ada hasilnya.
1: Iya, iya, iya.
0: Insya Allah hasilnya. Pada akhirnya masyarakat akan tersadar. Ah, Pak, macam mana dipala ke MSP jawab tadi? Andan di teruas yang baru. Ah, kan itu namanya. Jadi, mungkin, mungkin. Jadi, nari mau, ya tiapa miri, Pak. Nari sakwen dan berkinerja. Dia berkinerja. Kenapa? Karena kita masukkan dalam segmen-segmen atau wilayah-wilayah disebut dengan cara mendengarkan harapan masyarakat. Ya tuh tadi saya pejabat apa saya mau kata media masyarakat pacar itu mie. Dan itu kan jauh lebih otentik. Apa yang bikin otentik? Karena anda melewat HP malam itu siang baruan, malam itu si harga-hargai. Nau ngarek Pak Kepala Dinas Pak iya tu dek ni harap nau ngarek selama hari
3: Papasan Melani setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mewujud.

pendengar, Presiden Prabowo Subianto hadir di Penas 17 Gorontalo. Ini meregaskan swasembada pangan ini tidak bisa ditawar demi memperkuat ketahanan pangan nasional. Presiden Prabowo ini mengirimkan sinyal kuat soal keseriusan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional ketika menghadiri puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 2026 di Limboto, Kabupaten Gorontalo, Rabu 24 Juni 2026 hari ini. Di hadapan puluhan ribu petani, nelayan, dan juga penyuluh, akademisi hingga pelaku usaha pertanian dari berbagai daerah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan agenda swasembada pangan ini tidak bisa ditawar lagi karena menyangkut kekuatan bangsa dan masa depan kedaulatan Indonesia. Kehadiran Prabowo di Penas 17 ini bukan sekedar memenuhi agenda seremonial kenegaraan. Momentum ini juga menjadi panggung penting bagi pemerintah untuk kemudian menegaskan bahwa sektor pertanian dan perikanan ini menjadi ditempatkan sebagai prioritas nasional. Terima kasih untuk Anda pendengar masih mengikuti siaran kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita jelang pukul 19, maksud kami pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kami kembali bergabung dengan rekan-rekan di pusat pemberitaan Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
2: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat.
0: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026. Saya, Rudy Zing. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
1: Dan saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
3: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur, mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
4: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
3: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat, sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
2: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki...
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia

0: mengungkapkan Rifki bertujuan untuk memberikan semangat kebersamaan dalam penentuan logo dan visual resmi perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Wamensesnek Juri mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
2: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan akan dikirim kepada yang bersangkutan, yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
0: Lebih lanjut, Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini dikatakan juri dapat disampaikan melalui laman resmi logohutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jam terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59 menit.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
4: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat. Bagi seluruh santri dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
5: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
6: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
5: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wi Haji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Elian Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Penguatan lini lapangan.
8: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wi Haji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga berisiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
7: Penguatan lini lapangan 17,734 petugas terdiri dari KB dan PLKP, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
8: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lucy menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
9: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap dua kecamatan. Nah ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada nggak penyuluh KB yang baru.
8: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zahrotin Aljana melaporkan.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
11: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat, dan sekolah Garuda hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, Ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
11: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jacobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang di dalam pelaksanaannya.
10: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan kabur semuanya ke sekolah rakyat.
11: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
13: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhas terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Menhas Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini tercatat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhaj Irfan Yusuf.
14: Sudah tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 221 jamaah yang dirawat. Mereka akan dipulangkan jika sudah dinyatakan layak terbang. Sekalipun kloternya sudah pulang, pasti kita akan pulangkan selama dokter mengatakan sekalian.
13: Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya para menurut Menhaj masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan IPA kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Menhaj akan memperkuat standarisasi agar setiap calon jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal Abab Lamatang Ilir dan Palembang, serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
15: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Panukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
16: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat dan memperoleh haji yang mabrur.
15: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara Enim wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
17: Kami menghimbau kepada jemaah haji sebelum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
15: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, Semenanjung Fleury, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk Pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
2: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya Pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, Pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
1: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan Pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai Pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi year ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai Pelatnas multi-year.
2: Koordinator Pelatih Para Atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi-years yang menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama, sehingga program latihan akan terus bergulir.
2: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan Presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Ki, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku kan.

Kanal informasi dan inspirasi saya Hafid juga ditemani Vivi di meja operator sampai jam 12 malam nanti menemani Anda. Dan seperti biasa saudara, setiap Rabu malam selepas penyampaian warta berita dari Pro3 Jakarta, kami hadirkan program Mimbar Agama Kristen. Dan kali ini bersama dengan narasumber Erlin Pongkarung, MPD, beliau adalah penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Mamuju, dengan topik menjadi pembawa damai dan penjaga kerukunan, Matius 5:9. Dari studio kami yang tengah tugas mengucapkan selamat mengikuti.

Kembali lagi bersama saya Erlin Kongkarung dan Bar Kristen untuk sama-sama belajar dari firman Tuhan Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tema dari pembacaan kita pada saat ini menjadi pembawa damai dan penjaga kerukunan. Saudara-saudara, dimanapun kita berada, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena oleh karena kasih dan penyertaannya, kita masih diberi kesempatan untuk menjalani hidup, melakukan aktivitas, dan pada saat ini kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk sejenak menenangkan hati dan pikiran kita. Mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang berada di rumah, sedang bekerja, bahkan mungkin dalam perjalanan, atau mungkin juga sedang menghadapi pergumulan hidup. Apapun keadaan kita hari ini, saya percaya firman Tuhan selalu datang pada waktu yang tepat. Firman Tuhan sanggup menguatkan yang lemah, meneguhkan yang bimbang, menghibur yang terluka, dan menuntun kita untuk tetap hidup dalam kasih dan pengharapan. Saudara-saudara yang terkasih, tema firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini adalah menjadi pembawa damai dan penjaga kerukunan. Tema ini sangat penting bagi kita semua, terlebih di tengah kehidupan masyarakat kita yang majemuk. Kita hidup berdampingan dengan banyak perbedaan, berbeda suku, budaya, bahasa dan adat istiadat, bahkan berbeda keyakinan. Dalam situasi ini, Tuhan memanggil kita bukan untuk menjadi yang memperkeruh suasana, bukan menjadi orang yang mudah tersulut emosi, tetapi menjadi pembawa damai dan penjaga kerukunan. Untuk itu mari kita membuka hati kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Injil Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kehidupan sekarang ini, kita menyadari bahwa tantangan hidup tidak hanya soal ekonomi, kesehatan, pendidikan atau pekerjaan. Ada satu hal juga yang sangat penting menjadi pergumulan kita bersama, yaitu bagaimana hidup rukun di tengah banyak perbedaan. Hari ini kita melihat begitu mudah orang bertengkar karena perbedaan pendapat, tersinggung, marah dan menghakimi, bahkan membenci hanya karena tidak sejalan. Belum lagi di media sosial kita melihat begitu banyak kata-kata kasar, hujatan, fitnah, berita bohong dan provokasi.

yang sangat mudah menyebar. Kadang-kadang persoalan sebenarnya kecil tetapi menjadi besar karena tidak ada yang mau mengalah. Ada yang lebih memilih mempertahankan ego daripada menjaga hubungan. Ada yang lebih suka membalas daripada menahan diri. Ada yang lebih cepat menyebarkan kemarahan daripada menyebarkan damai. Di tengah keadaan seperti itu, firman Tuhan hari ini hadir untuk mengingatkan kita. Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Perhatikan baik-baik, Tuhan Yesus tidak berkata berbahagialah orang yang suka damai, tetapi berbahagialah orang yang membawa damai. Artinya damai itu bukan hanya sesuatu yang kita nikmati, tetapi sesuatu yang harus kita bawa, kita hadirkan, kita usahakan, dan kita wujudkan melalui hidup kita. Tuhan memanggil setiap orang percaya untuk menjadi pembawa damai. Bukan hanya di gereja, tetapi juga di rumah, di tempat bekerja, di lingkungan masyarakat, dan bahkan di media sosial. Dimanapun kita berada, kehadiran kita seharusnya membawa kesejukan, membawa kebaikan, membawa kasih, dan bukan pembawa pertengkaran. Hal pertama yang akan kita pelajari bersama yaitu menjadi pembawa damai adalah panggilan orang percaya. Saudara-saudari yang terkasih, menjadi pembawa damai berarti kita dipanggil untuk menghadirkan suasana yang tenang, menyejukkan, dan memulihkan. Pembawa damai bukanlah orang yang suka mengadu domba, bukan orang yang senang melihat orang lain bertengkar, bukan orang yang menambahkan api di tengah konflik. Tetapi pembawa damai adalah orang yang berusaha meredahkan, menenangkan, dan membangun kembali hubungan yang retak. Pembawa damai adalah orang yang ketika berbicara, perkataannya membangun. Ketika melihat masalah, ia tidak langsung memihak dengan emosi, tetapi berusaha bijaksana. Ketika ada kesalahpahaman, ia berusaha menjadi jembatan, bukan tembok. Ketika ada perbedaan, ia tidak menjadikannya alasan untuk membenci, tetapi belajar untuk tetap menghargai. Tentu menjadi pembawa damai bukan berarti kita tidak punya pendirian, bukan berarti kita harus selalu setuju dengan semua orang, bukan juga berarti kita mencampur adukan iman kita, tidak. Tetapi tetap teguh dalam iman kepada Kristus, tetap memegang kebenaran firman Tuhan, tetapi pada saat yang sama kita diajar untuk hidup dengan kasih, kelemah lembutan, dan sikap hormat kepada sesama. Disinilah kedewasaan iman itu terlihat. Iman yang dewasa bukan hanya terlihat dari seberapa rajin seseorang beribadah, bukan hanya dari seberapa banyak ia tahu firman Tuhan, tetapi juga bagaimana ia memperlakukan sesama manusia. Orang yang sungguh hidup dalam Tuhan akan belajar menahan diri, belajar mengampuni, belajar mengasihi, dan belajar membawa damai. Hal kedua yang akan kita pelajari bersama yaitu kerukunan bukan hanya tidak bertengkar. Saudara-saudari, seringkali kita berpikir bahwa kerukunan itu berarti tidak ada pertengkaran. Asal tidak ribut, asal tidak saling mengganggu, berarti sudah rukun. Padahal kerukunan jauh lebih dari itu. Kerukunan bukan hanya soal tidak bertengkar, tetapi soal hidup berdampingan dengan hati yang saling menghargai. Kerukunan berarti kita menjaga hubungan baik dengan sesama. Kerukunan berarti kita tidak memelihara kebencian. Kerukunan berarti kita hidup dalam semangat persaudaraan, saling menghormati, dan saling menolong. Sebagai bangsa Indonesia, kita hidup di tengah keberagaman. Keberagaman itu adalah kenyataan hidup kita. Ada perbedaan suku, budaya, bahasa, dan agama. Tetapi justru di tengah keberagaman itulah kita dipanggil untuk menunjukkan kedewasaan bahwa kita bisa hidup berdampingan dengan damai. Sebagai orang Kristen, kita harus memahami bahwa menjaga kerukunan adalah bagian dari kesaksian iman kita. Tidak cukup hanya rajin beribadah, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita juga harus menghadirkan kasih Kristus.
Kalau mulut kita rajin memuji Tuhan, tetapi hati kita penuh kebencian terhadap sesama, maka ada sesuatu yang harus kita benahi. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang menghadirkan damai, bukan hanya damai di gereja, tetapi damai di rumah, damai di lingkungan, damai di tempat kerja, damai di tengah masyarakat. Hal ketiga yang akan kita pelajari bersama yaitu kerukunan adalah wujud kasih Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salah satu inti ajaran Tuhan Yesus adalah kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Itu sebabnya kerukunan sebenarnya bukan hanya soal hubungan sosial, tetapi juga soal ketaatan iman. Kalau kita mengaku mengasihi Tuhan, maka kasih itu juga harus terlihat dalam cara kita memperlakukan orang lain. Kasih itu terlihat dari perkataan kita. Kasih itu terlihat dari cara kita menanggapi perbedaan. Kasih itu terlihat dari cara kita menjaga sikap. Kasih itu terlihat dari cara kita menolong sesama tanpa memandang latar belakangnya. Kerukunan bukan berarti kita kehilangan identitas iman. Kerukunan juga bukan berarti kita harus menyamakan semua hal. Tetapi kerukunan berarti kita hidup dengan kasih dan penghormatan kepada sesama manusia, karena setiap manusia adalah ciptaan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kadang kita terlalu mudah menilai orang lain hanya karena mereka berbeda. Kadang kita cepat memberi label, cepat berprasangka, cepat curiga. Padahal belum tentu apa yang kita pikirkan itu benar. Karena itu Tuhan mengajar kita untuk melihat sesama bukan dengan kebencian, tetapi dengan kasih. Kasih itulah yang akan menolong kita dalam rukun. Kasih itulah yang akan menolong kita menahan lidah dari perkataan yang melukai. Kasih itulah yang akan menolong kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kasih itulah yang akan membuat kita hidup tetap menjadi pembawa damai, sekalipun kita ada banyak alasan untuk marah. Poin keempat yang akan kita pelajari bersama yaitu tantangan menjadi menjaga kerukunan di zaman sekarang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menjaga kerukunan memang indah untuk dibicarakan, tetapi tidak selalu mudah untuk dilakukan. Ada banyak tantangan yang kita hadapi. Yang pertama itu ego manusia. Ini seringkali membuat hubungan retak, karena terkadang ego yang terlalu tinggi, kita ingin dianggap benar, ingin menang sendiri, ingin didengar, tetapi sulit mendengar orang lain, yang berakibat pada persoalan kecil pun bisa menjadi besar. Yang kedua adalah prasangka dan curiga. Kadang kita menilai orang sebelum mengenalnya. Kita membangun kesimpulan sendiri, padahal belum tentu benar. Prasangka seperti ini bisa menjadi bibit perpecahan. Yang ketiga adalah emosi yang tidak terkendali. Ada orang yang cepat marah, cepat tersinggung, dan langsung bereaksi tanpa berpikir panjang. Padahal satu perkataan yang diucapkan dalam kemarahan bisa meninggalkan luka yang panjang. Dan yang keempat adalah pengaruh media sosial. Hari ini media sosial menjadi salah satu tempat yang paling sering menimbulkan pertengkaran. Banyak orang menulis seenaknya, menyebarkan informasi tanpa memeriksa kebenarannya, bahkan ikut mempermalukan orang lain. Ada juga hoax dan provokasi yang sengaja dibuat untuk memecah belah masyarakat. Yang kelima adalah kekurangan kepedulian. Ada orang yang berpikir, yang penting saya baik-baik saja. Padahal kerukunan tidak akan tumbuh kalau setiap orang hanya memikirkan dirinya sendiri. Kerukunan perlu dipelihara bersama. Karena itu menjadi pembawa damai hari ini adalah panggilan yang sangat relevan. Tuhan memanggil kita untuk tetap waras di tengah dunia yang bising, tetap tenang di tengah banyak provokasi, dan tetap menghadirkan kasih di tengah dunia yang mudah dipenuhi kebencian. Hal yang kelima yang perlu kita pelajari bersama, bagaimana kita menjadi pembawa damai.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana kita bisa menjadi pembawa damai dan menjaga kerukunan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, mulai dari hati yang diubahkan Tuhan. Damai di luar harus dimulai dari damai di dalam hati. Sulit bagi seseorang menjadi pembawa damai kalau hatinya sendiri belum damai. Penuh amarah, iri hati, kebencian, dan luka yang tidak diserahkan kepada Tuhan. Karena itu kita perlu datang kepada Tuhan dan berkata, ubahkan hatiku, ajar aku mengasihi, ajar aku mengampuni, ajar aku mengendalikan diri, ajar aku melihat sesama dengan kasih. Kalau hati kita dipenuhi kasih Tuhan, maka perkataan dan tindakan kita pun akan lebih damai. Yang kedua adalah jaga perkataan. Banyak perkataan dimulai dari mulut. Pertengkaran terkadang muncul dari mulut kita sendiri. Suatu kalimat bisa menghibur, tetapi satu kalimat juga bisa melukai. Karena itu, sebelum berbicara, kita perlu bertanya kepada diri sendiri. Apakah kata-kata saya ini benar? Apakah perlu? Apakah membangun? Atau justru akan melukai? Orang yang membawa damai belajar menjaga lidahnya. Ia tidak asal bicara, ia tidak mudah menghina, ia tidak suka menyebarkan gosip, ia tidak menggunakan kata-kata untuk merendahkan orang lain. Belajar menghormati perbedaan. Menghormati perbedaan tidak berarti kita kehilangan iman. Menghormati perbedaan berarti kita menyadari bahwa hidup kita bersama dengan orang lain yang latar belakangnya tidak sama dengan kita. Dan sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk tetap menunjukkan kasih, hormat, dan kebijaksanaan. Di lingkungan di mana kita tinggal, di tempat bekerja, di sekolah, di pasar, atau dimanapun kita berada, kita bisa menunjukkan sikap hormat dengan cara sederhana, menjaga ucapan kita, tidak menyinggung keyakinan orang lain, tidak memaksakan kehendak, dan tetap membangun hubungan baik. Berikutnya adalah jangan mudah terprovokasi. Kalau mendengar berita atau isu yang sensitif, jangan langsung percaya dan jangan langsung menyebarkannya. Tahan diri, periksa kebenarannya, pikirkan dampaknya. Jangan sampai kita ikut menjadi alat penyebar kebencian. Orang yang dewasa secara rohani bukanlah orang yang cepat beraksi, tetapi orang yang bijak menimbang segala sesuatu. Berikutnya adalah menolong sesama tanpa membeda-bedakan. Kasih Kristus menjadi nyata ketika kita mau menolong orang lain tanpa memandang siapa dia. Ketika ada tetangga kesusahan, kita menolong. Ketika ada yang sakit, kita peduli. Ketika ada musibah, kita hadir. Kebaikan-kebaikan sederhana seperti ini seringkali menjadi jembatan kerukunan yang sangat kuat. Menjadi teladan di keluarga. Kerukunan dimulai dari rumah. Kalau kita ingin melihat masyarakat yang rukun, maka keluarga-keluarga harus lebih dahulu belajar hidup dalam damai. Suami istri saling menghormati. Orang tua mengajar anak-anak untuk menghargai sesama. Anak-anak dibentuk untuk tidak mudah membenci orang lain hanya karena perbedaan. Bijak bermedia sosial. Media sosial bisa menjadi alat berkat, tetapi juga bisa menjadi perpecahan. Karena itu, sebagai orang percaya, kita harus bijak. Jangan ikut menyebarkan hoaks. Jangan menulis komentar yang kasar. Jangan mempermalukan orang lain di ruang publik. Sebaliknya, gunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal yang baik, membangun dan menyejukkan serta mempersatukan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, mari kita melihat ke dalam diri kita masing-masing, mari kita bertanya, apakah selama ini saya sudah menjadi pembawa damai? Apakah saya justru sering menjadi sumber pertengkaran? Apakah perkataan saya menyejukkan atau melukai? Apakah saya sungguh menghormati sesama yang berbeda dengan saya? Atau apakah kehadiran saya di rumah, di tempat kerja, di gereja, di lingkungan masyarakat dan di media sosial sudah membawa damai?
Kalau hari ini firman Tuhan menegur kita, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mungkin ada kata-kata yang harus kita perbaiki. Mungkin ada emosi yang harus kita kendalikan. Mungkin ada relasi yang perlu dipulihkan. Mungkin ada kebencian yang harus kita lepaskan. Mungkin ada orang lain yang harus kita ampuni. Jangan tunggu orang lain berubah dahulu. Mulailah dari diri kita sendiri. Mulailah dari rumah kita. Mulailah dari cara kita berbicara. Mulailah dari cara kita memperlakukan orang lain. Mulailah dari cara kita menggunakan media sosial. Sebab damai yang besar seringkali dimulai dari langkah kecil yang sederhana. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa orang membawa damai disebut anak-anak Allah. Betapa indahnya panggilan ini. Tuhan tidak memanggil kita untuk hidup dalam kebencian, tetapi dalam kasih. Tuhan tidak memanggil kita untuk menebar pertengkaran, tetapi untuk menebar damai. Tuhan tidak memanggil kita untuk memperbesar perbedaan, tetapi untuk menghadirkan kasih di tengah perbedaan. Karena itu mari kita belajar dari firman Tuhan menjadi pembawa damai. Di tengah keluarga, di tengah gereja, di tengah lingkungan masyarakat, di tempat kerja, di sekolah, bahkan di dunia digital. Belajarlah, biarlah menjadi kehadiran kita membawa kesejukan, biarlah perkataan kita membawa penghiburan, biarlah sikap kita menunjukkan kasih Kristus, biarlah hidup kita menjadi kesaksian bahwa damai itu nyata ketika Tuhan memerintah dalam hati kita. Kiranya melalui hidup kita, orang lain boleh melihat bahwa Kristus itu hidup, bahwa iman Kristen adalah iman yang menghadirkan damai, dan bahwa anak-anak Tuhan dipanggil untuk menjaga kerukunan dimanapun mereka berada. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, dan kita senantiasa menjadi pembawa damai dan menjaga kerukunan dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah mengajarkan kami senantiasa menjadi pembawa damai dimanapun kami berada, menjaga kerukunan dimanapun kami berada. Ajar kami senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa boleh menjadi anak-anak Tuhan yang dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

0: Saat ini bersama Pro 1 RRI Mamuju, demikian kita mendengarkan mimbar agama Kristen dengan judul Menjadi Pembawa Damai dan Penjaga Kerukunan bersama Elin Pungkarung MPD, Penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Mamuju. Program yang sama Anda bisa ikuti kembali di Rabu pekan depan di jam yang sama dengan topik-topik yang berbeda. Baik saudara pendengar, saya Hafid dan juga ada Vivi di meja operator masih terus bersama dengan Anda. Kami lanjutkan dalam program berikutnya. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Cih, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anak aku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tanpa nak habisi semua mi mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
0: Pendengar, jangan lewatkan Mandarpreneur Syariah Fair Sulawesi Barat 2026 atau Madrasah Fair 2026 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia bersama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan mitra strategis lainnya. Mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah Sulawesi Barat yang berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Kegiatan ini berlangsung pada 25 hingga 27 Juni 2026 di Atrium Maleuton Square Mamuju. Nikmati pameran UMKM, kuliner dan fashion, tablik akbar, talk show ekonomi syariah, edukasi rupiah, layanan sertifikasi halal dan pembiayaan syariah, serta berbagai lomba, games, dan hiburan menarik lainnya. Pembukaan dirangkaikan dengan launching buku Tausiah Ekonomi Islam dari Mimbar ke Pasar tahun 2026. Sementara penutupan akan menghadirkan launching Maleuton Square Siap Kristap. Catat tanggalnya pendengar, tanggal 25 sampai dengan 27 Juni 2026 dan ramaikan Madrasah Fair 2026. Dorong ekonomi syariah, kuatkan UMKM, dan dukung transformasi digital Sulawesi Barat.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Baik, pendengar, seperti biasa setiap Rabu malam kami menghadirkan program Ruang Rindu Berjaringan Nasional, dan malam ini akan menghadirkan bintang tamu Dino Cantora. Nanti dipandu Ita Purnamasari dan Yudi Ismail dari Pro 1 Jakarta. Kami segera bergabung bersama rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta.

0: Kantora Paramita adalah tempat belajar harmoni. Sementara karir solo menjadi ruang untuk menemukan jati diri musikal yang sesungguhnya. Dari bernyanyi dalam kebersamaan hingga melangkah sendiri ke panggung musik, setiap proses adalah bagian dari perjalanan yang patut disyukuri. Bersama Kantora Paramita, bintang tamu kita ini belajar menyatukan suara dan kini bersolo menciptakan karya solo untuk menyuarakan hati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam saudara pendengar, saya Yudi Ismail hadir kembali bersama-sama Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Apa kabar untuk Anda yang sedang merilai kami juga? Malam hari ini tanggal 24 Juni 2026 kita dirilai RRI Pro 1 di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relainya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa segera di follow Instagram dan TikTok RRI di Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Sakit rasanya hati tak dapat jumpa kekasih. Orang tuaku tak setuju bila aku memadu hati. Si dia belum bekerja, alasan yang utama. Rasanya mau bunuh diri, tapi aku takut mati. Lalu aku segera pergi bertemu teman sejati. Marilah kita dengarkan ucapan seorang teman. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Jadi kalau kutipan lirik lagu tadi yang dinyanyikan oleh Mbak Ita, ini merupakan hits besar ya, Mas, ya? Dari
1: bintang tamu kita malam ini.
0: Betul banget.
1: Yang membawakannya.
0: Yang membawakannya. Baik kalau begitu.
1: Malam ini, Mas.
0: Kenapa?
1: Malam ini tanggal 24 Juni kita di relay.
0: Betul.
1: Seluruh stasiun.
0: Nah. Tadi sudah.
1: Oh, udah ya. Kok aku tadi enggak dengar ya?
0: Iya.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang udah enggak sabar lagi di era 80-an sering banget masuk dapur rekaman.
0: Betul. Dan sampai sekarang juga masih masuk dapur rekaman.
1: Dan baru rilis single barunya.
0: Bener banget. Jadi penyanyi-penyanyi senior itu masih terus berkarya begitu ya?
1: Betul, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Tidak ada batas usia, tidak ada batas waktu. Tuh, semangat
0: begitu ya.
1: Berkarya,
0: termasuk Mbak Ita ya.
1: Ya iya dong.
2: Semangat 45.
0: Mas Dino apa kabar?
2: Baik.
1: Dino Kantora.
2: Alhamdulillah.
1: Akhirnya ya Dino ya.
0: Waduh. Akhirnya sekarang masuk di Ruang Rindu. Sesudah beberapa kali aku WA Mas Dino mungkin masih sibuk banget gitu kan.
1: Akhirnya hari ini kesampaian. Kesampaian ke Ruang Rindu.
0: By the way, selamat atas rilis single terbarunya.
1: Dino ya.
0: Tetap
2: ada untukmu.
1: Tetap ada untukmu. Lagunya keren banget, guys.
0: Oke. Okay. Dan ini yang nungguin sudah berderet-deret
1: ngantri.
0: Sudah
1: ngantri nih, Mas Yudi.
0: Tapi aku pengen tanya, apa resepnya sih masih awet?
1: Iya.
0: Bisa berekspresi sampai saat ini.
1: Penampilanmu juga masih oke okay, gitu. Resepnya okay. Apa, Dino?
2: Terima kasih. Mungkin karena saya masih rutin
1: bernyanyi ya, reguleran.
0: Oh, reguler masih rutin ya.
1: Aku kan sempat berapa kali ketemu ya, Dino.
2: Regularan.
1: Lagi reguleran loh.
2: Di Kemang,
1: suaranya keren.
2: Rarampa, di Nutmeg, di Rarampa, di
0: Kendil
1: Mas. Mantap Dino, mantap.
0: Kendil Mas. Oh, di Kendil Mas juga.
2: Terus nyanyi wedding-wedding saya biasanya. Sabtu, Minggu, wedding.
1: Yeah, mantap. Bagi-bagi dong jobnya, Dino.
2: Baita mah banyak dong.
1: Bisa aja nih,
0: okay,
1: Dino.
0: Oke. Terus lagu terbaru ini gimana ceritanya, ya, Bang Dino?
1: Dengan single terbaru ini gimana ini, ceritanya, Dino?
2: Karya dari pencipta baru ya, namanya Ranggazan.
1: Ranggazan
2: dari Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Nah, saya rekaman di beli lagu dari pencipta lagu orang Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Rekaman di Bandung, video klip di Bandung.
0: Kenapa Bandung semua?
2: Karena maksudnya sekalian gitu, karena itu pencipta orang Bandung, terus kata dia udah di studio saya aja, ya udah.
0: Okay.
2: Terus udah video klipnya di sini aja, ada di sana tempatnya di Arca Manik. naik ke atas Bandung.
0: Mbak Ita juga mau ke Bandung kan?
1: Iya, hari Minggu.
0: Aku juga besok ke Bandung.
1: Kok ikut-ikut ya?
2: Ada show ya, Mbak Ita?
1: Kebetulan Krakatau. Suamiku yang show. Mas Dwiki ya. Krakatau. Oh ya, Dino, ini merupakan single solo yang keberapa? Setelah selain bersama Kantora Paramita.
2: Single solo solo ya. Single solo ini yang ke berapa?
1: Pokoknya banyak ya,
2: wah. Ke-8.
0: Ke-8 ya.
1: Luar biasa.
0: Bukan
1: ini.
0: Bukan main yang ke-8. Kalau begitu kita akan langsung
1: kita
0: ke penelpon ya, Mbak Ita ya.
1: Bau-bau.
0: Bau-bau.
1: Ada Bang Albert, selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert, selamat malam.
3: Malam,
1: malam Bang Albert.
0: Langsung pertanyaannya.
3: Iya, luar biasa sih, tetap untukmu.
1: Tetap aktif maksudnya ya Bang ya.
3: Iya, maksudnya tetap ada itu bagaimana itu?
1: Iya.
0: Oh, tetap ada itu bagaimana gitu ya?
3: Iya, maksudnya bagaimana?
1: Oke, nanti dijawab ya Bang ya.
3: Siapa tahu dibilang ada ternyata tidak ada begitu.
0: Oh begitu. Bisa aja Bang Albert.
1: Oke, nanti Bang Albert. Ditunggu jawabannya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain Bang Albert?
3: Terus aja.
1: Oke Bang. Salam.
3: Iya ya.
0: Oke itu aja ya. Baik.
1: Oke Bang Albert.
0: Siap, terima kasih.
1: Bang Albert ditawari salam-salam malah sudah enggak
0: usah. Bang Albert bukan termasuk yang suka salam-salam.
1: Oke, kita ke Manado. Ada Bung Benny Jo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Bung Benny.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap.
4: Mbak Ita Panamasari, Yudi Ismail. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Bang Benny.
0: Sehat Bang.
4: Alhamdulillah sehat ya. Mas Yudi.
1: Iya Bang Benny, langsung dengan Dino Kantora ya.
4: Oke, selamat malam Bang Dino.
2: Halo, selamat malam Bang Suha, Benny ya?
0: Benny Jo.
2: Dari apa? Dari Manado.
1: Manado.
2: Dari
1: Manado.
4: Kenal ya Bang Cina ya.
2: Kenapa?
4: Salam kenal dengan orang Manado.
2: Oh, salam kenal juga. Kebetulan
4: oke,
2: saya sering
4: pertanyaan.
2: Kebetulan saya sering nyanyi di restoran Manado di Rarampa Resto yang di Blok M.
1: Oh iya iya.
2: Di Jalan Mahakam.
4: Oh iya iya. Iya iya, di Mahakam. Iya, Manado itu di pusat kota itu, Mas Dino. Iya, you know.
2: Betul betul.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini Mas Dino ini pencipta lagu termasuk pencipta lagu juga atau cuma penyanyi, Mas?
2: Enggak, nyanyi aja, saya nyanyi aja. Belum mulai aja. Menciptakan lagu belum.
4: Oh, belum ya. Ya pertanyaan gini aja ya, Mas Dino.
2: Yeah.
4: Adakah salah satu lagu dari Mas Dino yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta atau penikmat musik Indonesia? Itu pertanyaan pertama ya.
0: Okay.
4: Pertanyaan kedua, itu siapa sih yang mengaransemen lagu dari Mas Dino? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap, ditunggu ya.
4: Mas Yudi, salam dong tiga.
0: Siap.
1: Oke, silakan Mas.
4: Ada Angkel Gaji di Padang, ada Gilang di Kertasono, Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku Tengah, itu aja. Maka Bung Leman di Lampung, itu aja. Maka
1: okay,
4: Assalamualaikum
1: Bang Benny. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sorong. Ada Bidan Luis.
1: Ada Bidan Luis. Bidan Luis, selamat malam.
5: Halo.
1: Halo. Tuh, belum udah ketawa ini Bidan Luis.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam.
5: Selamat malam Kak Dino.
2: Iya. Selamat malam.
5: Hidup karena asmara.
2: Olalah, hidup senang karena mabuk asmara.
5: Jaga diri
2: apa loh?
5: Batasnya. Biar saja saling menjaga.
1: Apa lo ya?
0: Oke, langsung silakan bertanya ya. Bidan Luis.
1: Bidan Luis langsung ngobrol dengan Bang Dino.
2: Halo Bidan Luis, berarti itu ya yang suka menolong kelahiran gitu ya?
1: Betul, benar nggak Bidan? Bidan Luis.
5: Iya Kak Dino, kepalanya dari Bidan yang kasih keluar.
2: Berarti saya juga ya.
5: Kak Dino, nanti jalan-jalan ke Sorong ya sama Kak Ita, sama Kak Yudi.
1: Siap. Udah.
2: Oke, siap. Nanti ke sana ya.
1: Tolong ditiketin ya Bidan Luis.
2: Undang kita ya.
1: Tolong kita bertiga ditiketin ya.
5: Oh, sama Kak ini lagi, Kak Andes.
1: Oh iya, ya, sama Bang Andes.
6: Boleh pertanyaannya buruan, ditunggu yang lain soalnya.
5: Oh, siap. Okay. Kak Dino, ini ya. Kakak punya lagu yang keberapa nyanyinya ini? Album keberapa yang tadi Bidang Luis nyanyiin?
2: Oh, kalau yang single, ini yang ke-8, single lagu ke-8.
5: Wow, luar biasa. Kakak darah seninya dari papa atau dari mamanya?
6: Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Oh, nanti jawabannya ditunggu ya, Bidan Luis ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu.
2: Dikumpulin dulu. Okay.
5: Kak Dino ada, Kak Ita, Kak Yudi ada salamnya 3 toh?
6: Boleh.
5: Silakan. Ya. Untuk yang malam ini lagi kerjain PR, grupnya Bidan Luis di Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Selamat belajar teman-teman sahabat. Besok kita ketemu di Zoom.
6: Oke.
5: Okay. Terus untuk perawat RSPAD angkatan 76. Kemudian diploma bidan Budi Kemuliaan angkatan 86. Dan untuk penyiar RRI Kanoni Densi yang cantik dan Bang Andi Yudhistira. Dan yang istimewa untuk Kak Ita, Kak Yudi, Kak Andes, Kak Doni ditunggu ya di Sorong.
6: Okay.
5: Dadah.
6: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti.
7: Ya, selamat malam Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Yudi. Pengawasari yang cantik selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat baju.
6: Okay.
7: Siap. Naik kapal selam menuju Manokwari.
1: Cakep.
7: Selamat malam buat semua yang lagi stay di RRI.
6: Cakep. Langsung pertanyaannya.
7: Okay.
6: Cek dan cepet.
7: Mas Dino, salam kenal ya.
1: Iya, Kak Dino salam kenal.
2: Salam kenal juga. Dari mana ini? Dari Manokwari ini?
6: Toli-Toli.
2: Oh, Toli-Toli. Siapa tadi
7: namanya? Saya punya orang Depok.
6: Mbak Yanti.
2: Mbak Yanti.
6: Silakan Mbak Yanti.
7: Ya,
2: salam kenal juga ya.
7: Mas Dino.
2: Ya.
7: Tadi lagu berkarir dari era 80-an.
2: Iya. Akhir 80-an lah, 89 tuh mulai. Ya. Kantora
7: grup. Singlenya solo. Ini single yang ke-8 ya.
2: Iya.
7: Atau pernah ikut ngeband atau apa gitu?
6: Oke. Okay. Ditunggu ya.
7: Siap. Terus. Pertanyaan kedua mungkin sekarang tuh banyak penyanyi muda yang keren juga luar biasa. Kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Okay. Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana kalau di luar negeri pengen
2: di
7: mana begitu.
6: Oke, tunggu ya.
7: Terima kasih sukses ya untuk Mas Dino.
2: Makasih
7: dan Mas
2: Yudi,
7: Mbak Ita pernama Sari yang tugas malam ini di Toli-Toli RRI Toli-Toli Mbak Meike Bahtiar. Selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, salam untuk semuanya ya.
6: Siap, terima kasih Mbak Haryanti.
7: Terima kasih untuk Mas Dino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Bogor.
1: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
6: Selamat malam Kang Hasanuddin.
1: Kang Hasan.
8: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori luar lagu. Selamat malam Mbak Ita, penyanyi senior. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita boleh kepada Bang Yudi Ismail.
6: Siap
1: ya, Kang. Siap Kang.
8: Allah. Itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini lama banget enggak sempat.
6: Oh, oke.
1: Okay. Ayo Kang. Kapan-kapan main kan dari Bogor ke Jakarta deket tuh. Main-main ya ke Pro 1.
8: Ya emang saya ini dulu aktif ketika tahun 93 itu dulu aktif di studio.
1: Tahun 90-an. Lama banget Kang.
8: Vokal. Saya belajar vokalnya di studio 4 dulu.
6: Oh, oke, okay, siap.
1: Jadi pernah di RRI ya.
6: Oke. Okay. Okay.
8: Jadi saya berapresiasi sekali Bang Dino masih eksis.
1: Ya, betul.
6: Siap.
8: Marwah Papri masih terjaga.
1: Iya, betul
8: masih terjaga
1: Kang.
8: Itu Masya Allah. Ya. Cuman saya pengen mengajukan pertanyaan.
1: Boleh.
8: Masihkah bisa saya untuk pengen ngikutin jejak Bang Dino gitu.
6: Masih
8: bisa gak kira-kira saya?
1: Siap.
6: Ditunggu ya jawabannya ya.
1: Tunggu nanti jawabannya Kang Hasanuddin.
8: Saya begini nih Mbak Ita ya. Iya. Saya begini Mbak Ita. Saya menyukai lagu-lagu. Saya karena merindukan Katela di mana pengen bisa ngumpul gitu ke kenangan-kenangan lama gitu lawan di mana gitu karena gitu merindu itu saya.
1: Betul,
8: Masya
1: betul,
8: Allah. Kan? Jadi, makanya ini ruang rindu ini di sini nah.
1: Iya.
8: Ada untuk jadi kita bisa mengenalkan lagu-lagu. Oh, Mbak Ita dulu penari ular.
1: Betul.
8: Kita sapur mandi.
6: Siap. Oke.
8: Sempo-sempo.
1: Iya, siap, Kang.
8: Gitu aja, Bang.
6: Terima kasih, Bang Hasan.
1: Oke.
6: Terima kasih, Bang Hasan. Satu pertanyaan yang pertama tadi ada Bang Al. Gimana ceritanya tetap ada? Maksudnya bisa tetap eksis. Gimana ceritanya tetap ada? Maksudnya bisa tetap eksis.
1: Oh, udah dijawab ya. Begitu,
6: gimana Bang Dino?
2: Oke, pertama karena saya emang kerjasanya nyanyi gitu loh. Saya tuh enggak kerja kantor.
1: Iyalah. Jadi, sebagai pekerja seni kita tuh kebanyakan ya, memang seni, ya kerjanya di musik.
2: Gitu kan, di musik. Ya. Jadi mau enggak mau harus kalau mau dapur ngebul berarti harus
6: nyanyi terus
2: harus
6: ya.
2: Terus.
1: Bener,
2: harus
1: bener,
2: nyanyi terus bener, betul kan Mbak Ica ya.
6: Ya.
2: Itu sudah gitu.
1: Terjawab.
6: Oke, kita ke Bang Benny Jo. Lagunya ada yang mengandung pesan moral enggak? Lagu yang selama ini dibawain.
1: Ya. Oh. Mungkin sendiri atau pas bersama grup
2: Kantora. Oh, waktu bersama Kantora ada, soalnya kita pernah ikutan festival lagu pahlawan. Ingat enggak Mbak Ica?
1: Oke. Iya, ingat.
2: Iya. Hormat gitu. Kami tuh di tanganmu lah kawan dan di atas pundakmu. Itu tuh lagu Kantora waktu itu.
6: Oh, siap.
2: Ini lagu-lagu pahlawan.
1: Tapi dulu Kantora pernah kolab sama Bang Dharma Oratmangun.
2: Iya pernah.
1: Oh ya pernah ya.
2: Pernah.
1: Penjor.
6: Mantap kalau begitu.
1: Mantap sudah.
6: Yang mengaransemen lagu Bang Dino yang sekarang ya. Siapa?
1: Oh, yang
2: tetap ada. Namanya Febri.
1: Oh, Febri.
2: Orang Bandung.
6: Bandung semua ya.
2: Bandung semua.
1: Musisi Bandung. Gudangnya musisi Mas, kota Bandung itu.
2: Iya, gudangnya.
6: Oke. Dari Bidan Louis ya. Ini lagu keberapa tadi udah dijawab ya?
2: Udah yang lulus, ke yang toli-toli ya?
6: Bukan, ya,
1: yang di Sorong.
2: Sorong. Lagu ke-8.
6: Lagu ke-8 ya, untuk solonya ya. Ke-8. Siap. Mbak Haryanti, di tahun 80-an apa pernah nge-band?
1: Selain nyanyi.
6: Selain
1: tergabung
6: vokal,
1: dalam band.
6: Selain vokal selain mungkin ya. Vokal,
2: bandnya berarti G-band.
6: Oh, pernah G-band?
2: G-band itu band Geronimo Band.
1: Geronimo Band.
2: Sampai sekarang ada, tapi udah berganti-ganti.
1: Udah berganti formasi.
6: Kalau berkolaborasi dengan penyanyi zaman sekarang, maunya sama siapa?
1: Mau sama sekarang, siapa? Bang Dino, pengennya. Kalau ada kolaps gitu loh.
2: Glenn Fredly udah almarhum ya. Kolab mungkin misalkan duet gitu ya.
6: Iya.
2: Duet sama Rosa kali ya.
1: Rosa.
6: Siap.
1: Mantap sudah terjawab.
6: Kalau bernyanyi di luar negeri atau kolaborasi dengan penyanyi luar negeri maunya sama siapa?
2: Siapa ya?
1: Kalau aku dulu jawabnya sama
2: Lady Gaga.
1: Oh, Lady Gaga. Aku juga pengen banget kolab sama Lady Gaga.
6: Lady Gaga ya. Yeah. Oh, siap kalau begitu. Yeah. Pertanyaan lainnya dari Bang Hasanuddin di Bogor. Masih bisa enggak ya Bang Hasanuddin ini mengikuti jejaknya Bang Dino Kantora? Tadi kan pertanyaan begitu ya kan?
2: Iya.
6: Yeah. Kira-kira gimana? Iya.
1: Oh, iya. Gimana?
6: Harus apa resepnya?
2: Bisa aja.
1: Iya, supaya bisa kayak Bang Dino.
2: Bisa aja. Jadi harus aktif aja nyanyi gitu.
1: Ya, aktif bernyanyi.
2: Misalkan Bang kayak Bang Hasan ya. di Bogor misalkan. Kalau ada yang hajatan atau apa,
1: ikut aja
2: gitu nyanyi ya. Aja naik
1: nyumbang panggung. Lagu gitu ya.
2: Iya.
1: Lama-lama orang kenal.
2: Betul.
1: Nah, gitu.
6: Dan
2: saya juga berkiblat pada ada penyanyi luar negeri yang sampai sekarang show-nya itu untuk tahun depan aja sudah full. Engelbert Humperdinck namanya.
6: Engelbert Humperdinck.
2: Dia usianya 86 tahun tapi masih aktifnya.
1: Masih aktif ya, luar biasa.
2: Siap. Jadi sebenarnya enggak ada masalah ya Mbak Ita ya?
1: Enggak ada batas usia.
2: Enggak ada batasnya.
1: Enggak ada batas waktu selama masih mampu.
2: Iya. Mick Jagger aja?
1: Iya.
2: Mick Jagger 81 tahun.
1: Dan staminanya itu Mick Jagger luar biasa.
2: 83 tahun.
6: 83
1: tahun. Staminanya luar biasa.
6: Berarti kita yang 25 ini enggak ada apa-apanya ya, Mbak Ita. Ya udah. Mas masih ingat lagu Duman ini?
2: Hah? Duman ini? Apa naun?
1: Nah, kok ada apa naun?
6: Apa
1: kan, aku juga enggak tahu ini. Loh, Mas Yudi.
6: Lagu Duman ini.
1: Apa itu?
2: Duman ini lagu siapa?
6: Lagunya Tetsu Tejo featuring Paramita Vocal Group.
1: Bukan Kantora Paramita, tapi bukan Kantora Paramita.
6: Itu Kantora Paramita. Apa belum masuk?
2: Enggak, saya termasuk yang pertama, maksudnya angkatan pertama.
6: Lupa ya, coba kita dengerin.
1: Coba kita dengerin, aku jadi kepo.
6: Ini ada Tetsu Taejo featuring Paramita Vokal Group.
1: Dumanini.
6: Dan Paramita Vokal Group itu Kantora Paramita.
1: Oh gitu.
2: Gimana?

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mari dansa samba. Yeay. Jadi tampaknya emang saking banyak karyanya. Mas betul. Dino Kantora ini sampai lupa sama lagu-lagunya.
1: Tadi salah satunya yang lupa Dumanini.
0: Dumanini juga lupa. Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking banyaknya
2: samba,
1: loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Tapi ingat kan Dino, ingat kan?
2: Iya.
0: Nah ini namanya Kantora Geronimo.
2: Iya kan?
0: Iya yang ini.
2: Kantora Geronimo kan?
0: Oke. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Kantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari awal enggak?
0: Dan kan? Ceritanya
2: dari awal,
0: gimana?
2: Dari awal ya.
1: Itu tahun berapa Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah.
1: Oh,
2: Agustus
1: ya.
2: Bentuknya itu.
1: Terbentuknya.
2: Okay. Terbentuknya Kantora itu.
1: Boleh enggak formasinya ini siapa-siapa aja?
2: Nah,
1: Kantora Paramita.
2: Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6.
0: 6 ya?
2: Ya. Uh-uh. Jadi saya, Dino Kantora, Dino ya, Iskandar almarhum.
1: Oh iya, Iskandar.
2: Risa,
1: aku baru
2: ingat. Risa
1: Mahmud udah pernah kesini sama
2: Risa
1: Adi
2: Mahmud,
1: Ayu.
2: Risa Mahmud tuh kan dia itu juga apa tuh?
0: Model
2: juga ya, cover girl.
1: Cover girl.
2: Terus Adi Ayu. Ayu. Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
0: Lydia Nora.
2: Lydia Nora. Kan
1: pernah dengar
2: ya. Lydia Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oh, oke.
2: Okay. 6. Tapi itu gak lama, jadi 88 dibentuk tuh, 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman bertinggal berempat? Ya,
2: jadi 89 tuh udah berempat.
0: Oh, sampai sekarang.
1: Iya, sekarang. Wih, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada, berarti tetap komplit ya ke Kantora ini ya?
2: Berempat.
0: Luar biasa.
1: Aku baru inget iya sih.
0: Sama kayak Tiga Darah. Komplit, kompak.
1: Komplit, kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama
1: iya,
2: Tiga
1: kan,
2: Darah.
1: Iya kan, benar. Pas Nona Manis tahun 90,
2: iya.
1: Betul.
2: Suka apa tuh bareng ngisi acara TV.
1: Betul,
2: ya
1: acara TVRI
0: begitu.
1: Iya
0: emang mbaknya ini penyanyi ya.
1: Itu mas kebetulan pecel mas.
0: Ya udah kita ke Maluku, ada Ayu. Waduh, selamat malam yuk.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori masa ke Bang Yudi bersama itu bernama Sarah.
0: Siap, Ayu, silakan.
3: Alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama kita juga.
0: Amin.
3: Dalam keadaan baik.
1: Amin.
3: Baik saja.
1: Ayu juga ya, Ayu ya.
0: Betul.
3: Amin ya Allah.
1: Amin.
2: Ini suaranya bagus.
3: Halo,
2: kayak penyiar.
3: Sama Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Halo. Suaranya merdu sekali.
2: Halo Mbak Ayu.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam Bang Dino.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
0: Maluku Tengah.
2: Oh, Maluku
3: saya
2: Tengah.
3: Saya dari Maluku Tengah Pulau Seram.
2: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Apa Ambon, namanya? Tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
2: Oh, Pulau Seram. Seram. Seram. Pulau Seram.
3: Iya, Pulau Seram tapi gak serem ya orang-orangnya.
2: Oh, enggak serem.
3: Iya, Bang Dino saya mau nanya, tadi kan sempat ditanyakan sama Mbak Haryanti, nanti kolaborasinya sama siapa kalau pengen nyanyi gitu ya. Tapi saya nanya tadi, saya menangkap bahwa Bang Dino menyampaikan sama Rosa gitu ya.
2: Iya. Duet,
3: pasti
2: misalkan duet gitu kan.
3: Apa karena kualitas suaranya?
0: Oke.
2: Okay. Iya, betul.
3: Emang dia penyanyi yang apa namanya, emang punya power tersendiri gitu ya.
0: Iya,
3: di,
0: siap.
3: Ya,
0: musik, ditunggu ya, ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya?
0: Sisi lain?
1: Sisi
0: maksudnya
1: lain
0: gimana tuh?
1: Sisi lain dari seorang Dino, maksudnya selain sebagai...
3: Iya, tapi harus dijawab ya Bang Dino.
0: Siap.
1: Siapa tahu jadi pengusaha juga.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Amin.
3: Iya, nanti okay, kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati.
1: Siap,
0: ya. Siap, Ayu. Ya.
2: Kita kesana ya,
3: Rita ya.
0: Ya. Boleh, silakan.
3: Namanya Pak Widjo, terima kasih juga buat Bu Fatmawati dan buat Pak Widjo dari Tokyo untuk semuanya yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke Lampung.
1: Kita ke Lampung ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya,
0: selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam, assalamualaikum Mas Doni.
1: Dino
2: Kantora.
4: Ya, maaf salah, Mas Dino. Ini Doni di
1: Banyuwangi. Dino jadi Doni. Dino,
4: selamat malam.
2: Selamat malam
4: Mas Doni, Mas Dino.
0: Iya, silakan pertanyaannya Bang Melan.
4: Apakah masih ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini? Dan
0: okay,
4: kalau ada, dengan siapa saja?
0: Komitmen dengan pencipta lagu ya.
4: Perjanjian keterikatan kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, salam okay, masuk di salam balik.
1: Silakan Bang Leman.
4: Bung Benido, Ibu Fatmawa di Manado, untuk utama agenda di Bondowoso, untuk utama agenda dan khususnya untuk Mas Dwiki Damawan
1: Tangkuwangi
4: Mbak Ita.
0: Siap.
4: Dan Pak Ahmad Abdullah.
1: Okay. Siap.
0: Istri saya enggak disalamin.
4: Ya, Mas. Di Ismail.
0: Oke.
4: Okay. Yang ada studio selamat tugas sampai
1: kalau okay, oke Bang Leman.
4: Oke, makasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
1: Ada Pak Mali. Selamat malam Pak Mali.
0: Halo? Pak Mali.
1: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya? Kok
0: bergemuruh Pak Mali.
5: Halo.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
5: Sama Mas Dino ya?
1: Iya, Dino Kantor.
5: Iya. Iya. Pertanyaan simpel aja. Selama menyanyi Dino dari 80-an ya.
1: Iya.
2: Iya, akhir 80-an.
5: Lagu apa yang paling disukai?
0: Siap, ditunggu ya.
5: Oke, ya terima kasih Judi. Terima kasih Ananda.
1: Iya, Pak
5: terima
1: Mali.
5: Terima kasih banyak. Salam sedikit ya.
1: Boleh, silakan boleh. Pak Mali.
5: Untuk Bu Fatma ya. Enggak lupa juga Bang Benijo tadi. Farida juga di Palu. Terima kasih Ta.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita cari.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu Fatmawati yang juga cantik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, Ibu Fatmawati.
6: Orang-orang Manado juga baik-baik. Buyu Mas Yudi.
0: Siap.
1: Silakan Ibu Fatmawati dengan Bang Dino.
6: Ah ya, Bang Dino.
2: Halo, Bu Fatmawati. Ya. Ini yang dari itu ya, Manado. Yang menjahit bendera.
6: ini kopinya Mak.
2: Oh ini kopiannya.
0: Kopinya.
6: Kopiannya bukan aslinya. Iya.
1: aduh.
6: Pertanyaan saya begini, saya dengar dari tadi ya, Bang, saya penasaran suka dukanya itu gimana ya?
0: Suka duka ya?
6: Itu aja ya. Tanyaannya, semoga ke depannya Bang Dino, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin,
2: okay. amin.
6: Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh silakan.
6: Oke, mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali. Ada juga Ayun, ada Uma Ana. Itu aja ya, makasih.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Manado kita ke Toli-Toli. Ada Bang Candy. Selamat malam, Bang Candy.
7: Selamat malam, Yudi dan Ita Purnamasari.
2: Selamat malam.
7: Saya langsung saja ya.
0: Langsung
1: boleh, silakan Bang Candy.
7: Salam kenal, Bang Dino.
2: Salam kenal juga Bang Candy.
7: Singkat saja ya sama tadi. Tadinya kan berdirinya personnya 6 orang. Apakah itu dari 6 orang itu satu geng, satu gang atau satu kampus atau satu kampung?
0: Satu gang.
7: Itu saja.
0: Oke. Okay. Siap ditunggu ya. Silakan.
7: Terima kasih. Tolong pekawannya Bang Benjo atas sapaannya minggu lalu. Untuk yang menyala hari ini di RRI Cetoli, Ibu Mika Bahtiar.
0: Siap.
7: Dan seluruh pengusaha RRI di mana saja berada.
0: Oke,
7: makasih. Selamat malam.
0: Kita ke mana ini namanya?
1: Kemana ini?
0: Bogor.
1: Halo Tete Dinda.
8: Halo kawan.
0: Ih, dikira kita pelawak kali ya, ketawain. Tete
1: belum ngomong apa-apa udah ketawa.
0: Kalau kata orang Surabaya, layo. Silakan Teteh.
8: Kalau nggak begitu bukan Yudi namanya Baiza.
1: Benar.
0: Oh gitu ya.
1: Benar Teteh.
8: Itu ruang berbagi rindu memori lewat lagu Baiza.
1: Teteh.
8: Yo apa kabar?
0: Alhamdulillah.
1: Happy wae Teteh.
8: Alhamdulillah. Ini Teteh panggilnya Kang Dino, Mas Dino apa?
2: Ya.
1: Kang.
0: Silakan
1: Kang.
0: Ditanya. Kang Dino. Dari mana?
2: Kang Dino.
8: Kan? Iya. Soalnya dari dialeknya tadi Teteh nyimak ini mah orang Jawa Barat.
2: Iya. Ini
8: mah
2: Sumuhun. Ibu ibu saya Garut. Oh. Bapak saya Bandung Banten.
0: Oh,
2: itu Jawa Barat ya, asli.
8: Itu Jawa Barat. Oh, itu mah. Iya. Kang Dino, tadi ya. Rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
2: Tetap ada untuk
0: apa mau diganti? Tetap ada untuk Dinda gitu.
2: Dinda, di manakah kau berada?
0: Di Bogor.
8: Ya. Itu lagu karya siapa tadi?
2: Rangga Zen. Orang Bandung juga.
8: Orang Bandung juga ya. Tadi semuanya serba di Bandung.
2: Betul. Serba Bandung pokok nama.
8: Bandung Tea gitu nya.
2: Apa?
1: Iya,
2: oh.
8: Lagu itu emang Kang siapa tadi?
0: Kang Dino.
8: Bukan satu lagi yang karya siapa?
2: Oh, Kang Rangga Zen. Rangga Zen itu pencipta lagunya tetap ada untukmu ya.
8: Kang Rangga ya. Uh-huh. Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang Kang Rangga ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh, buat saya aja.
0: Siap. Jadi nanti aja dijawab.
2: Oh iya ya.
0: Biar penasaran.
2: Biar finisirin.
8: Gini. Jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu gitu kan.
0: Siap. Oke.
2: Iya iya.
8: Bukan begitu maksudnya gitu.
2: Oke. Okay. Nanti dijawab. Kan,
8: Dino, mudah-mudahan lagu single terbarunya asiknya
2: betul.
8: Bersolo karir sama di grup enakan mana?
1: Nah, oke. Okay. Nanti dijawab okay. Ya Teteh.
2: Dijawab.
8: Ya. Itu aja dari Teteh dan Teteh untuk Kang Dino.
2: Mohon
0: sama-sama.
1: Sama-sama Teteh
2: Dinda.
8: Terus produser Ruang Rindu Yudi Ismail.
0: Iya.
1: Siap.
8: Terima kasih ya.
1: Sama-sama
0: Teteh Dinda.
8: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Ahmad, selamat malam.
9: Selamat malam, Bang Yudi Ismail. Selamat malam, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Ahmad. Selamat malam.
0: Selamat malam.
9: Dan selalu semangat ya.
1: Oh iya dong. Pastinya dong, Pak Ahmad.
9: Ruang berbagi
1: memori lewat lagu.
9: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
0: Silakan, harus.
1: Silakan, Pak Ahmad.
9: Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini?
1: Mantap ya, pertanyaannya.
0: Siap.
9: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
0: Oh, siap.
1: Baik. Oke.
0: Silakan.
1: Pak Ahmad.
9: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Meti, Pak Murah. Selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
0: Sama-sama.
9: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudi, Bapak.
1: Siap.
9: Ruang rindu, ruang berbagi rindu
1: memori lewat lagu.
0: Siap. Sekarang kita ke Kendari ada Ibu Tiara. Selamat malam.
1: Selamat malam Bu Tiara.
0: Halo.
10: Selamat malam, Mbak Ida, nama Sari.
1: Bu Tiara.
10: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Iya. Bu Tiara.
10: Iya. Bintang tamunya siapa namanya, Mbak
1: Ida? Dino Kantora.
10: Dino atau Bimo? Dino.
2: No. Dinosaurus.
1: Dino Kantora.
10: Iya, Dino Kantora. Salam kenal, selamat malam.
2: Salam kenal juga. Ini siapa namanya tadi?
0: Ibu Tiara, Tiara di Kendari.
2: Tiara Kendari. Oh, Kendari.
10: Iya. Hmm. Tiara. Ini Ibu mau bertanya sama Bang Dino.
0: Hmm. Silakan.
10: Sejak terjunnya ke dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
0: Siap.
10: Iya, mungkin itu aja pertanyaan saya dan
0: iya.
10: dari saya.
0: Iya. Terima kasih.
1: Oh, boleh silakan.
10: Ya. Salam buat Ibu Farida. Terus ada Bang Andi Yudhistira. Selamat malam juga buat Mbak Ita Purnamasari iya. bersama Bang siapa lagi?
0: Siapa dong?
1: Ayo siapa?
0: Yang mana maksudnya? Bang Dino Kantora.
10: Bang Dino Kantor yang satunya lagi.
1: Yudi Ismail.
0: Oh saya maksudnya.
10: Oh iya.
1: Alias Mas Wahyudi Nusr.
10: Ya makasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
1: Aku tuh nyebut nama aslimu mas.
0: Nama Ismail ku bapakku loh. Gitu ya. Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Mbak Ayu ya. Ayu oke. Okay. Apa ini? Oh, kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
1: Tadi pertanyaan dari
0: Mbak Ayu.
1: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
0: Iya, kepinginnya kenapa sama Rosa?
1: Suaranya yeah. yang powerful.
2: Iya. Yeah.
1: Lagunya bagus-bagus.
2: Mm-mm. Saya mengagumi suara Rosa ya, yang indah, merdu dan apa pokoknya bagus deh.
1: Jadi pengen kolab dengan
2: iya.
1: Rosa sudah terjawab Tete Dinda.
0: Kalau sama aku mau ngajak kolab enggak?
1: Sampean iku
0: apa? Terus pertanyaan dari Ayu juga sisi lain, mungkin selain nyanyi apalagi nih? Ya,
1: tadi kan sisi lain sebagai selain jadi musisi atau penyanyi, mm-hmm. mungkin jadi pengusaha apa gitu loh. Bang Dino.
2: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
0: Punya kontrakan.
1: Mantap sini. Itu investasi bagus loh.
0: Bener banget ya.
2: Tapi baru dikit.
0: Baru berapa? 50 pintu.
1: Baru dikit tapi 100 pintu nih.
0: Oke.
2: Belum nyampe. Nah,
0: jadi itu ya.
1: Bisnis kontrakan.
0: Kontrakan ya. Oke.
1: Macam guyu.
0: Bang Leman. Komitmen dengan pencipta lagu ada nggak?
2: Maksudnya perjanjian dengan
0: iya perjanjian dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya kah atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta lagu yang dulu-dulu?
1: Yang dulu-dulu oh. juga maksudnya juga apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
2: Keterikatan bingung. Gimana ya?
0: Enggak ada ya? Enggak ya, terikat ya?
1: Ya.
0: Siap.
2: Misalkan gimana? Misalkan kan gini, kita pernah Kantora tuh pernah dikontrak sama JK Record. Kita dibikinin album The Best of JK Record. Berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance.
0: Oke.
2: Okay. Almarhum. Oh. Terus maksudnya nggak ada keterikatan.
1: Ya, sudah terjawab ya.
0: Tangannya bebas nggak diikat bebas, gini loh.
1: Garing mas, garing.com.
0: Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
1: Ya. Oh. Baik solo maupun dari dengan Kantora Paramita.
2: Kayaknya itu deh aku suka kamu suka ya.
1: Aku
2: yang kolab sama
0: Harimukti.
2: Aksi gaya dan dananmu.
0: Aku sungguh remaja.
1: Nah, itu dia lagu yang disukai.
0: Itu Pak Mali ya. Soalnya
2: itu dirilis lagi sekarang sama Kantora.
1: Rilis lagi ya. Udah,
0: nanti Kantora lengkap ke sini ya.
2: Ya.
1: Lengkap loh ya.
0: Kapan mau dirilisnya, Bang?
2: Juli kalau enggak Agustus.
1: Agustus. Ya. Ditunggu ya.
2: Rekamannya udah Bang selesai.
0: Aku tuh pernah insecure loh, Mbak.
1: Sama
0: Bang Dino.
1: Kenapa?
0: Aku WA enggak dibales-bales.
1: Kesian deh.
0: Mungkin yang sibuk enggak, aku mungkin paham.
2: Ya ke-skip.
0: Ke bawah. Ya, tapi kalau sama Mbak Ade sama Mbak Risa, kita kan udah bestie banget.
2: Kesian mohon deh. Maaf ya.
0: Aman loh. Oke, ada Bu Fatmawati cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
2: Suka duka mungkin banyak sukanya
1: banyak
2: ya.
1: Sukanya itu okay.
2: Banyak pasti. Sukanya karena kita kerja tapi
1: dengan hobi, hati bahagia.
2: Hobi gitu, hobi ya. Dan dibayar.
1: Nah. Oh, enak banget kan?
0: Oh iya, tamelo kok. Wah, gure.
2: Tapi dukanya kalau misalkan di kulik-kulik itu, misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget.
1: Iya,
2: Mas. Bukan apa ya? Disiplin banget.
1: Sebagai mentor, oh, itu yang bagus loh Mas Dino.
2: Iya, disiplin
1: itu
2: banget.
1: Yang benar.
2: Tapi kalau misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up, yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi betul, gini kata dia, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap,
0: bagus. Oh, okay.
1: Dan gak ngulangi lagi kesalahan.
2: Dan gak ngulangi kesalahan lagi cewek squat jam.
0: Gitu. Kenapa perlu badan tegap? Karena Kantora Paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
1: Juga koreo, ada koreonya ya. Kan. Tuh.
0: Kayaknya aku dulu calon
2: full koreo. Full koreo dulu.
0: Full koreo ya. Ya. Bang Candy di Toli-Toli, dari personil-personil Kantora Paramita, ada 6 apa 8 sih tadi?
2: Kantora Geronimo aja deh. Sekarang Geronimo. Soalnya udah balik lagi ke Kantora Geronimo.
0: Oh boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah, teman-teman satu gang kah, tadi katanya disebutnya begitu ya, atau satu kota satu, atau gimana?
2: Satu itu komunitas. satu sekolahan vokal.
0: Oh, satu Geronimo sekolah itu. Geronimo itu ya.
2: Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
0: Oke, itu sudah terjawab ya.
1: Sudah terjawab.
0: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
2: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu, terus disuruh pilih, saya milihnya yang ini.
0: Oke, berarti ditawarin ya?
2: Ya,
0: ditawarin. Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
2: Senang, dua-duanya senang.
0: Iya,
2: kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen seru, gitu.
0: Benar. Tuh, bikin iya. Tiga Darah single.
1: Sampai jam produser yo.
0: Sama Mas Fendi aja gimana?
1: Iya.
0: Nggak sih? Oke.
1: Akan ngobrol ya.
0: Pak Ahmad, bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong Pak. Gimana
2: maju,
0: tantangan?
2: Maju dengan menyesuaikan dengan
1: tren
2: era
1: trennya sekarang.
0: Okay.
2: Gen Z.
1: Betul. Jadi dengan yang kekinian.
2: Makanya itu saya lagu itu kan Tetap Ada Untukmu itu pencipta lagunya baru umur 26.
1: Ya, masih Gen Z itu.
0: Selisih setahun sama aku sih sebenarnya.
1: Kesian deh lu Mas.
0: Gak percaya.
2: Febri juga itunya yang bikin musiknya juga baru.
1: Musisi muda
2: masih
1: ya.
2: Masih di bawah 30-an.
0: Oh iya, sama-sama.
1: Kita harus kolaps dengan yang
0: sama-sama
1: muda-muda.
0: Kita,
1: iya toh.
0: Ibu Tiara tadi di Kendari. Tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
1: Tahun 80-an, akhir 80-an ya?
2: Akhir 80-an, iya.
0: Oh itu rilis singlenya Kantora? Atau
1: album.
0: Masuknya juga?
2: Enggak, itu ada single-single. Dulu kompilasi ya disebutnya.
1: Kompilasi.
2: Ya. Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama... dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
1: Wah,
2: itu ada tuh kompilasi ya. Itu berapa kali gitu. Berapa kali lagu. Jadi dulu kan ada tuh yang suka satu lagu gitu.
1: Iya, betul. Itu kan zaman dulu gitu, iya. Kompilasi.
0: Siap. Oke. Okay.
1: Terjawab sudah semuanya.
0: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
1: waktunya mendengarkan lagu.
0: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
1: Masih ingat enggak, Mas Dino?
2: Dinangan mulah kawan itu ya.
0: Kayaknya ya.
2: Itu yang lagu pahlawan itu kalau enggak salah.
0: Di dada kita
2: dan
0: ya.
2: Di atas pundakmu.
0: Siap. Kalau gitu kita dengerin.
1: Segera di dada
0: berikut
1: kita.
0: Ini. Kantora Paramita.
2: Ya, Geronimo. Kantora Geronimo.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap ada untukmu ini ya. Wow, dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo, iya, kok halo.
1: Begitu.
2: Halo.
1: Sahdu ya, uh-huh. Kena di hati.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
1: Yoi. Di hati terdalam.
0: Waduh.
1: Jadi sebelum kita ngobrol banyak, kita harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh,
1: semua
0: iya.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa.
1: Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, dan Yogyakarta.
0: Oke. Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa mas?
0: 0811-797-27912.
1: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-069-man.
0: Ditunggu ya. Nah, aku pengen nanya sebenarnya Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu Kantora Jeronimo.
1: Jeronimo. Gimana,
0: diputuskan
1: Mas,
0: untuk diberi nama Kantora. gimana?
1: Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, Kantora.
1: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis.
1: Kantora.
2: Kantora Jeronimo.
1: Yang kasih nama siapa ini Mas Dino?
2: Yang kasih nama waktu itu ada anak Jeronimo yang orang Timur Timur. Jadi dia ngerti bahasa-bahasa
0: gitu. Iya.
2: Jadi udah penyanyi aja, Kantora aja katanya.
1: Diambil dari bahasa Portugis.
2: Kantora itu bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi, singer. Oh, okay.
0: Kenapa enggak diambil dari bahasa Jawa?
2: Sinden dong.
0: Ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono, kita terima dulu.
1: Mas Gilang, selamat malam Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
3: Iya, halo, selamat malam.
0: Halo Mas Gil.
3: Mas Yudi, Mas Dino juga.
1: Iya, Mas.
2: Halo.
1: Monggo langsung
2: Mas. Gilang gemilang.
3: Iya, Mas Dino makasih. Ini ya, saya mau tanya ini. Karena saya baru dengar Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir. Itu katanya mau membuat apa ya, semacam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya. Secara fisik. Jadi dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh Mas.
0: Oh.
3: Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti kayak kolektor kaset ya gitu, seneng gitu loh.
1: Atau Mas Gila, aku setuju banget.
3: Kata Mas Ari Lasso gini, Ari Lasso Dewa ya. Memang kalau lagu berbentuk kaset itu seperti ada rohnya lagu itu, bener ya? Ada rohnya.
1: Setuju.
3: Gitu. Jadi ini juga biar didengarin sama produsen elektronik, biar memproduksi lagi ulang kumpul-kumpul yang dulu kita bangga.
1: Ya siapa tahu loh Mas Gila, kita kembali ke tahun seperti dulu, ya kan?
3: Ya,
1: siapa
3: monggo,
1: tahu
3: yang mau plat,
1: kita kembali ke era seperti
3: monggo,
1: dulu.
3: Yang digital, monggo digital, tapi ini juga
1: tetap ada fisik, iya betul.
3: Iya, ada fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino, Mbak?
1: Tentang hal ini,
0: nanti ditunggu ya.
1: Nanti dijawab Mas Gilang.
3: Iya, salamnya buat
1: Monggo.
3: Agung juga ada Pak Slamet juga, ada di Kediri ada Pak Munoto, di Ngelamas Madiun Pak ada Pak Bambang juga mendengarkan. Okay. Di Jepang juga Mas apa itu? Jadi Mas itu juga Mas Benny.
0: Siap.
3: Oke.
0: Okay.
3: Semuanya aja salam hormat saya.
0: Siap.
3: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Jawa.
1: Kita ke Jogja. Ada Dang Rio.
0: Dang Rio, selamat malam.
1: Mas Dang Rio.
4: Di seputaran Jawa.
1: Halo.
0: Halo.
4: Halo, salam kenal Mas Mbak Ita. Halo, salam kenal Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Iya, Mas Rio, Mas Dino. Mas Dino, ya.
0: Halo.
1: Mas Rio, silakan.
2: Mas Rio.
4: Iya. Langsung ke Mas Dino ya. Mas Dino mau tanya, kalau tadi ada kantora Geronimo, kalau dulu kalau tidak salah ada Geronimo Group, itu bedanya apa ya?
0: Oke, nanti dijawab ya.
4: Siapa ya? Yang
2: satu suhu.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Salam-salam buat semuanya.
0: Siap.
4: Yang sudah mengikuti acara ini. Terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Mas sama-sama Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di WhatsApp. Siapakah
1: siapa?
0: Ini namanya?
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
6: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Ya, halo, selamat malam.
0: Malam.
6: Mbak Rita, Bang Adi.
1: Iya, Mas.
6: Dari Tawan di Bali.
0: Tawan di Bali. Silakan Tawan.
6: Iya. Iya, benar. Saya mau ngobrol sama
0: Loh.
1: Mas Dino.
0: Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama langsung ini jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu, mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya kan yang tadi bertanya Mas Gilang. Komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
1: ya.
0: Kembali kaset,
1: bentuk kaset
0: CD
1: atau CD
0: atau piringan hitam
1: respon,
0: mungkin.
1: Respon kayak komennya ya. Mas Dino apa?
2: Kayaknya seru ya.
1: Kalau aku sih seneng banget.
2: Seru ya. Seru, asik,
1: seneng
2: asik.
1: Banget.
2: Seru
1: ya. Jadi gak cuma digital, tapi memang ada bukti fisik
2: ada ya. Ada bukti fisiknya. Kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi. Itu dia ngeluarin album kaset, CD.
1: Vinyl.
2: Iya.
1: Sama vinyl ya. Hitam. Ya, itu luar biasa
2: gitu.
1: Loh.
2: Oh.
1: Di zaman sekarang. Langka,
0: di zaman sekarang ya. Ini langka.
1: Setuju pastinya.
0: Setuju ya.
2: Karena ada banget. Itunya ya, ada fisiknya gitu lebih
1: jadi
2: asik ya.
1: Jadi apa sih, kalau orang Jawa bilang lebih marem Mas.
2: Lebih marem.
0: Rawon kali marem.
2: Beli kaset itu masih lucu ya.
1: Iya makanya.
2: Beli kaset, aduh, beli CD. Bener,
1: jadi kan, ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
0: Iya,
1: aduh, ya sesuatu seperti itulah.
0: Oke, oke, oke. Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Kantora.
1: Kantora.
2: Oh, Geronimo dan Kantora itu satu kubu.
1: Satu kubu,
2: satu kubu ya. Geronimo. Jadi dia Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
0: Oh, oke. Okay.
2: Melawai 11 nomor 58. Itu
0: markasnya gitu ya.
2: Markasnya iya. Yang punyanya itu Mas Anton Isudibio.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dokter, sebenarnya dia tuh dokter loh.
0: Iya.
2: Mas Anton tuh
1: dokter. Mas Anton ini adalah suami dari Mbak Rafika, bukan?
2: Bukan.
0: Adiknya.
1: Oh, Mas Sony.
2: Mas Sony, Dokter Sony.
1: Itu suaminya Mbak Rafika.
2: Iya, Dokter Sony Isudibio itu adiknya.
0: 100 buat Mbak Ita. Oke. Nah, kalau boleh di spill sedikit personel-personel Geronimo. Kalau Kantora kan tadi udah ya.
2: Ya.
0: Kalau Geronimo ada
2: Geronimo
0: siapa
2: itu,
0: ya?
2: Geronimo itu aslinya ya. Mm-hmm. Dulu ada Kadarma Oratmangun.
1: Oh iya, Mas Dharma. Okay.
2: John Woleru almarhum udah meninggal. Mm-hmm. John Woleru, Dharma Oratmangun, Purnomo Sikas.
1: Okay. Purnomo Sikas. Hmm. Ya,
2: itu yang cowoknya.
0: Aha.
2: Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi, Mbak Vivi ya, terus Sundari Sukoco.
0: Oke.
2: Cutianti.
0: Cutianti.
2: Satu lagi siapa coba? Satu lagi.
0: Jatuh Parmawati.
2: Bukan.
1: Jatuh.
2: Bu Menteri.
1: Siapa?
2: Bu Yanti Erlangga.
1: Oh.
2: Itu Geronimo aslinya itu
0: pertama ya, Geronimo asli pertama.
2: Asli Geronimo itu itu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Asli Geronimo ya, itu. Erlangga, iya, iya, aku baru ingat
2: sekali. Iya, dulu kan nyanyi, Bayanti itu nyanyi
1: iya,
2: dulu.
1: Iya, Bayanti ya. Oh. Mantap, sukses terus lah pokoknya.
0: Siap, siap, siap, siap. Ini tadi Tawan tampaknya enggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa ada
1: Bang Cliff.
0: Selamat malam.
7: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Iya,
7: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
1: Memori lewat lagu.
0: Silakan Bang Cliff.
1: Silakan Bang Cliff.
7: Selamat malam Mas Yudis, Yudis Ismail sama ya. Mbak Ita Purnama.
1: Malam Sari, Bang Cliff.
0: Siap.
1: Langsung dengan ya, Bang Dino.
7: Siapa itu?
1: Dino.
0: Bang Dino Kantora.
2: Kantora.
7: Kantora, Kantoria. Keren, dari tadi saya dengar-dengar suaranya bagus-bagus.
0: Oh iya dong.
7: Keren lah begitu.
1: Betul.
7: Yang tadi judul apa ya, yang terakhir itu? Yang
0: tetap,
7: tadi.
0: Tetap ada untukmu.
7: Tetap ada untukmu.
0: Ya.
7: Mantap sekali. Baru rilis ya?
0: Iya,
7: baru
0: betul. Rilis, betul. Ini baru nih. Oke, di sini nih. Begini, diajak Mas Yudi sama Mbak Ita nih di sini untuk memperkenalkan lagu.
1: Betul. Iya Bang Cliff.
7: Saya mau bertanya, apakah sudah pernah ke Manado gitu? Hmm. Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu, lagi nyanyi atau konser atau apa undangan gitu?
2: Sebenarnya saya udah keliling ya, tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
1: Serius belum?
2: Iya, belum.
1: Aduh.
2: Aku paling ke Medan, Bang, Padang, Jambi, Makassar, nah, apa iya. Gitu semua udah.
1: Tapi
2: tuh.
1: Manado belum.
2: Manado yang belum.
1: Kasian Bang Dino.
7: Oh, kalau begitu nanti saya
1: undang ya Bang Dino.
7: Undang gitu ya.
0: Boleh, boleh.
7: Oke, kata yang pastinya tetap sehat, tetap berkarya.
1: Amin.
7: Dan tetap memberikan yang terbaik bagi
0: Amin.
7: Saya mendengar di seluruh Nusantara.
0: Amin.
2: Siap. Siapa ini tadi?
1: Bang Cliff.
0: Bang Cliff di Minahasa.
2: Oh, Minahasa.
7: Di Minahasa Selatan.
0: Siap.
7: Oh, ke Manado gitu.
0: Manado, iya. Oke.
1: Siap.
7: Oke, itu saja ya. Terima kasih untuk
1: Yudi.
7: Dan Ita Purnama Sari.
1: Sama-sama Bang Cliff.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Kita ketemu dengan
1: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call.
0: WhatsApp call ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris.
1: Mas Faris di Malang ya?
8: Selamat malam, betul sekali.
1: Apa Ruang kabar Rindu. Mas Faris?
0: Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat
1: ya, lewat udara.
8: Aku iya, agak flu ini,
1: Mbak. Agak flu.
0: Oh, agak flu.
1: Pantesan suaranya kok rada bindeng ya, Pak Faris?
8: Iya, masuk angin.
1: Masuk angin. Silakan Mas Faris.
8: Iya, bintang tamunya siapa ini tadi kok?
1: Mas Dino Kantora. Oh, Kantora Geronimo, ya.
8: Selamat malam Mas Dino.
2: Selamat malam.
8: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin siap. Itu saja ya, karena saya tidak lama-lama Mas Siti.
1: Oh, harus istirahat Faris. Ya Pak Faris.
0: Iya, karena flu ya.
8: Terima kasih.
0: Sama-sama.
8: Iya, 1, 2, 3,
1: boleh, silakan Pak Faris.
8: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
0: Oh siap.
1: Sayang semua.
0: Terima kasih.
8: Biar pendengarnya biar bervariasi ya.
0: Oke.
8: Thank you.
1: Oke.
0: Sami-sami. Terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah disebutin. Dan single ke-8 ya kalau solo.
1: Ya.
0: Tapi kalau secara keseluruan dengan Kantora berapa?
2: Kantora.
0: Banyak banget.
2: Banyak, udah banyak deh, berapa gak kehitung. Lupa.
1: Siap.
0: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin, kan Geronimo itu juga berkembang terus ya.
1: Iya. Sampai sekarang sampai ada sekarang, Geronimo 19.
2: Sekarang coba. Itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh 2-3 minggu yang lalu itu kita itu reuni, ada reuni.
0: Oh, reuni.
2: Reuni Geronimo.
1: Di mana?
2: Di Lenusa,
0: Termasuk Kantora juga ya?
2: Iya
0: dong.
2: Iya, termasuk kantor.
0: Berapa banyak, Bang?
2: Kemarin itu kita reuni dengan Geronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya. Itu.
1: Wow. Pasti itu. Seru banget.
0: Pasti
1: Mas
0: seru.
1: Mas Yudi gak diundang ya?
0: Lah aku itu termasuk Geronimo.
2: Pernah masuk Geronimo ya?
0: Enggak.
1: Aduh bercanda.
0: Ya Allah. Kalau aku masuk Geronimo pasti aku
1: buyar.
0: Bukan. Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Aduh. Kita ke impresi dulu ya.
1: Aduh. Mana musiknya? Aduh.

0: berada di segmen impresi.
1: Apa itu, Mbak?
0: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. 1 pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Pisang goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu,
2: pisang
0: gimana?
2: Goreng madu.
1: Oke, pertanyaan ya. Pertama.
0: Pertanyaan ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Geronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak
2: Wayu.
1: Lagu-lagu
2: Tumpi
1: Permata
2: Wayu.
1: Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Satu lagi. Kita bagi ke orangnya.
0: Yang tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah
2: Tumpi
0: menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh.
0: Pas,
1: salah.
0: Pas,
1: bener salah. Tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan Tengah.
0: Pisang goreng.
1: Di album 12. Itu, di album itu Kantora pembawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya?
0: Oke,
1: baik.
0: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Geronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Dedi Dukun dan Trie Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Geronimo yang ada di album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
0: Ayo loh.
1: Belum kita puter sih lagunya.
2: Yang itu ya, yang apa tadi kompilasi sama Dedi Dukun
0: ya, sama
2: Utami.
1: Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Depannya K deh, udah kita kasih tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas. Udah.
2: Bukan serius dong, serius.
1: Bukan.
2: Serius dong.
1: Bukan orang depannya K serius dong. Kalau serius dong depannya S dong.
2: K apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah Khilaf Dunia.
2: Oh, Khilaf Dunia, iya.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
0: Pertanyaan ketiga.
1: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Geronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Sudibyo.
1: Salah.
0: Satu kesempatan siapa lagi?
2: Darma Ratmangun?
1: Salah, udah. Siapa Mbak Ita?
0: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
1: Padahal banyak udah menciptakan meninggal lagu buat Kantora ya.
2: Udah meninggal Agus.
1: Bang Agus ya. Oke.
0: Okay. Oke, enggak apa-apa, masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat, tahun 1991 bersama Darma Oratmangun, Kantora Geronimo membawakan lagu Penjor festival. Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
1: Nah,
0: terkenal. Ini labelnya label terkenal.
1: Ya iyalah pastinya.
2: Blackboard.
1: Salah.
0: Salah.
1: Satu lagi.
2: Billboard.
1: Enggak salah.
0: Aduh, aku mau kasih clue, udah.
1: Okay.
2: Apa clue-nya?
1: Rock.
0: Label rock. Dan dia bermukim di Surabaya.
2: Oh iya itu.
0: Apa?
2: Tahu. Aduh, namanya apa?
0: Logis.
2: Logs Lebor.
1: Iya, Logs Lebor nama pemiliknya. Logis Record.
2: Logis Record.
1: Pertanyaan terakhir.
2: Itu produsernya Mbak Ita juga ya?
0: Iya, sering pas itu, apa namanya, tour show ya. Monggo, pertanyaan kelima.
1: Bersama Hari Mukti, Kantora Geronimo sukses membawakan lagu Aku Suka, Kamu Suka. Siapakah yang mengaransemen lagu tersebut?
0: Lagu Aku Suka, Kamu Suka. Wah, kalau gak tahu kebangetan banget nih, Mas.
1: Gak usah dikasih clue ya yang ini ya.
2: Purwacaraka.
0: Akhirnya pisang goreng.
1: Satu.
2: Ya kan,
1: satu
2: dong pulang
1: ya Purwacaraka.
2: Soalnya waktu festival kesananya sama Purwacaraka sama Jimmy Manopo.
0: Iya.
2: Mereka yang aransemen.
0: Akhirnya 5 pertanyaan, ada 1 yang terjawab.
1: Lumayan satu ya.
0: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
1: Oke. Ya wes. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu. Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Khilaf Dunia.
1: Khilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Jadi impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dinonya.
1: Bang Dinonya lupa menjawab.
0: Oke. Okay. Kita ke
1: WhatsApp kok. Kita baca-baca WhatsApp
0: baca
1: dulu.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu. Untuk semua Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul Minuman Keras.
0: Okay.
1: Salam untuk semua. Dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mono ya Mas?
0: Enggak. Masa sih? Sebentar, yang...
1: Ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih yang tawan.
2: Yang tadi tawan-tawan. Tiba-tiba mati.
0: Tawan. Iya, tiba-tiba mati mau bertanya.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Okay. Untuk bintang tamu harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Khaira dan Viola.
1: Di Makassar.
0: Di Makassar. Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Iya. Viola lain lagi tuh Mas.
0: Viola lain lagi ya.
1: Nih. Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Wah, aduh aku
0: sengaja. Makanya kita banyak yang nungguin ya Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak bareng. Banget yang nungguin ya. Kita Sorong cuman. Udah berkali-kali
1: Banda Aceh
0: ini. Terus
1: Kalimantan.
0: Tadi Kalimantan. Oh, itu mana ya Mbak?
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Oke.
1: Okay. Okay, terima kasih. Salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset gak setuju karena rawan bajakan. Njeh bener sekali.
0: Iya ya.
1: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
0: Oke. Okay. Jadi penari apa?
1: Penari latar ya Mas.
0: Ya udah. Oh itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang
1: siapa
0: mengirimkan
1: lagi,
0: WhatsApp? Coba saya lihat ya. Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes ya. Oke. Okay. Kita pengen nanya sama
1: Mas
0: Bang
1: Dino.
0: Dino pastinya. Mas Dino, sekarang-sekarang kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single?
1: Mm-hmm. Selain solo.
2: Apa? Oh.
1: Mas Dinonya ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memedio.
0: Oh, lagi asik memediokan kita ya. Kita ini hostnya bintang tamunya loh, Mas Rio loh.
1: Aduh,
0: Mas Rio lagi.
1: Mas
0: Dino. Gimana gimana?
1: Makin malam ini Mas. Udah ngantuk
0: ya.
1: Ini
0: ya. Udah ngantuk Mas Dinonya.
1: Iya. Mas Dino,
0: Mas,
1: iya.
0: Lagi apa aja yang dikerjakan kantora sekarang?
1: Iya. Tadi kan single
2: lagu.
1: Tadi sudah
2: single lagunya
1: kan,
2: diambil dari itu yang dulu menang festival itu ya.
0: Yang aku suka, aku kamu suka.
1: Aku suka kamu. Okay. Dirilis kembali.
2: Dirilis kembali tapi dengan apa? Gen Z ya.
1: Gen Z musik yang kekinian.
2: Musik kekinian.
1: Enggak sabar lagi nunggu
0: ya.
1: Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
2: lagu
1: tetap ada
0: untukmu.
1: Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
2: Ya, belum ada itu rencana ke luar kota. Ya. Baru di sini aja di Jakarta. Terus waktu paling di Spotify, YouTube, di apa gitu.
0: Oke. Nah ini selain maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dipilih untuk dirilis ulang?
1: Dirilis kembali.
0: Kantora.
2: Karena
1: tapi lagunya populer sekali ya dulu itu ya.
2: Iya, makanya itu jadi dirilis ulang ya.
1: Jadi supaya Gen Z, milenial itu pada tahu lagu ini Mas. Bahwa lagu ini dulu begitu populernya saat itu.
2: Iya.
0: Kalau tadi
2: dan apa tuh musiknya itu kekinian.
0: Betul. Dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan kantor ini satu payung dengan Geronimo
2: ya.
0: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar kantora Geronimo dan Geronimo gitu? Yeah. Ada
1: bukan
0: rencana
1: sekedar
0: gak sih, Mas?
1: Reuni aja gitu Mas Dino.
2: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempat juga itu konser tribute to Anthony Sudibyo di SCBD.
0: Oh, di SCBD ya?
2: Sempat. Di SCBD itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan okay. nyanyi gitu mm-hmm. waktu itu. Mm-hmm. Ada Maniar semua, ada Berlian Hutauruk.
0: Oke.
2: Okay. Siapa lagi ya? Banyak deh, Rafika Duri, Jatuh Parmawati.
0: Jadi masih banyak yang aktif ya?
2: Iya, masih.
0: Dari
2: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini.
0: Oke. Okay.
2: Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu
0: Mas Anton. Oh, lagunya Mas Anton ya.
2: Yang Rayu Lelaki itu.
0: Ya, oh iya iya iya iya iya iya iya.
2: Rayu Lelaki Marini, terus ya. Mama Ina.
0: Oh iya iya.
1: Mama Ina juga pernah
2: ternyata
1: ya.
2: Ternyata kau ada dalam setiap langkah nyata.
1: Hebat loh, tahu lagu ini.
0: Tahu aku itu tahun 2000-an.
1: Curah 90 kali.
0: Enggak, tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak.
1: Eling loh.
0: Iya, ya kalau aku lagu-lagu ya di situ-situ tahu lah.
2: Itu apa?
0: Siapa lagi?
2: Harvey ya, Harvey Malehelo, lagu Lady dulu.
1: Oh iya,
2: yang menang di
0: Budokan
1: Tokyo.
2: Lady.
1: Waduh.
2: Lagu Lady itu menang loh itu lagunya.
1: Iya loh pastinya.
2: Di Budokan.
1: Siapa sih yang gak tahu Bung Harvey juga Macan Festival. Kantornya jadi nemu juga loh. Benar.
0: Oh, ya.
1: Waktu, selain rilis.
0: Nah.
1: Aku apa? Mau nanya dulu, Mas.
0: Iya, silakan wes.
1: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kontrakan ini, membangun lagi?
0: Kontrakan.
1: Bukan.
2: Ya itu bisnis. Apa tuh? Ya begitulah.
1: Ya.
2: Nanti itu
1: didoain, ya.
2: Nyari lagi
1: semoga
2: tanah.
1: Okay. Nambah siap, terus siap, kamarnya, siap. Nambah terus gitu.
0: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Mm-hmm. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian oh ini request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
1: Oh ini Mas Widi di Tokyo.
0: Tokyo hadir.
1: Tuh Tokyo ikut nyimak loh.
2: Mas Tokyo, keren loh.
0: Wow. Apa nih? Untuk bintang tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi, aktivitas lain apa?
1: Nah, itu tadi.
0: Juragan kontrakan.
1: Juragan kos-kosan atau kontrakan. Wee. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida
0: di Palu. Farida di Palu ya.
1: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada malam Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul, Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Salam oh ini buat Mas Andes, nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, Mas selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo?
3: Halo.
0: Iya, ya, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anus Julaksa Runding.
0: Tenggarong
2: itu Kalimantan.
1: Halo Bang.
3: Ya, Kalimantan Timur.
0: Timur Kalimantan ya. Timur. Silakan dengan Bang Dino. Dengan Bang siapa ini?
3: Ini kalau di radio Julaksa Runding ini.
1: Kenapa Bang? Kok nggak jelas.
3: Julaksa Runding.
0: Oh Julaksa Runding. Julaksa Rondeng.
1: Oke, okay. Bang Julak.
0: Apa yang mau ditanyakan langsung sama Bang Dino?
1: Bang Dino Kantora ya, silakan Bang.
3: Oh ini anu ga, lain request lagu anu ga?
1: Ada bintang tamu malam ini Bang Julak bersama.
0: Kalau request Dino, lagunya nanti ya.
1: Request lagu nanti jam 11 malam. Jam
0: 10
1: malam.
0: Jam 10 malam.
1: Lupa, bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 sampai jam 11, Mas.
0: Siap.
1: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
0: Bintang tamunya Bang Dino Kantora. Ya. Silakan.
1: Bang Julak.
3: Selamat malam Bang Dino Kantora ya.
0: Siap.
1: Oke.
0: Okay. Itu aja?
3: Salam kenal aja lah.
0: Oke, Bang.
2: Terima kasih Bang Julak.
3: Ini baru perdana, jadi kita nih kurang tahu acaranya lagi.
1: Oh ya, jadi perdana. Ini acara ya, baru perdana boleh. Nitip salam boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat itu udara.
3: Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
1: Oke.
3: Salam kenal dari
1: Siap.
3: Kaltim ya.
1: Siap.
3: Mudah-mudahan satu rame nanti berlanjut di RRE Pro 1 Jakarta.
1: Amin. Ya.
0: Siap, terima kasih.
3: Ini dengan siapa nih?
1: Kenapa Bang?
0: Ita Purnamasari.
1: Ini dengan saya Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
0: Penari ular ini Bang.
3: Salam-salam kenal lah dari Kalimantan Timur.
0: Oh siap, terima kasih.
1: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
0: Baiklah. Oke.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja, Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga gestar Bang Dino Kantora.
1: Sukses selalu. Matur suksma dari Bang Tawan di Singaraja.
0: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Asik.
0: Ya gak asik yang diajak Bang Dino doang.
1: Kok cuman Bang Dino yang diajak kita berdua, gimana hostnya ini?
0: Oke. Aduh gak berasa sudah hampir jam 10.
1: Sudah di penghujung kita Mas ya. Terima kasih Mas Dino, apa yang akan disampaikan, yang mau disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh ini lagu Tetap Ada Untukmu ini, aduh
1: sangat menyentuh.
2: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuman kurang promosi.
1: Ya justru itu harus dipromosikan. Iya. Begitu.
2: Kurang iya, nanti saya berusaha terus.
1: Semoga banyak pendengar yang mendengarkan lagu
2: Tetap Ada Untukmu nanti
1: dari Dino Kantor.
2: Harus digenjot lagi nih promosinya. Siap.
0: Oke. Okay.
1: Nanti Mas Yudi bantu dong.
0: Oh diputar iya dong.
1: Di Pro 1 ya Mas
2: di
1: ini, ya.
2: Di itu ya diputar terus ya.
1: Nah, ini permintaannya loh.
0: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
2: Oh iya.
0: Dan teman-teman Geronimo.
1: Yo, mudah-mudahan
0: teman-teman
1: ya,
0: Geronimo bisa satu persatu hadir
2: boleh,
1: di ruang rindu.
0: Ya, di ruang
2: nanti
0: rindu.
2: Saya bilangin ya.
1: Siap.
2: Nanti Kantora dulu itu apa tuh bertiga ya lengkap.
0: Siap.
2: Ya.
0: Siap, Kantora lengkap. Karena kemarin sekalian, Kantora cuma berdua.
2: Sekalian rilis lagu ya. Ya
0: sekalian rilis lagu. Ditulis apa lagunya?
2: Aku Suka Kamu Suka.
0: Baiklah. Suka.
1: Kita pamit.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Dengar kembali bersama saya Nita Wahyuni dalam Ngobras di malam hari ini.
3: Baik, kita masih di Ngobras. Ngobrol bareng komunitas bersama komunitas Anak Manakara.
4: Program Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
5: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
6: Dengarkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Setiap hari Minggu, Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 21.20 menit waktu Indonesia Tengah di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
8: rri.co.id.
6: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
8: rri.co.id.
6: Mamuju malam ini.

Terima kasih Anda masih mengikuti siaran Pro 1 RRI Mamuju. Baru saja kami hadirkan program Ruang Rindu, disiarkan berjaringan nasional Pro 1, di mana tadi dipandu oleh Yudi Ismail dan Paramita Rosadi. Saya Hafid kembali bersama dengan Anda 1 jam ke depan sampai pukul 12 malam, menyiapkan beragam pilihan lagu-lagu daerah Nusantara. Ya, pendengar, jangan lewatkan Mandar Perandar Syariah Fair Sulawesi Barat 2026 atau Madrasah Fair 2026 disenggarakan oleh Bank Indonesia bersama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan mitra strategi lainnya, mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah Sulawesi Barat yang berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 25 hingga 27 Juni di Atrium Malio Town Square. Nikmati pameran UMKM, kuliner dan fashion, tablik akbar, talk show ekonomi syariah, edukasi rupiah, layanan sertifikasi halal dan pembiayaan syariah, serta berbagai lomba, games dan hiburan menarik lainnya. Pembukaan akan dirangkaikan dengan launching buku Tausiah Ekonomi Islam dari Mimbar ke Pasar tahun 2006. Sementara penutupan akan menghadirkan launching Malio Town Square Siap Kristap. Catat tanggalnya pendengar, tanggal 25 sampai dengan 27 Juni, dan ramaikan Madrasah Fair 2026, dorong ekonomi syariah, kuatkan UMKM dan dukung transformasi digital Sulawesi Barat.

Cerita tentang perpisahan sepasang kekasih yang saling mencintai. Lagu ini mengungkapkan momen-momen terakhir kebersamaan mereka sebelum harus berpisah, diwarnai dengan permohonan agar pasangan memeluknya dan tidak melupakannya selama ia berjauhan. Polo Pakita sayang, atau peluklah aku demikian. Suara dari Tanto Yahya mengantar kita pada titik jarum jam 15 menit dari pukul 23. Hafidh Majid di studio. Kalau toh ada lagu yang pengen Anda nikmati malam ini, lagu-lagu daerah Nusantara, silakan mengirimkan WhatsApp kami, mengirimkan pesan di nomor WhatsApp kami di 0822 9609 0996. Teleponnya enggak ya? Oke, boleh telepon tapi kita tidak on air ya. 0822 9609 0996.

mengantarlah. Itu dia dari Iwan Tompo. Selamat malam untuk Mbak Sri. Boleh gak lagu Minang katanya? Boleh. Lagu Minang yang mana ini ya? Oke, saya coba carikan salah satu lagu Minang ini ya. Ini ada lagu dari siapa, coba ini penyanyinya. Fanny Fabiola. Oke, saya siapkan untuk Anda yang lain yang pengen menikmati lagu-lagu favorit Anda. Yang pasti malam ini saya memainkan lagu-lagu daerah Nusantara. Silakan, boleh mengirimkan pesan di 0822 9609 0996, atau juga di 0426 23 22 443. Saya Hafid, dan juga ada Bung Emin Kristi yang bisa menghandle telepon Anda di belakang.

kasih Mbak Sri di oke, dimanapun Anda berada nih, tidak ada nama, tidak ada alamatnya. Oke, satu lagu dari Minang saya hadirkan di ruang dengar Anda. Kita lanjutkan kembali, dan saudara pendengar, kami sampaikan di dini hari nanti jangan lewatkan pertandingan antara Swiss versus Kanada. Ini disiarkan pada pukul 3 dini hari, dan juga pukul 6 ada pertandingan antara Skotlandia versus Brasil. Anda bisa dengar di RRI Mamuju 96.97.6 dan 100.2 MHz. Selamat malam untuk Mbak Tango Indian Alfa Romeo Alfa. Lagi ada songkolo katanya di sana. Segera meluncur pasukan ya. Oke, yang lain boleh bergabung di 0426232443. Sembari Anda mungkin sudah di pembaringan beristirahat ataupun juga masih lagi sibuk scroll-scroll di media sosial sambil menikmati lagu gitu ya. Dari Manado lewat suara dari Connie Maria Mamahit, Sapu-sapu dadah.

101 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jangan lewatkan Mandar Brander Syariah Fair Sulawesi Barat 2026 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia bersama dengan Pemprov Sulawesi Barat dan mitra strategi lainnya dengan tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah yang berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Ini berlangsung sampai 27 Juni, ya, mulai 25 hingga 27 Juni di Atrium Malio Town Square. Nikmati ada pameran UMKM, kuliner dan fashion, ada tablik akbar, talk show ekonomi syariah, ada juga edukasi rupiah, layanan sertifikasi halal dan pembiayaan syariah, serta berbagai lomba, ada games dan juga hiburan menarik lainnya. Pembukaan dirangkaikan dengan launching buku Tausiah Ekonomi Islam dari Mimbar ke Pasar. Sementara penutupan akan menghadirkan launching Malio Town Square Siap Kris. Catat tanggalnya pendengar, tanggal 25 sampai dengan 27 Juni dan ramaikan Madrasah Fair 2026. Dorong ekonomi syariah, kuatkan UMKM dan dukung transformasi digital di Sulawesi Barat. Selamat malam untuk Mbak Ayu di Masohi, Nyong Ambone. Saya hadirkan satu lagu dari Ambon, Mita Talahatu, Parcuma.

Halo satu kanal informasi dan inspirasi sudah semakin larut malam 39 menit saat ini dari pukul 23 malam. Bayu Dimasohi semakin larut malam di sana ya. Di sana Indonesia Timur berarti sudah 12 atau pukul 00 lewat 45 gitu ya. Apa kabar untuk Al Wahab Al Bilal yang tengah malam selalu memantau. Malam ini mungkin masih terjaga ya. Selamat beristirahat.

Timang Anakku Sayang. Ini salah satu lagu nuansa Melayu yang sangat populer. Lagu ini berakar dari tradisi lisan dan menjadi bagian dari khasanah musik klasik Melayu. Ya, pendengar, lagu ini berfungsi sebagai lagu pengantar tidur ya, atau senandung kasih sayang seorang tua kepada buah hati, yang liriknya memang berisi doa, harapan, dan curahan rasa syukur atas kehadiran seorang anak yang menjadi permata hati di dalam keluarga. Terima kasih masih bersama Pro 1 RRI Mamuju di suasana malam yang semakin larut. Saya selalu mengingatkan untuk Anda yang saat sekarang ini tengah di atas kendaraan, tetap berhati-hati. Anda mungkin menempuh perjalanan yang panjang, menempuh perjalanan yang jauh. Kalau toh sekarang sudah mulai mengalami kantuk, ya tidak ada salahnya untuk rehat sejenak ya. Lebih baik istirahat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, kita lanjut satu pilihan lagu daerah Mamuju.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id. rri.co.id. Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: Baik, pendengar, kembali bersama saya Nita Wahyuni dalam Ngobras di malam hari ini.
2: Baik, kita masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama komunitas Anak Manakara.
3: Program Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
4: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
0: Dengarkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Setiap hari Minggu, Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, saudara pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih masih mendengarkan siaran kami di saat sekarang ini. Dan sepertinya kita harus segera berpisah untuk rangkaian siaran hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Dan pendengar, selama perhelatan Piala Dunia 2026 ini kami mengudara 24 jam. Pukul 00 kami akan bergabung dengan Pro3. Dan jangan lewatkan, nanti ada pertandingan antara Swiss versus Kanada pukul 3 dini hari, kemudian pada pukul 6 esok pagi antara Skotlandia dan Brasil. Anda bisa dengarkan di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz. Sampai di sini saya Hafid menemani Anda, dan selanjutnya kami bergabung dengan Pro3.
1: Yang berhasil menciptakan kejutan di Miami. Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia.
2: Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Ansori Siregar menyatakan bahwa pemberian penambahan insentif terhadap guru madrasah sebagai upaya pemerintah menghadirkan kesejahteraan bagi tenaga pendidik non-ASN di seluruh Nusantara. Komisi 8 DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Agama sebesar Rp41,8 triliun rupiah yang difokuskan untuk 3 program strategis, yaitu percepatan revitalisasi madrasah, penguatan kelembagaan Direktorat Jenderal Pesantren, serta afirmasi peningkatan insentif guru non-ASN yang belum bersertifikat pendidik. Menurutnya, peningkatan insentif tersebut sangat dibutuhkan sebanyak 230 ribu lebih guru honorer madrasah, mengingat mereka tidak jadi diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait menyatakan skema kredit kepemilikan rumah subsidi dengan tenor hingga 40 tahun telah disepakati dan siap dijalankan. Dan ia mengatakan keputusan tersebut diambil dalam rapat terbatas Komite Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA bersama dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, dan Komisioner BP TAPERA Heru Pudjonugroho. Menurutnya, komite menyetujui penerapan tenor KPR hingga 40 tahun sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk menghadirkan skema pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Informasi mancanegara, Duta Besar Jepang untuk PBB Yamazaki Kazuyuki menyoroti pentingnya perhatian dan komitmen kolektif masyarakat internasional dalam menyelesaikan isu penculikan yang dilakukan Korea Utara terhadap warga negara Jepang, Amerika Serikat, dan Thailand. Ia menyatakan bahwa Jepang telah secara aktif berupaya untuk segera menyelesaikan masalah tersebut di hadapan komunitas internasional melalui kerjasama eratnya dengan para mitra, termasuk di PBB. Isu penculikan oleh Korea Utara bukan sekedar peristiwa sejarah, tetapi juga masalah yang terus berlanjut karena para korban masih dirampas kebebasannya dan tidak dapat kembali ke rumah mereka. Dan hal itu menjadi tantangan internasional yang membutuhkan penyelesaian segera. Informasi dari dunia olahraga, pesepak bola Kolombia Daniel Munoz memberikan performa yang lebih dari rata-rata pemain di posisinya. Kemampuannya menyisir lapangan, menemukan ruang, dan menutup pergerakan lawan menjadi sensasi. Munoz disebut mampu berlari sejauh hingga 11,9 km per pertandingan. Tetapi yang menjadi pembicaraan, kemampuannya untuk melakukan lari berintensitas tinggi dengan kecepatan minimal 20 km per jam. Dalam setiap pertandingan, Munoz dapat berlari dengan intensitas tinggi sejauh 1,4 hingga 1,7 km.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di Grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
4: Aku bawa gado-gado.
5: Aku ayam betutu Bali.
6: Bubur Manado, Jo.
4: Eits, jangan lupa berdoa dong.
3: Tapi aku berdoanya beda loh.
7: Aku juga.
3: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
4: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
3: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
8: Semangat toleransi, aksi nyata, bela negara. Salam bela negara.
9: Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: Terima kasih pendengar Pro 3 Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan Indonesia Menyapa Malam. Dan seperti biasa, setiap Rabu malam kami hadir dalam program ataupun dalam sesi Pos Ronda, di mana kami akan berbincang dengan teman-teman yang ada di daerah untuk mengetahui bagaimana situasi pengamanan di lingkungan warga saat itu. Dan juga nanti kami akan berbincang langsung dengan narasumber-narasumber kami yang sudah siap untuk berbincang dalam malam hari ini di sesi Pos Ronda, dalam Pos Ronda bersama dengan Polda Kalimantan Tengah berikut ini.
1: Selamat malam pendengar. Ayo bergabung dalam Ronda Malam. Kita berkeliling menjaga lingkungan tetap aman.
0: Ronda Malam bersama dengan Polda Kalimantan Tengah. Malam ini kami akan ajak Anda menuju ke dua wilayah, dua pos kamling yang ada di sana. Dan bisa saya gambarkan melalui aplikasi Zoom, memang sudah sangat semarak sekali di dua pos kamling ini. Nanti kami akan sapa mereka dan tentu nanti kami akan juga ajak Anda untuk bergabung bersama kami dalam Ronda Malam bersama dengan Polda Kalimantan Tengah di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Saya langsung menuju ke narasumber kami yang juga tersambung atau melalui aplikasi Zoom. Yang pertama ada Kasub Ditbin Satpam Polsus Ditbin Mas Polda Kalimantan Tengah, ada AKBP Anastasia Greta Esos MSI MM yang bergabung di Pos Kamling Gria Sanur. Ibu Greta, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya, kabar baik Ibu ya?
2: Alhamdulillah.
0: Ini tempatnya Sat Kamling Perum Grand Sanur Gria Tama RT 003 RW 003 Kelurahan Sabaru Kecamatan Sabangau, Ibu Greta ya.
2: Iya.
0: Ibu, mungkin di awal bisa diperkenalkan terlebih dahulu Bu, siapa saja nih yang sudah hadir malam hari ini di Gria Sanur Kota Palangkaraya ini Bu?
2: Baik, selamat malam. Sapa dari Polda Kalimantan Tengah malam hari ini. Kami selaku Kasub Ditbin Satpam Polsus Ditbin Mas Polda Kalteng hadir rekan-rekan dari Satbimas
3: ada semua
2: Satbimas Kota Palangkaraya. Kemudian kami berada di Pos Kamling Komplek Perumahan Gria Sanur. Yang pastinya kami akan memperkenalkan diri, Bapak di sini ada ikut bersama kami ada Pak Kasat Dinas, ada Kaur Bin O Mas, kemudian ada Babin Kamtik Mas, ada Babinsa, ada warga yang pasti ada 10 di sini, 15 yang sebagian baru melaksanakan patroli. Semuanya turut aktif dalam pelaksanaan ronda malam di Pos Kamling Komplek Perumahan Gria Sanur ini, Bapak.
0: Oke, ya selamat malam bapak-bapak semua yang ada di Grand Sanur Gria Tama. Iya, tadi kami juga dapat informasi ada obi van juga Bu ya, yang terparkir di depan Sat Kamling ini ya, bahkan dilengkapi dengan layar televisi juga di situ ya, Bu Greta ya.
2: Iya.
0: Baik. Dan biasanya saya tidak sendiri Bu Greta, ada rekan saya Pak Yosi yang biasa juga ikut nimbrung. Ya, cuman saya sekali malam hari ini beliau kurang sehat sehingga izin absen untuk pos ronda, untuk ronda malam di edisi kali ini.
2: Bang,
0: tapi titip salam buat teman-teman semua termasuk untuk Ibu Greta di sana ya.
2: Ya.
0: Baik.
2: Kasih salam hormat dan sehat selalu untuk Bang Yosi. Semoga segera bisa mengudara kembali, Bapak.
0: Ya. Baik. Dari Gria Sanur Kota Palangkaraya, saya menuju ke Pos Kamling Jalan ya belum tergabung ya. Jadi hanya ada satu yang kita akan ajak bicara atau berbincang malam hari ini. Baik, ada Pak Ketua RT Muhammad Ali, kemudian Kasat Binmas Polresta Palangkaraya KP Dik Supriyo, Kanit Bin Kamsa Edi Prianto SH, Babin Kamtibmas Kelurahan Sabaru, Aibtu Irwan Darmawan, dan Babinsa Pesertu Eko. Saya ke Bu Greta dulu kalau begitu, sambil menunggu sambungan dengan teman-teman di Pos Kamling Jalan Bondol, Kecamatan Jekan Raya yang saat ini belum tersambung. Bu Greta, bisa diceritakan seperti apa sih aktivitas Pos Kamling di wilayah Ibu atau di Sanur Kriya Tama ini, Bu?
2: Jadi kalau lebih banyak mungkin langsung dari Kriya Sanurnya ini, bisa gak Pak Bang ya?
0: Iya silakan.
2: Jadi
0: silakan.
2: Sejarahnya bisa ya?
0: Iya silakan.
2: Ini termasuk, jadi Pos Kamling Kriya Sanur ini termasuk dalam program yang pengaktifan kembali Pos Kamling. Jadi dari aktifnya kurang aktif, kemudian dilakukan pada waktu itu 2019. Jadi perumahan ini baru terbangun atau terbentuk di 2019, dan Pos Kamling ini mulai dirintis oleh warga dengan swasembada dan warga sendiri itu di 2022. Kemudian aku lebih abdolnya kalau Pak Anies sendiri selaku tokoh ya, untuk bisa menjelaskan sejarah kronologis, bisa kan Pak Anies?
0: Ya silakan Ibu. Ya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam Bapak.
0: Ya, perkenalkan saya Rudi Pak di Studio Pro 3. Mohon maaf, dengan Bapak siapa?
3: Saya Wayoni Pak, dari warga Grand Sanur.
0: Dari warga. Oke, baik. Silakan Pak. Jadi tadi diceritakan bahwa Pos Kamling ini berdiri atau diaktifkan kembali bersama dengan adanya perumahan Perum Grand Sanur Kriya Tama ini Pak ya.
3: Ya.
0: Sampai dengan ya, silakan.
3: Jadi benar yang apa seperti yang Ibu sampaikan, dari rumah kita 2019 baru ada. Itu kita tahun 2022 itu mulai membangun Pos Kamling, dan di tahun 2024 itu ada kunjungan dari pihak Polsek, dan mereka memberi arahan ke kami, dan melalui Perpol nomor 4 tahun 2020 tentang pengamanan swakarsa, dari situ kita diberi arahan oleh Babinkamtibmas dan mereka Polsek mengenai tentang Perpol itu. Nah, dari situ kita tergerak untuk lebih mengaktifkan daripada Pos Kamling demi untuk masyarakat dari segi keamanan, ketertiban, mendeteksi dini daripada gangguan-gangguan masyarakat,
0: yang rawan di sana apa yang perlu diantisipasi dengan warga masyarakat di sana sehingga berdirinya kembali Pos Kamling Sanur Kriya Tama ini?
3: Kalaunya yang rawan itu sebenarnya Pak, kita di sini kalau diaktifkan kembali itu sebenarnya gini Pak, karena perumahan kita itu baru aktif, dalam arti kan ini perumahan satu komplek yang memang 99 rumah, dan ada komplek-komplek lain di tetangga-tetangganya. Nah itu belum sebenarnya tuh, belum ada Pos Kamling yang dekat dengan kita. Kalau yang ada memang ada di RT3, cuman kan kita terpisah-pisah per komplek, jadi kita bangun. Nah kita bangun. Jadi untuk kerawanan itu sebenarnya kalau pencurian kayak nggak ada sih Pak kita selama ini. Bukan berarti kita karena aman, bukan kita lalai, itu enggak Pak. Semakin aman, itu semakin bagus menurut kita gitu.
0: Okay.
3: Jadi kita menggerakkan masyarakat supaya lebih tertib dan aman lagi Pak.
0: Okay, jadi artinya aktif dan partisipasi masyarakat, antusiasme warga di sana cukup tinggi nih Pak ya, di sana ya. Anak-anak mudanya juga begitu ya?
3: Iya, betul Pak.
0: Iya, dan ya baik. Bu Greta, izin juga ada Kasat Binmas Polresta Palangkaraya, ada Pak AKP Dik Supriyo ya yang juga hadir ya. Selamat malam Pak Supriyo, senang sekali nih Pak bisa berkenalan, bisa bertemu malam hari ini Pak. Baik, dan kalau di wilayah hukum Bapak ada berapa Pos Kamling yang saat ini sudah aktif kembali nih Pak?
4: Untuk data Satgambling di kami itu ada jumlah kelurahan 30 kelurahan.
0: Yeah.
4: Jumlah Satgamblingnya itu ada 131.
0: 131.
4: Untuk yang aktifnya ada 79 tentu.
0: Oke, jadi aktif ada 79 dari 131. Ini kenapa Pak sisanya tidak aktif lah, atau sudah berapa lama dan bagaimana nanti untuk mengaktifkan kembali nih Pak?
4: Ya, untuk kedepannya kami lagi bersinergi dengan Pak RT untuk mengaktifkan kembali satgambling yang ada di wilayah kami. Sebenarnya sudah aktif lebih banyak Pak. Yeah. Cuma kemarin itu bubarnya itu setelah ada COVID itu.
0: Oh, 2019-2020 ya Pak.
4: Jadi ada pembatasan-pembatasan. Yeah. Itu akhirnya lockdown kebablasan gitu Bang Rudi.
0: Oke. Nah, kalau saat ini Pak, strategi untuk menghidupkan kembali bagaimana untuk dalam waktu dekat ini Pak? Semoga 131 ini kan bisa aktif semuanya nih Pak di sana Pak.
4: Oke Bang Rudi. Kami lagi menyusun dan mendata sama Pak Lurah
0: ya,
4: dan beberapa Pak RT untuk menggiatkan pos kambling yang belum aktif supaya bisa diaktifkan kembali. Namun di sini Pak, dengan kemajuan teknologi ini ada sedikit pergeseran. Dengan kemajuan teknologi, jadi ada memasang CCTV sebagai pencegahan. Nah ini termasuk kami berusaha keras untuk mengaktifkan kembali.
0: Okay.
4: Sehingga dari warga ada gotong royong dan kepedulian dari masyarakat untuk menciptakan situasi di lingkungan yang kondusif. Kalau seperti di Grand Sanur ini sifatnya lebih banyak ke pencegahan
0: ya,
4: dan deteksi dini. Itu Bang Rudi.
0: Tapi itu kabar baik juga Pak ya,
4: karena beberapa kasus tindak pidana ini masih minim
0: sekali.
4: Semoga di Grand Sanur ini tetap kondusif seperti yang diinginkan warga masyarakat dengan kita semua.
0: Itu artinya malam ini bertambah kabar baik lagi nih Bu Greta dan juga Bapak-bapak. Setiap daerah yang kami ajak berbincang selalu berupaya mengaktifkan kembali untuk satkambling ada di daerahnya, dan juga terbukti antusiasme warga yang cukup tinggi, kesadaran warga akan keamanan dan kenyamanan lingkungan tempat tinggal mereka. Saya izin boleh ke Pak RT yang juga hadir malam hari ini ya di Grand Sanur Gria. Pak RT, selamat malam.
4: Bang Rudi.
0: Iya, silakan.
4: Suara dari Pro 3 ini kayaknya agak mengecil, Bang Rudi.
0: Mengecil. Halo, selamat malam.
4: Iya.
0: Ya, kalau begini bagaimana, Pak?
4: Agak lumayan.
0: Sudah mulai terdengar?
4: Oke, ya.
0: Ya. Baik.
4: Oke, nanti kita sampaikan kepada Pak RT.
0: Iya. Baik. Selamat malam, Pak RT.
5: Selamat malam.
0: Iya, dengan Pak Muhammad Ali ya.
5: Betul Pak.
0: Iya, baik Pak RT. Ini tadi dengan cerita warga cukup semarak, cukup tinggi juga ya partisipasi masyarakat di sana. Pembagian kelompok regunya bagaimana nih Pak untuk warga yang aktif di selalu bertugas di Satkamling itu?
5: Kebetulan ya, kalau untuk yang di perumahan Grand Sanur ini Pak, mereka ini apa, ada rolling yang setiap hari itu kebetulan ada yang 4 orang jaga Bapak, ada yang 5 orang kebetulan untuk jumlahnya yang jaga itu kita.
0: Oke, Pak, ini sebelum nanti saya pindah ke pos kambling yang sudah tersambung malam hari ini. Sekarang ini kan momentumnya Piala Dunia nih Pak, lagi ramai nih. Kadang-kadang kalau kita lewat malam-malam itu warga berkumpul untuk nonton bareng di sana. Nah kalau di Grand Sanur untuk menarik minat juga, menyemarakan juga, berkumpul sama warga, ada nggak seperti itu Pak? Terutama mungkin diadain lah di Satkamlingnya sendiri, gimana ini Pak?
5: Betul Bapak, kebetulan untuk pusat kita nonton Piala Dunia kebetulan ini di pos kita Pak. Kita ada televisi yang disediakan oleh warga, jadi tiap malam itu ramai Pak kita di sini Pak.
0: Wah, termasuk cemilan kopi-kopinya juga ini berarti Pak RT ya?
5: Siap betul Bapak. Bimbang juga Bapak.
0: Iya kan? Kan identik itu Pos Kamling, warga menjaga di sana, ngobrol sambil jaga keamanan, ada cemilan-cemilan dan kopinya ini Pak ya di sana ya. Oke. Okay. Baik, nanti kami kembali lagi ke Grand Sanur Griya Tama. Sekarang malam hari ini sudah tersambung juga dengan Pos Kamling Jalan Bondol, Kecamatan Jekan Raya. Selamat malam Bapak-bapak.
6: Selamat malam Pak.
0: Iya, dengan Rudi sama juga namanya nih Pak ya.
6: Oh, saya nama saya Gagah Cahyadi Pak.
0: Oke, baik, bisa diperkenalkan Pak ada siapa saja di sana, ada Pak Ketua RT, kemudian jajaran lainnya silakan.
6: Oh, kebetulan saya Ketua RT sendiri Pak. Jadi di sini ada petugas rondanya.
0: Iya.
6: Dengan Polresta Palangkaraya.
0: Iya, Pak RT mohon maaf Pak, suaranya mengecil Pak. Ya, suaranya mengecil.
6: Mengecil ya suaranya. Ya,
0: nah, ini sudah mulai sudah mulai clear ini Pak. Silakan.
6: Siap, kebetulan saya ada kedatangan juga dari Polresta. Mm-hmm. Malam ini ada Pak di belakang nih. Pak Wakasat Bimas.
0: Wakasat Bimas Polresta Palangkaraya.
6: Mm-hmm. Ada juga dari Babin Katipasnya Pak Riswanto ditambah dengan petugas rondanya Pak.
0: Oke, selamat malam untuk Pak Wakasat Binmas Polresta Palangkaraya Ibtu Tri Joko Lulut. Selamat malam Pak. Kemudian Pak Kanit Polmas Pak Bribka Nyoman Hadi, selamat malam. Kemudian juga Babin Kamtipmas Kelurahan Bukit Tunggal Aibda Riswanto. Iya, selamat malam. Baik, Pak bisa cerita di awal aktivitas untuk Pos Kamling di Bondol, Kecamatan Jekan Raya, bagaimana sampai dengan saat ini, Pak?
6: Alhamdulillah, kalau untuk di RT kami, kebetulan RT kami ini RT 10 RW 14, mm-hmm. Kelurahan Bukit Tunggal sudah aktif semenjak saya sudah 4 periode jadi ketua RT nih, Pak.
0: 4 periode, oke. Okay.
6: 4 periode, jadi kurang lebih kalau 3 tahun berarti kan sudah hampir
0: yeah.
6: 12 tahun, Pak, saya.
0: Oke, okay. Ada kalau di sana Pos Kamling satu RW ada berapa ini Pak?
6: Kebetulan kami di komplek Bumi Palangka 3 ini kan ada 4 RT Pak.
0: 4 RT.
6: Kebetulan Pos Kamling kami yang di Jalan Bondol adalah sebagai poros utama mm-hmm. masuknya warga untuk ke lingkungan 3 RT itu Pak.
0: Oke, okay, jadi gerbangnya nih Pak ya di sana ya.
6: Kebetulan mm-hmm. kami membuat posnya di gerbangnya gitu.
0: Gerbang yeah, yeah, yeah.
6: Bumi Palangka 3.
0: Ya, partisipasi warga masyarakat terutama teman-teman mudanya gimana di sana, Pak?
6: Alhamdulillah, baik tua maupun muda masih hmm. sampai saat ini masih kondusif dan juga dalam rangka membantu Satuan Keamanan Lingkungan masih tetap kami laksanakan.
0: Oke, saya minta izin bisa berbincang dengan Pak Tri Joko Lulut selaku Wakasat Binmas Polresta Palangkaraya.
6: Oh, ya. Boleh boleh siapa?
0: Baik. Selamat malam Pak Tri. Ya, selamat malam Pak Tri. Ya, halo.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam. Baik, Pak Tri, bagaimana Pak mengevaluasi aktivitas Pos Kamling yang ada di wilayah hukum Bapak dengan partisipasi masyarakat yang selalu dengan kesadaran menjaga lingkungan tempat tinggal warga masyarakat di sana, Pak? Silakan.
7: Ya Bapak, kami sampaikan untuk kekompakan dari warga perumahan di Jalan Bondol 1 cukup luar biasa Bapak, untuk semangat kegotong royongannya,
0: uh-huh.
7: untuk kesadaran hukum, paling menjaga lingkungan perumahan Bondol 1 ini Bapak.
0: Oke, okay. Ada berapa banyak Pos Kamling Pak di sana Pak yang aktif ataupun yang mungkin yang Bapak ketahui dapat informasi dari data yang dan juga yang akan aktif kembali?
7: Siap Bapak. Yang kami ketahui di Jalan Perumahan Bondol 1 ini ada 4 RT Bapak mm-hmm. dan RW 14. Di masing-masing dari 14 RW itu ada pos kampingnya masing-masing, Pak.
0: Oke, jadi lengkap di sana, Pak ya. Iya. Untuk kelengkapan pos kamling sendiri bagaimana Pak? Mungkin seperti tongkat T-nya, kemudian borgol, dan apakah itu juga diberikan pelatihan untuk mereka yang bertugas di pos kamlingnya itu, Pak Tri?
7: Ya Bapak, untuk kelengkapan di pos kamling masing-masing Bapak, untuk sarana alat-alatnya sebagian sudah lengkap Bapak untuk alat-alat di pos kamlingnya.
0: Oh, cukup lengkap ini Pak di sana.
7: Kami
0: ya
7: juga melaksanakan pengecekan dan pelatihan untuk warga di perumahan Bondol 1 mengenai untuk petugas jaganya untuk di pos kamling.
0: Oke. Iya, Pak Tri, mohon maaf suaranya mengecil, Pak.
7: Ya, ini. Halo.
0: Nah, iya, Pak. Keras, ya? Ya, ini cukup keras ini, Pak. Baik. Apa yang perlu diantisipasi, Pak, atau mungkin kerawanan yang perlu diperhatikan di wilayah tersebut, Pak?
7: Ya, Bapak. Untuk dari antisipasi kerawanan untuk di perumahan ini, kemungkinan yang diantisipasi adalah pihak-pihak dari mungkin orang luar yang masuk ke pemukiman yang harus kita cukup kita waspadai orang baru, dan kita lalu kita ingatkan kepada warga untuk terutama Pak RT-nya untuk mendata dan mengecek status dan identitasnya sebagai dia mungkin warga baru untuk tinggal di perumahan ini Bapak.
0: Oke, artinya ramai Pak ya, pos kamlingnya hidup di sana Pak ya, aktif ya.
7: Siap Bapak.
0: Iya.
7: Siap,
0: Pak izin Pak, saya bisa ke Pak Nyoman Hadi?
7: Siap Bapak.
0: Iya. Selaku
7: kita akan ke Pak Nyoman.
0: Iya. Selaku Kanit Polmas yaitu Bripka Nyoman Hadi.
7: Siap, siap. Iya. Bentar Bapak.
0: Ini memang siap, paling Bapak. Paling menarik, paling asik kalau ngobrol dengan teman-teman yang bertugas atau yang sedang dalam program sesi Ronda Malam. Pak Nyoman Hadi, selamat malam.
8: Selamat malam Bapak.
0: Baik.
8: Dan Pak Nyoman Hadi dari Satlantas Polresta Palangkaraya.
0: Iya. Evaluasi selama ini bagaimana Pak untuk partisipasi keikutsertaan warga dalam aktif di pos kamling untuk menjaga keamanan, menjaga lingkungan masyarakat, lingkungan tempat tinggal masyarakat Pak?
8: Ya Pak, partisipasi masyarakat di sini Pak cukup baik. Warga di lingkungan pusat kamling Jalan Bondol, mereka aktif untuk jaga di pos kamlingnya Pak.
0: Oke, selama semuanya berjalan dengan baik ini berarti Pak ya. Ini apa sih Pak yang...
8: Ya, berjalan dengan baik Pak. Ya,
0: apa yang disampaikan ke warga untuk meningkatkan kesadaran mereka bahwa menjaga lingkungan tentu akan menambah kenyamanan dalam berada menjadi warga di lingkungan tersebut Pak. Seperti apa strategi yang diberikan ini Pak?
8: Kalau kami dari Satbimas Polresta Palangkaraya biasanya memberikan himbauan-himbauan kepada warga. Tapi terkhusus di pos kamling ini selalu beri himbauan kepada yang jaga untuk selalu tetap waspada terhadap warga yang dari luar begitu Pak.
0: Oke. Jadi dikatakan memang pos kamling ini adalah salah satu titik di mana keluar masuk ataupun masuk ke wilayah pemukiman warga ini Pak ya. Di situ ya.
8: Ya betul sekali Pak. Karena pos kamlingnya ini ada di perumahan di komplek agak di depan, jadi memang pintu akses masuk warganya melalui jalur di pusat kamling di Jalan Bondol ini Pak.
0: Baik. Dan apakah memang seluruh lingkungan warga yang ada itu juga bersama-sama atau mengikuti apa yang dijadikan sebagai imbauan dari pihak teman-teman di kepolisian ini Pak?
8: Ya, bersama-sama Pak, warganya ikut di sini karena yang jaga pun sudah diatur sama Pak RT, Pak Gaga untuk aktifan mereka. Jadi partisipasi warganya cukup baik begitu Pak.
0: Baik, baik Pak. Nanti kami ke Pak Nyoman Hadi kembali ya. Saya kembali ke
8: Perum.
0: Iya, Perum Grand Sanur Griyatama. Selamat malam kembali Bu Greta dan teman-teman di sana ini.
9: Malam.
0: Iya, baik Ibu. Sebenarnya bagaimana sih Bu sebuah strategi besar dari pihak teman-teman di Polda Kalimantan

0: Jadi kami menentukan untuk yang boleh mengikuti lomba adalah subkamling yang belum pernah diikut sertakan dalam lomba. Jadi kami menarik atau mengajak rekan-rekan Kasat Brimas untuk mengaktifkan satkamling-satkamling yang pasif dan belum pernah ikut lomba. Di sini kemarin itu cukup bagus minatnya dari warga sendiri khususnya untuk berlomba-lomba mengaktifkan kembali satkamlingnya. Terbukti dari laporan dari Kasat Brimas dan yang dikirimkan dalam peserta-peserta lomba itu adalah satkamling-satkamling yang baru yang belum pernah ikut serta dalam lomba tingkat polda. Itu yang pertama. Yeah. Kemudian
1: namanya apa, Pak? PT Speaker yeah. Terhubung tapi enggak baca.
0: Kemudian yang berikutnya, kami dari Direktorat Humas melaksanakan sosialisasi kepada seluruh jajaran bahwa pentingnya menjaga Kamtibmas mulai dari warga sendiri. Jadi tanggung jawab menumbuhkan kesadaran dari warga untuk membangun situasi Kamtibmas dari dalam sendiri. Jadi warga memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungannya sendiri. Dan ini dilaksanakan seluruh jajaran ke bawah dengan aktif menyambangi satkamling dan kemudian menjalin komunikasi dengan satkamling baik yang sudah aktif maupun yang masih pasif untuk diaktifkan kembali. Begitu, Pak Rudi.
2: Kemudian untuk memastikan bagaimana Polda Kalimantan Tengah juga memastikan bahwa strategi tadi buat tadi itu sudah betul-betul berjalan secara optimal ini, Bu Kreta.
0: Kami selalu berkomunikasi melaksanakan analisa evaluasi kepada seluruh jajaran dan kami selalu memonitor setiap perkembangan, setiap jumlah yang kami laksanakan ke jajaran dan itu secara rutin kami juga turun ke jajaran untuk melaksanakan evaluasi langsung ke jajaran, begitu Bang Lohi.
2: Bu Greta, tadi kan teman-teman juga mengatakan bahwa saat ini itu sudah ada kemajuan teknologi. Tidak sedikit melakukan pencegahan dengan memasang titik-titik CCTV ini, Bu ya. Dan ini sangat membantu sekali. Nah, kalau melihat dalam kondisi kekinian ini, Bu, kentongan itu masih relevan nggak sih, Bu? Kentongan ini, Bu.
0: Kentongan masih, Bu.
2: Masih ya? Ya, ada terlihat itu.
0: Jadi memang untuk juga di Gria Sanur ini terpasang CCTV yang bisa diakses untuk seluruh warganya.
2: Oke.
0: Okay. Dan juga ada di wilayah Polres Kapuas ya.
2: Yeah.
0: Polres Kapuas di Polres-Polres jajaran kami sekarang sudah mulai melaksanakan apel CCTV karena mungkin apel CCTV di jam 10 biasanya seperti itu di Polsek Kota biasanya seperti itu. Jadi karena jangkauan wilayah di Kalimantan Tengah ini antara itu dengan daerah yang lainnya itu cukup jauh. Jadi ada terobosan dari salah satu Polsek tadi, Polda Kalimantan Tengah itu untuk melaksanakan apel CCTV setiap jam 10 malam di semua satkamling-satkamling. Untuk operatornya ada di Polsek tersebut.
2: Wah, ini bisa diikuti juga di jajaran lainnya juga, Bu ya, di daerah lainnya juga ini, Bu Greta ya, hal seperti ini ya. Iya, baik. Saya terima dulu pendengar ini, Bu Greta, teman-teman lain dan juga yang ada di Pos Kamling Bondol, Kecamatan Jekan Raya. Ibu Ria di Jakarta. Selamat malam, Bu Ria.
3: Selamat malam juga, Bang Rudy.
2: Iya, Bu Ria.
3: Selamat
2: terima kasih.
3: Ini semua ini yang Polda Palangkaraya ya, Kalimantan Tengah.
2: Kalimantan ya? Tengah, iya.
3: Palangkaraya, selamat malam semua di sana. Sehat selalu ya, malam ini tetap semangat terus di Pro 3 RR ini. Ini kan sis kambing, memang masing-masing daerah ya memang pastilah itu berjengkungan apa, apalagi dengan pemerintah kota ya kan, DPRD Palangkaraya mengaspirasi serta terus dorong pengaktifan kembali lah sistem keamanan lingkungan atau sis kambing di tingkat RW dan RT.

0: ETW ya. Nah, pertanyaannya ini mau tanya nih bunda-bunda, bapak-bapak di sana. Terus mau tanya seperti apakah pemerintah kota di Palangkaraya dengan apa namanya pengaktifannya pos ronda ini begitu ya. Terus satunya apakah keaktifan sesama ini masing-masing ini selalu aktif kan tiap hari berapa ganti-ganti warga ya, bagaimana tanggapannya itu saja ya. Bang Rudijin, terima kasih banyak, selamat malam.
1: Terima kasih Bu Ria, selamat malam. Kita tampung dulu. Kemudian kita menuju ke daerah lainnya, ke Tanggamus Lampung, ada Pak Leman. Selamat malam Pak Leman.
2: Selamat malam, Assalamualaikum Bang Udi.
1: Waalaikumsalam Pak Leman, silakan Pak Leman. Kita
2: saya
1: sekarang
2: mau tanya dengan yang jaga malam di Kalimantan Tengah ya, polda dan penduduk yang ada di sana gitu. Begini Bang Udi, jadi kalau jaga malam di sana itu dimulai dari jam berapa? Sampai jam berapa? Apakah sampai subuh gitu? Dan bagaimana kalau tidak mau jaga malam? Apakah dapat sanksi gitu?
1: Oke, iya.
2: Terima kasih, selamat malam.
1: Iya, selamat. Waalaikumsalam. Tiga pendengar baru nanti ditanggapi ya. Kali ini ada Pak Mulyadi di Banjarmasin. Pak Mulyadi, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Iya.
3: Selamat malam, Pos Emling Palangkaraya. Cuma 3 jam loh dari Banjar.
1: 3 jam ya dari Banjar ini Pak ya, Palangkaraya ya.
3: Oh. Iya.
1: Baik. Silakan Pak Mulyadi.
3: Iya, ini mau tanya apa pernah Pos Emlingnya itu kedatangan apa itu tamu yang enggak diundang itu pocong palsu atau pocong beneran?
1: Oke.
3: Kalau di Banjarmasin sini pernah, tapi warga pinter. Mereka beliau membawa anjing.
1: Oh.
3: Sekalinya lari tunggang-langgang berarti palsu. Nah, di situ.
1: Iya.
3: Asli, pocong asli anjingnya melolong.
1: Nah, iya, Pak.
3: Itu kuncinya di situ.
1: Baik.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih. Ini sempat viral ya hal seperti ini ya. Mungkin saya berikan kesempatan dulu untuk menanggapi baik teman-teman di Sanur Gria dan juga teman-teman di Bondol. Mungkin dari siapa? Ibu Greta kembali, silakan Ibu. Apa yang tadi tanyakan Bu Ria? Dukungan Pemkot bagaimana?
4: Akan menjawab dari Bu Ria dulu, Pak Kasat Bimas Pati.
1: Iya, silakan Pak Kasat.
4: Hubungannya dengan pemerintah kota ya?
1: Ya, silakan Pak. Mungkin koordinasi atau mungkin dukungan dari pemerintah kota sendiri terhadap pos kamling yang ada di Palangkaraya sejauh ini bagaimana nih Pak?
5: Baik, Bang Rudi, terima kasih Bu Ria atas pertanyaannya. Di Grand Sanur ini keaktifan warga masyarakat cukup baik untuk gotong royong dan difasilitasi oleh Pak RT sebagai penjabaran dari pemerintah kota. Ini sering juga dari pemerintah kota itu melaksanakan sambang-sambang ke pos-pos kampling yang ada di wilayah Palangkaraya. Jadi dari Pak RT, Pak Lurahnya ada beberapa sambang di pos kampling. Itu juga sudah mewakili dari pemerintah kota Palangkaraya. Begitu.
1: Baik, kita ke pos kampling Jalan Bondol dulu untuk juga menjawab apa yang mewakili apa yang tadi ditanyakan oleh pendengar kami Pak Leman di Lampung. Ya Pak, kalau di pos kampling Jalan Bondol, Kecamatan Jekan Raya, kalau ada warga yang absen atau tidak hadir ketika harus bertugas, ini ada sanksi atau seperti apa aturan yang dijalankan di sana Pak? Ya, mungkin masih di mute ya Pak ya? Suaranya tidak terdengar Pak. Iya, baik.
6: Iya, baik. Ya, tapi agak.
1: Iya, silakan Pak.
7: Oh, halo.
1: Iya, halo. Iya, silakan. Siap. Kalau ada warga yang absen gimana?
7: Jadi kami dari semenjak saja di
8: jadi ketua RT di sini, Pak, dan menjadikan suatu musyawarah dengan apabila warga tidak hadir itu ada sebuah komitmen yang harus dijalankan. Itu adalah ada denda, Pak.
1: Ada denda di sana.
8: Mana tidak hadir, kami melakukan denda 100.000, Pak.
1: 100.000 untuk ketidakhadiran itu, Pak, ya?
8: Ketidakhadiran.
1: Oke. Okay.
8: Yang kedua, misalnya dia karena memang ada aktivitas keluar kota ataupun apa, itu kami di sini sudah menyiapkan juga waktu untuk melaksanakan ronda. Jadi yang 100.000 itu bisa diberikan kepada yang
1: menggantikan gitu, sebagai kompensasi, ya, begitu artinya, ya, Pak, ya?
8: So, dengan adanya ibaratnya sistem denda itu, mereka istilahnya mau melaksanakan tugas ronda.
1: Iya. Kalau ibu-ibu di sana mendukung, Pak, ya, aktivitas pos kamling, kopi, cemilan. Gimana, Pak RT?
8: Ya, kalau masalah itu memang sudah kami siapkan, Pak.
1: Oke. Nah, sebagainya. Iya, untuk mencegah atau meminimalisir keengganan warga yang mungkin harusnya tugas tetapi tidak tugas, lebih memilih memberikan kompensasi kepada penggantinya, ini gimana nih, Pak, caranya ini?
8: Ya, artinya gini, Pak, kami memang tujuannya bukan kompensasi.
1: Iya, enggak, untuk masyarakat yang enggan tadi itu supaya semangat lagi, gimana caranya, Pak?
8: Pendekatan, Pak.
1: Pendekatan.
8: Kami artinya pendekatan dengan warga. Karena istilahnya denda ataupun komentar itu bukan semata-mata tujuan kami. Yeah. Karena dengan adanya kita melakukan ronda yang bergantian dengan masyarakat itu, masyarakat saling mengenal, Pak.
1: Yeah.
8: Siapa ya dan siapa saya, kan begitu, Pak. Ya, alhamdulillah, dari 260 warga yang ada di lingkungan RT 14 ini, kurang lebihnya hampir 95% yang memang
1: aktif
8: dalam.
1: Baik. Ya, ini nggak sadar kita sudah di penghujung waktu dari sesi ronda malam. Mungkin Bu Greta bisa sebagai penutup, Ibu, sebagai penutup obrolan kita di ronda malam kali ini. Silakan, Bu Greta.
4: Terima kasih, Bang Rudi, dan yang malam hari ini sudah bergabung dalam grup di daerah ini. Saya selaku Kasub Dikin Sapam akan selalu mengajak seluruh warga untuk menjaga keamanannya masing-masing dengan meningkatkan kesadaran untuk saling berkomunikasi, saling menjaga, saling mengingatkan, ya. Karena Kamtibmas atau keamanan lingkungan itu bukan hanya tanggung jawab dari aparat. Keamanan, tetapi kenyamanan dan keamanan di lingkungan tempat tinggal kita akan lebih nyaman dan lebih baik untuk bisa kita jaga bersama-sama.
1: Baik.
4: Maka mari kami mengajak bagi seluruh warga, marilah kita jaga dan marilah kita bangun keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan kita dengan kesadaran dari pribadi masing-masing.
1: Ya. Baik. Ibu Greta, bapak-bapak yang ada di Pos Kamling Grand Sanur Kriyatama, terima kasih untuk kehadirannya, ya.
5: Bang Rudi.
1: Ya.
5: Mau saya tambahkan boleh enggak, Bang Rudi?
1: Silakan. Mungkin 1 menit saja, Pak, ya. Silakan, Pak.
5: Oke. Okay. Ya. Menanggapi dari Pak Mulyadi yang dari Banjarmasin tadi.
1: Oh iya.
5: Langsung saya perintahkan, Pak. Pak, bisa dengan Pak Kamtibmas, ikut jaga mencegah yang dari Banjar tadi ke Palangkaraya.
1: Ya,
5: supaya puncaknya biar ada di Banjarmasin aja, Pak.
1: Ya, itu.
5: Gimana, Pak Mulyadi? Oke, terima kasih.
1: Oke, selamat malam. Dan juga bapak-bapak yang di Bondol, Kecamatan Jekan Raya, terima kasih sudah hadir dalam ronda malam kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Sampai bertemu di episode berikutnya. Terima kasih, selamat malam semuanya. Demikian tadi ronda malam bersama Polda Kalimantan Tengah di malam hari ini. Terima kasih untuk perhatian Anda. Tetaplah bersama kami, rekan saya Fajar Nugroho akan bersama Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari.
9: Ronda malam usai. Terima kasih sudah ikut berjaga di ronda malam ini. Mari kita jadikan lingkungan kita

Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.